0: Kecek Kia, Belanjawe 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusin ke dia agaknya. Perusahaan air mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Oh gitu kak, tak ada rusin lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Bisnes anda perlu ke modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan air patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga ke RM20 juta. Bergantung kepada skim dan juga client care. Jadi ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di pumb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putera. Okey, jadi Syira, sebab sekalalah kita waktu learningnya kita akan

0: setiap Selasa 8:10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, jadi dah sampai masa, sampai ketika dah untuk kita bersama menerusi rancangan Siapa Tu. Mm-hmm. Jadi anda kena dengar ke karakter yang kita mainkan ni. Lepas tu bolehlah telefon kita nya.
2: Ya, untuk teka nama filem dan juga suara siapakah yang kita mainkan tu.
1: Okey, jadi bersediakah anda untuk anda dengar ke karakter yang kita mainkan ini? Jadi kalau dah bersedia, jom kita dengarkan sama-sama.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Mila. Mila.
3: Siapa Mila?
4: Hai Mila, buah hati pengarang jantungku. I love you Mila.
3: Awak ni salah orang tak? Saya bukan Mila.
4: Bukan Mila?
3: Bukan.
4: Encik ni siapa?
3: Milo.
4: Milo? Kau di situ pula? Bagaimana?
1: Tu dia.
2: Mila mari mana pula Nabesyah?
1: Jadi hak mana tahulah kreatif cerita gapo, filem gapo ni, boleh dah telefon kita 7433858 7888-030. Clue dia kita bagi awal-awal lagi bahawasanya cerita ni adalah filem klasik.
2: Ya, betul. Dan bagi mana-mana apa ni penonton live TikTok kita di Kelantan FM ni juga, boleh juga bagi jawapan melalui anilah komen-komen lah, kita akan baca.
1: Okey. Jadi kita dah ada pemanggil, jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita. Yang pertama awal pagi ni siapa tu?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Awek kita menjadi pemanggil pertama yang mari untuk teka siapa film tu kita hari ni.
2: Kak Awek dengar molek dah ke saatnya? Ceritanya cerita apa dia tu kat weh?
5: Doremi.
2: Ya ke ni? Nampak confident kat weh kita hari ni habis lah.
5: Tak ingat cerita. Tapi Ibu Hendin lah tu. Tapi dengan dia duduk main dalam hospital tu tiga orang tu.
2: Masuk hospital belakang tiga-tiga cerita ni.
5: Oh, hospital belakang tiga tu. Kita tak sekelip
1: lah. Itu leh.
2: Okey, baiklah. Terima kasih Kak Abel. Lepas ni dengar jawapan dia deh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan pemanggil pertama kita, Kak Abel kita dari Tanah Merah, Kelantan. Menjadi pemanggil pertama. Mungkin dia minat cerita ni. Sebab tu dia tahu dia boleh royak lagi situasi-situasi tu.
2: Berkali tengok banyak kali dah habis Syah.
1: Jadi kepada pemanggil-pemanggil kita, tak berapa cerak lagi cerita gapo tu. Dengar sekali lagi karakter yang kita mainkan. Lepas tu bolehlah telefon kita. Deh, ni dia karakter dia nya.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Mila. Mila.
3: Siapa Mila?
4: Hai Mila, buah hati pengarang jantungku. I love you Mila.
3: Awak ni salah orang tak? Saya bukan Mila.
4: Bukan Mila?
3: Bukan.
4: Encik ni siapa?
3: Milo.
4: Milo? Kau di situ pula? Bagaimana?
1: Okey, tu dia. Kadang-kadang lawak juga cerita filem-filem klasik
2: saya
1: ni.
2: Saya bukan Mila, Milo. Masa dah pula Milo ais pagi-pagi ni habis lah.
1: Okey, halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Poding kita mari dah, Poding.
6: Ya.
1: Yeah. Okey, Poding. Dengar ada karakter tu, berapa kali tengok cerita tu?
6: Banyak kali juga.
2: Banyak kali kat. Maksudnya confident lah nak jawab hari ni nya.
6: Agak-agak boleh sekali.
2: Suara siapa tu, Pak Deng?
1: Ya. Yeah.
6: Suara tu suara topel tu.
2: Okey.
6: Ibrahim dengan topel tu.
2: Ibrahim dengan topel.
6: Tu, misi tu Mariani.
1: Mariani.
2: Mariani mana pula ni?
6: Pas Mariani itulah nak tape minak tu.
1: Tape dia panggil ni.
2: Tape. Cerita apa dia ni, apa ding?
6: Nasib Doremi.
2: Nasib Doremi, ada nasib depe.
6: Ada nasib depe lah. Cuba-cuba nasib terdengar tak misi.
1: Jadi Pak Ding kata sana ni suara siapa?
6: Suara
1: Tapeng
6: Everything
1: dengan Tapeng. Hotino. Suara Hotino.
6: Hotino Mariani.
1: Mariani.
2: Maria Mariani.
1: Alright. Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Deng.
6: Assalamualaikum Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya. Iwe.
6: Ya, okay. Saya tahu hari ini.
1: Kita kenal suara tu, kita kita dengar, kita tahu dah.
6: Web kenal dah tu.
1: Dok.
2: Ah, sudah. Ah, jadi dah eh, dengar dah ke petik filem saat ininya?
6: Ha. Dengar dah.
1: Cerita apa?
2: Cerita Gabriel.
6: Mariani Ebrahide tapi cerita nasi Doremi, filem Melayu lama.
1: Filem Melayu lama.
2: Yo ko.
1: Kau tiru pak dia.
2: Eh, macam macam tiru dah jumpa ni.
6: Ha. Berapa filem ni? Tengok berapa kali tu.
1: Ha. Okey, tahu berapa filem ni?
6: Tahun
2: 80
6: eh.
2: Hai.
1: Cerita lama. Nak balas lalu
2: dia.
1: Tahun berapa? Tahun terbitnya filem ni.
6: Ingat.
1: Oh, pula dah.
2: Ya, dah tahu mengingat dah tu.
6: Ingat dah tengok banyak. 100 kali lebih dah.
2: Oh, 100 kali lebih dah tengok?
6: Lebih.
2: Oh, patut tak tepat mana pun.
1: Okey, situasi dia. Mana tu situasi dia? Haa.
6: Oh, tu dah ingat.
1: Puluk dah kata tadi beratus kali.
2: Beratus kali.
1: Oh, parut jugalah.
2: Parut ni
1: sehari-hari. Beres lah, kata beres. Haa, tu dia. Okey, halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ni?
7: Kacik.
1: Kacik dari mana, Kacik?
7: Dari Besut.
1: Oh. Besut, kapan-kapan eh, Besut ni luah ni, Kacik weh.
7: Kapan
1: Jabi? Oh, eh, dekatnya rumah ayah juga.
2: Kau Jabi ni? Kau Kak Cik ya, anak ya. Kak Ayah Jabi dah ni?
7: Betul.
2: Kak Cik cuti kau ni?
7: Cuti Big Sam.
2: Oh, patutlah pun nampak duduk rumah tu.
1: Eh, lepas tu nya, apa ni Kak Ayah gimana? Maknya gimana?
7: Ada duduk buat nasi goreng.
2: Allah, dia kan gitulah kan Haji pagi-pagi. Kalau tak boleh kau mak, boleh kau anak panggil lain. Ya memang gitu anak-anak dia.
1: Berebut apa dia?
2: Kak Cik dengar apa tiga filem tadi?
7: Dengar.
2: Cerita apa Kak Cik eh?
7: Kakcik berasa
1: pun
7: cerita keluarga
1: 99.
2: Lepas tu sorongnya sorong siapa Kakcik?
1: Ha?
7: Kalau hok puai tu, minuh tu Khatijah Hashim.
2: Okey.
7: Kalau hok laki tu A.A. Tompel. Dia karakter dia orang kaya Abu Bakar.
2: Nak tahu betul ke dok Kakcik kena dengar apa ni lah. Tapi kat sudah assignment tu Kakcik eh, nyamak aku lecturer. Ya, Yalah dah. Beres ha.
1: Dah kuat bunyi kelukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
2: Okey, salih kemah tu Kak Cik.
7: Okey, beres.
2: Okey, bye Kak Cik.
1: Itu dia bersama dengan Kak Cik kita dari Jabi.
2: Aha, habis Syah ada juga daripada kita punya live TikTok ni. Sansangka Biru.
1: Sansangka Biru.
2: Dia kata filem Doremi suara Wan Cik Dau, dia kata. Lepas tu ada ni daripada Na MF. Filem Nasik Doremi suara Ibrahim Din dan juga Wan Cik Dau.
1: Okey, kita nak tengok juga antara yang mengirimkan kiriman WhatsApp kita pagi ni. Kata dia, salam DJ Kelantan FM. Ambo ni Pak Cik Pin dari Macam. Mana pula suka ni. Okey, kalau tak silap lah cerita Nasik Doremi. Doremi masuk Wak Toxic League. Wan Cik Dau jadi misi. Sorok Ibrahim Din. Terima kasih.
2: Jadi masuk Wak Toxic League ni lagu mana ni?
1: Oh, moga boleh makan free.
2: Lepas tu pula hak jaga misi comel-comel.
1: Oh, iyalah.
2: Iyalah dah kalau tak sebalik pun. Kita ada juga ni. Selamat pagi DJ Syah dan Syirah. Pelakon Ibrahim Din filem Doremi. Wan Cik Dau. Aloh, nyo tak oyak dia ni daripada siapa. Tak segoyak nama.
1: Okey, seterusnya ada juga daripada Nordin Ibrahim 87. Dia kata filem Nasib Doremi sorok Ibrahim Din, Tompel, Saloma tahun 1990. Pengarah dia Piramli, kata Pak Din Batu Pak. Wan Cik Dau sorok Tino tu. Pak Din kau ni.
2: Saat ni dia telefon, dia tak puas hati, dia wija jawab apa ke WhatsApp pula.
1: Nyakit was-was juga Pak Din ni. Okey, kita beri dulu seketika. Lepas ni kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita untuk tekor siapa tu. Boleh bersedia lah dengar telefon masing-masing. Lepas tu tekel-tekelah nombor tu deh untuk telefon kita. Jangan gimana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Pagi Kelantan FM. Mana-mana anda
1: 10 pagi
2: ke pagi. Ada semua
3: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
4: Masih lagi terus setia bersama bertemu Gu Pagi, Syah dan juga Syirah. Masih lagi tetap setia lah untuk sama-sama dengan anda. Lain ni pukul 8.30 minit pagi dah kita Syirah.
1: Ya, Abis Syah.
4: Ada beberapa pemanggil kita dah banyak dah cerita gapo. Tapi ada setengah tu yang jawab dengan tepat dan betul. Tapi ada setengah tu dia jawab kurang tepat.
1: Terpesong jauh sikit.
4: Dia lari sikit lah.
1: Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya mereka mencoba.
4: Okey, kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Pak Su Li kita, kalau tak betul lagi, tak tahulah mengapa Pak Su ni kira orang lama.
5: Gini lah. Oh, nak deh.
4: Ha.
5: Nasi Doremi cerita tu.
1: Doremi.
5: Nasi Doremi.
4: Okey.
5: Ibrahim D, ya, Tompe, masuk hospital tu, apa ni, apa tu, Allah yang Tan Sri P. Ramli.
4: Sogo hotin tu sama ni hotin
1: tu. Misi tu siapa?
5: Hotin tu kah?
4: Ha, mana?
5: Allah.
4: Ha, tak ingat dah.
5: Siti Maria anu.
4: Siti Maria ni.
5: Maaflah sahwi masa apa ni pendrah kuasa ni kadang-kadang masuk viral.
4: Pula
1: dia agak setiap minggu minta maaf. Tak boleh makan lebih dah lah Pak Suhe.
5: Pendrah tak jadi dah pendrah masuk. Pendrive masuk apa ni baru habis.
1: Tukar pendrive tu, beli pendrive baru.
4: Ha, format semula.
1: Ni nak kena Pak Su ni.
4: Okey, walaupun terima kasih Pak Su dah.
5: Sama-sama. Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya, halo, putus pula dah telefonnya. 7433858 7488830 ataupun WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154. Ataupun mungkin juga yang nak komen-komen kita di live TikTok kita, boleh juga Syirah akhir baca.
1: Ni ada daripada MacU92, dia kata cerita nasi Doremi suara AR Tompel. Dan Milo tu wancik dahau.
4: Alright. Hello.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima kita dari Macel Kelate Darun Naim.
1: Mana lewat mari sekolah hari ni tu?
6: Kecil lah, tak boleh lain lah.
4: Tinggal bah ke mana?
1: Kau terbangun terbabah tidur hari ni?
6: Tu lah.
1: Kak Shima, cerita apa Kak Shima he?
6: Cerita nasi Doremi.
4: Okey.
6: Ibrahim D ni, Atope.
4: Okey.
6: Ni cerita nama dia Wisi Dauk.
4: Alright.
6: Bila dia tahun
4: 1990 ni?
6: Ha.
4: 96 ke?
6: 96 bila tu?
1: Ni salah ni, salah tengok.
4: 96 ke 99?
6: 96.
4: 96.
1: Ya, pergi balik nombor ni. Rasanya pagi ni memang ia bangun labak dia, Besha. Rasanya balik nombor ni tu, tu bawa pala dah atas.
4: Ingat aku agak 99 aku ni. Terima kasih Kak Shima.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tanya berapa kali saat ni tu?
1: Kita tanya banyak kali dah lah.
4: Haa, 96 ke? Haa, 96.
1: Berkali pernah mata gelih hari ni.
4: Okey, halo, assalamualaikum. Halo.
7: Ya, ya, Waalaikumsalam.
4: Dia jawab salam. Dia bagi salam, dia jawab salam.
1: Abang Jo.
4: Ni pesen lagu ni pesen dia ni. Abang Jo, beri, Abang Jo.
7: Abang
4: Jo,
7: lain tak
4: berkeliar
7: kan.
4: Lagu mana
7: cerita
4: lah. Jangan tanya kita lah, bukan lain dia tu. Lain kita, beri, Jo. Okey, Abang Jo, cerita apa sana, Abang Jo?
7: Ia
4: topik
7: hanya
4: cerita gapo ni. Apa
1: nak dah. Abang gitu, Abang Jo. Kat dia mari, dia tanya kita pula.
4: Putus harap selalu kita dengan Abang Jo.
1: Dia tanya dia, dia tanya kita pula.
7: Tak beli, tak dengar mana.
4: Pulak dah. Dia mari dengar tak dengar pula dah. Abang Jo.
7: Ya.
4: Dengar tu.
7: Dengar jadi gogak. Tak lupa habis Jo cak ayah kalau.
4: Ya.
1: Ya kau dudak tak ingat tajuk gapo dia. Ha?
4: Tak tahu cerita gapo lah dah.
7: Okey, tak ingat.
4: Tak apalah, Abang Jo mulalah Abang Jo. Okey.
1: Berkali tak dengar sungguh tu habis.
4: Tak dengar berkali tu. Sama ada masalah tempat dia ke ataupun masalah telefon dia. Dua tu lah. Cetera, kita dah tukar telefon lain. Nak tahu jadi kau
1: takut jadi iPhone baru, iPhone baru. Punya clear lah tu.
4: Okey, halo. Assalamualaikum. Halo.
8: Waalaikumsalam.
4: Ya, siapa ni?
8: Pak Jupa Macer dah.
4: Pak Jupa Macer. Sehat Pak Jupa, kita bagi ni baju.
8: Pak Jupa Macer.
4: Ya, sehat ke?
8: Sehat, alhamdulillah. Bau tu bit wah.
1: Patut suara bunyi slow sikit tu.
8: Lain, okey. Bau ni pas kere mano. Macer 2 minggu lebih, kere 2 minggu lebih.
4: Sakit ke apa tu Pak Jupa?
8: Cepat
1: teruk. Teruk.
8: Teruk pula tangan ni luka operi.
4: Lepas tu tak ngoruk-ngoruk ke lah ni?
8: Ya?
4: Tak ngoruk ke?
8: Podok dah lah.
4: Ya. Yeah.
8: Moga sakit tu yang sakit ni lah.
1: Apa lagi tak doa ke?
8: Tak usah tak cepat tu ke uruk ni.
4: Okey.
8: Kalau Pak Jepang sehat, tak ada rumah ni.
4: Iya. Pak Ju...
8: tekor oleh pilih ni.
4: Pak Ju tahu ke cerita ke apa tu ni?
8: Cerita yang Pak Jepang rasa kentuk silap Pak Jepang lah ni. Terat-terat tekor lah betul kentuk tak tahu. Nasi Doremi.
4: Nasi Doremi.
8: Nasi Doremi, Artopi, Ibrahim B, Tiromli.
4: Okey.
8: Tiromli lah, Roherio lah, pilih tu ya.
4: Sama hotel tu ni?
8: Kari latih. Kari latih.
4: Kari latih.
8: Doktor tu hok dia hambak dia bunyi sobadi ke.
1: Ada kan doktor.
8: Misi lawa-lawa make po sedak.
1: Misinya ada dak? Misinya misi siapa dia?
8: Gue cek tahu.
1: Okey.
4: Bye.
8: Ini Emra Jolie.
1: Terima kasih hok cepat ha.
8: Emra Jolie.
4: Okey. Baik baju.
8: Wecik tahu ni dia dia pembaca berita dulu TV 1 ke apa.
4: Betul.
8: Orang hebat juga lah tu wecik tahu tu.
4: Ya.
1: Banyak ni ha. Pacu cerita.
8: Doremi hok ngapi Romli tu hantu jenmu. Dia juga tu wecik tahu tu.
4: Ya.
8: Nyanyi. Oh, pinjam gitar ngada motu tu.
1: Gitu.
4: Okey.
8: Tahu yang ni muda comel tu.
4: Ya lah tu. Masa ni muda comel belaka. Semua comel. Pak Cu sendiri pun comel. Kau dah muda dulu. Okey, baik. Terima kasih Pak Cu.
1: Terima kasih Pak Cu.
4: Terima kasih.
8: Sama-sama.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tu dia Pak Cupa kita gak ha.
4: Kita doakan okay, semoga Pak Cupa kita segar semula lah deh. Tu ke uruk dia dulu ni.
1: Tu ke uruk patu dia sendiri kena stroke ni.
4: Okey, ada lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Baru boleh kira lainnya.
1: Mari semula dah habis cerita.
4: Dia dia kena pak apa ni pak dia lepe pak ngona.
9: Ya betul.
1: Mujur tak jatuh leping.
4: Masalah ke apa saat ni tu telefon ke?
9: Masalah lain kalau dah ada kereta
4: ni. Patut dengar suara kita dari belakang tu pun.
9: Iya.
4: Aku selalu sikit tau. Kita tak boleh dengar suara kita.
1: Bunyi motor pula.
4: Ni, apa ni Abang Jo? Cerita ke apa sana Abang Jo?
9: Nasib Doremi.
4: Nasib Doremi.
1: Siapa dia suara tu Abang Jo?
9: Romli, Emra Joli.
4: Dan suara tadi, kita main karakter tu, suara siapa dia?
9: Tak boleh dengar mana.
4: Polok dah, tak dengar polok dah. Hei, habis juga.
1: Mari kali kedua ni, buat mari jawab apa dah.
9: Tak apa, dengar mana ke atas dah apalah. Duk itu bawa baby kat ke lain pula lah.
4: Okey, beri, habis
9: juga. Baiklah, terima kasih banyak lah. Selamat bertugas dah.
4: Okey, bye. Assalamualaikum.
9: Nak ajak pilih saat ni teringat tadi yang masa aduk lah, tak kira ni. Masa takut tak ajak pilih, tu ajak pilih. Buat tak puas hati lah.
4: Alright, baik. Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Dia mari dengar tak dengar juga. Ingat kau mari dengar. Ada Abang Jo hilang suara kita Abang Jo.
1: Abang Jo juga.
4: Okey, apa-apa pun selepas ni kita akan ambil lagi pemanggil kalau ada, kalau tak ada kita akan royak lah.
1: Cerita gapo si ekor orang duk main teko ni.
4: Tadi nak kecek cik Edwin dengan Abang Jo. Lu main nak syukur. Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Yuk kita.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ku penglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
2: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jika ku tak
1: bersama. Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Lalu ni pukul 8.54 minit pagi, pukul 9 pagi panis pas kala lah Syira.
2: Iya.
1: Kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk dengar perkembangannya. Lepas tu kita klik mari semula untuk terus bersama di jam yang terakhir nanti.
2: Banyak lagi maklumat yang akan kita kongsikan. Banyak lagi lagu yang akan kita mainkan untuk mendengar kita, Abis Syah.
1: Okey, jadi apa-apa pun kita harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama. Walau di mana-mana saja anda berada, boleh dengar kita di frekuensi masing-masing. Kalau di Kota Baru ni mudah je, 102.9. Kalau di Macir pulaknya 97.3, di Paluh 88.1, di Gua Musir 92.0, di Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1 dan juga di Dabung 107.2.
2: Kalau macam tak tahu, kat Google je lah, memang ada banyak tubik lah kita punya frekuensi Kelantan FM ni.
1: Ya, jadi kalau anda yang berada luar pada Kelantan kita ni, mudah juga.
2: Boleh juga layari ataupun download lah aplikasi RTM Klik.
1: Boleh dengar lah Masyah dengan Syirah ni duk bobek-bobek pagi-pagi ni dah.
2: Pagi dah lagi. Dan yang pentingnya jangan tukar siaran radio tu dah.
1: Kekal setia bersama-sama dengan kita untuk mendengar Kegu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baharu berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

sentiasa berwaspada dengan ancaman pecah rumah. Pastikan pintu sentiasa berkunci dan jangan mudah membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah. Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah tanggungjawab bersama.

Di sebalik permainan bayang-bayang yang kita kenali sebagai wayang kulit, tersimpan sejarah seni persembahan yang panjang dan kaya dengan pengaruh budaya. Wayang kulit Kelantan menggunakan cahaya, layar dan patung yang diperbuat daripada kulit haiwan. Patung-patung ini digerakkan oleh Tok Dalang di belakang layar sambil cerita disampaikan dengan iringan muzik tradisional. Menariknya, asal-usul wayang kulit Kelantan tidak dapat ditentukan kepada satu tempat sahaja. Terdapat beberapa teori tentang kemunculannya, termasuk pengaruh dari India, China dan Siam. Hubungan Kelantan dengan kawasan Patani dan Siam juga dipercayai memainkan peranan dalam perkembangan wayang kulit di Kelantan. Cerita yang dipersembahkan pula banyak berkait dengan hikayat Seri Rama yang disadur daripada epik Ramayana. Sebelum berkembang mengikut budaya dan masyarakat setempat, wayang kulit bukan sekadar hiburan. Pada suatu ketika dahulu, persembahan ini turut menjadi medium menyampaikan cerita, nilai dan pengetahuan kepada masyarakat. Dan tahukah anda, wayang kulit Kelantan telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009 oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi, setiap bayang yang bergerak di sebalik layar itu bukan sekadar sebuah persembahan, tetapi membawa bersama sejarah, budaya dan identiti masyarakat Kelantan yang telah berkembang melalui peredaran masa.

Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita bersama bertemu Kesyah dan juga Syirah untuk terus menemani anda walau di mana jua anda berada.

Masih lagi terus bersama. Itu dia sementara tadi, Jiwa Yang Mengalah, menghiburkan anda. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu yang akan bersama-sama dengan kita. Apa ceritanya? Tunggu saja sebentar saja nanti. Pastinya bersama dengan kami di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengar kita semua walau di mana-mana saja anda berada. Syah terus setia untuk terus menemani pagi anda walaupun kita bersama. Jadi untuk hari ininya kita nak bersama dengan tetamu kita yang mari untuk kecek dengan kita lah, menerusi pertemuan kita untuk hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, iaitu Yang Mulia Raja Izzuddin bin Raja Ahmad, yang merupakan pengarah KPTM Kota Baru. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat kau hari ni?
2: Alhamdulillah.
1: Lah modus apa dah?
2: Terima kasih lah menjemput kita.
1: Ya, yeah.
2: Sama-sama hari ni.
1: Dan turut juga bersama-sama dengan kita di sebelah kanannya. Assalamualaikum puan.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat puan pagi ni?
3: Alhamdulillah.
1: Sebelum tu nyuruh itu dia tak tulis nama saya. Nama kamu ni?
3: Nama saya Puan Marini binti Muhammad Suhaimi lah.
1: Puan Marini deh.
3: Saya ni bahagian penguruskan dan bahagian jalankan industri. Tapi di sini hari ni saya bertindak sebagai sekretariat ICTE 20 lah.
1: Okey, jadi hari ni kita mari kita nak kecek mengenai dengan For International Conference on Teaching and Education ataupun rekasnya dia panggil ICTE 2020 ni. Yang mana program ni akan berlangsung pada 14 dan juga 15 Oktober 2020 ni.
2: Esok dan lusa dah tu.
1: Oh, rekat sebenarnya.
2: Rekat.
1: Jadi kita nak bertanyalah kepada Yang Mulia Cik Raja kita ni. Jadi ICTE 2020 ni lah ni, dia masuk kalau kita tengok edisi yang keempat. Mungkin boleh cerita sikit lah lagu mana latar belakang ICTE dan juga apa dia sebenarnya fokus penganjurnya dia ni.
2: Okey, ICTE ni kita bermula pertama kalinya pada tahun 2020. Kita berbicara lah. Kita bicara dengan Institut IPG Campus Sultan Mizal. Jadi adalah idea di situ, kita pun nak buat lah. Jadi bila kita nak buat ICTE tu bersama dengan IPG Sultan Mizan tu, rasa tak kuat mana kalau setakat berdua. Jadi kita kena lebih ramai. Bila dah perlu lebih ramai tu, kita pun teringatlah kepada negeri kita lah, negeri Kelantan ni. Dengan sokongan negeri Kelantan, mungkin kita akan jadi lebih kuat lah. Sokongan KJN negeri. Jadi KJN negeri pun sambut. Dia rasa dia boleh bersama-sama dengan kita. Jadi ada pihak Kias, Yi, Ildan dan lain-lain lah. Bersama-sama juga pada tahun 2020 tersebut. Dan UITM Kelantan pun alhamdulillah bersetuju untuk bersama-sama dengan kita dalam menjayakan ICTE yang pertama tersebut pada tahun 2020. Masa tu zaman COVID tu. Ada kesukaran sikit masa tu tu.
1: Tapi beres berlaku.
2: Beres. Alhamdulillah berjalan lancar.
1: Alhamdulillah. Okey.
3: Lepas tu barulah. Lepas tu lah disambut oleh IPG Kota Baru.
2: Lepas pada tu.
3: Lepas tu UPTM lah, universiti kami, Universiti Politek Malaysia.
1: Yang mana tu merupakan penganjuran yang pertama yang dibuat dalam musim COVID. Tapi perancangan idea tu semuanya berjalan dengan lancar.
3: Alhamdulillah.
1: Tak ada apa masalah gabus rumah. Jadi maksudnya setiap tahun akan diada ke
2: kita buat dua ini? Tahun sekali.
1: Dua tahun sekali.
2: So kita 2020 yang pertama, yang kedua 2022, 2024 ni yang dah kali keempat.
1: Okey.
2: Penyertaan pun makin bertambah.
1: Okey.
2: Daripada ICTE ni lah, kalau saya di KPTM ni, daripada ICTE ni kita boleh membawa KPTM sampai ke Brunei, ke Thailand, ke Indonesia. Dan ramai rakan-rakan strategik luar negara kita dapat yang antarabangsa ni. Mesti di luar negara, maksudnya walaupun kita ni KPTM
3: Kota Baru,
2: Kota Baru kecil sahaja, tapi dengan sokongan rakan-rakan strategik tadi lah yang saya sebut tadi, dengan kerajaan negeri sekali, maka kita boleh membawa nama ICTE ni jadi besar.
1: Maksudnya semua ada peranan dia yang tersendiri
2: ada.
1: Untuk nak memastikan untuk menjayakan ICTE 2020 ni.
3: Jadi co-organizer kita daripada luar negara lah. Adalah daripada Aceh, Jambi, daripada Brunei. Ni insyaAllah esok lusa siapa ni. Petang ni pun ada siapa dah.
2: Jadi bukan hanya sekadar seminar, bukan hanya sekadar ICTE ni untuk akademi, untuk tenaga pengajar berbincang, jadi juga menjadi salah satu cabang kepada pihak-pihak luar daripada negara-negara lain mengenali Kota Baru dan negeri Kelantan sebenarnya. Bukan sekadar nak mari berseminar sahaja. Okay. Ramai bila saya pergi ke Brunei dan ke Indonesia pun dia kan jarang sampai ke Kota Baru ni. Jadi itu.
1: Jadi kita mengalu-alukan lah penyertaan daripada rakan-rakan daripada luar negara untuk mari ke negeri Kelantan kita. Sebab kita tahu Kelantan kita ni kan tempat comel. Banyak tempat-tempat menarik. Dah, lepas tu makin ni pula. Ada bermacam-macam makin ni. Jadi sudah pastinya ini akan disukai lah oleh apa ni
3: pihak luar.
1: Pihak luar yang menyertai program ICT ini.
2: Iya. Dan juga masyarakat kita sendiri, rakyat Kelantan sendiri, kita kena pakat sambut lah tetamu kita ni.
1: Okey. Jadi kita sering mendengarlah tentang penyelidikan di universiti besar deh. Tapi kalau di KPTM Kota Baru ni dia membuktikan bahawa institusi pendidikan seperti kolej juga mampu untuk memainkan peranan pentinglah dalam ekosistem penyelidikan dan juga inovasi. Jadi lagu mana tu?
2: Bagi kalau pandangan di KPTM Kota Baru walaupun kita kecil, kita di KPTM Kota Baru kita ada fakulti pendidikan yang mana dekan untuk fakulti pendidikan ni berada di Kota Baru. Dia adalah dekan fakulti pendidikan seluruh KPTM se-Malaysia.
1: Okay.
2: Walaupun kita kecil KPTM Kota Baru ni, tapi dekan untuk fakulti pendidikan memang ada di Kota Baru. Dr. Mazni ada di Kota Baru. Dr. Mazni ni popular jugalah di peringkat negara ni, dipajak dapat terima anugerah-anugerah. Jadi kita di Kota Baru dengan rakan-rakan strategik yang tadi yang lain yang saya sebut-sebut tu, kita mampulah. Sebab kita kadang-kadang pihak universiti apa semua tu dia pun dah sibuk dengan perkara lain. Jadi kita ada peranan kita dalam hal pendidikan sahaja ni. So kita pendidikan kita bukan setakat untuk IPT peringkat tinggi sahaja. Sekolah rendah pun kita ambil peduli juga. Jadi semua pihak-pihak yang terlibat dengan pendidikan di negeri Kelantan ataupun di Malaysia
3: Secara umum.
2: Masuk semua lah. Jadi campur satu lagi yang tadi, keunikan kita sebab kita sahaja yang buat di Kota Baru. Pihak lain akan buat di Kuala Lumpur. Jadi bila seminar tu berlaku di Kuala Lumpur, orang dah biasa.
1: Betul.
2: Pihak Brunei ke Indonesia ke apa semua, Jambi ke Aceh, biasa dah pergi Kuala Lumpur. Tapi Kota Baru ni jarang-jarang.
1: Mungkin ini salah satu daripada cara kelainan yang
3: dibuat.
2: Betul. Keunikan kita.
1: Betul.
3: Sebab tu masa idea tahun 2020 nak bawa ICTE ke Kelantan tu, orang kata even kata satu idea yang agak gila lah. Dia kata takkan international conference nak buat di Kelantan. Tapi kita buktikan bahawa sesuatu yang unik tu dia menjadi serampang dua mata. Pertamanya kita memanglah untuk akademia berkumpul. Yang keduanya kita boleh promosikan negeri kita. Kita boleh menggabungkan institusi pendidikan di Kelantan, di Terengganu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi benda ni makin besar. Setiap tahun makin besar lah.
1: Jadi maksudnya penganjuran untuk ICTE yang ada ke pada 2 tahun sekali ni memang pemilihan dia, lokasi dia memang buat di Kelantan sahaja.
2: Kelantan. ICT ini hari ini Kelantan jadi.
1: Okey.
2: Jadi maksudnya masuk dalam kalendar kerajaan negeri Kelantan. Dan ekskul pendidikan pun masuk dalam kalendar ICTE.
3: Sekali.
1: Jadi maksudnya untuk tahun 2020 ni yang sebagaimana akan berlangsung nanti, mana tu nak buat tu? Lokasi dia lah.
2: Buat mana ni kita sikit.
3: Siap pak yang kepak dah ni. Kita buat di Hotel Grand Riverview.
1: Okay.
3: Okay. Pertamanya sebab lokasi lah. Sebab dia punya tempat tu di tengah bandar. Okay. Jadi bila kita letak di satu ruang yang agak selesa lah kita kata ni. Untuk orang berkumpul. Jadi kita 2 tahun sekali jadi ke macam kita pergi situ juga. Hotel Grand Riverview juga.
2: Jadi tertunggu-tunggu.
3: Tertunggu-tunggu.
2: Semua pihak yang terlibat dengan pendidikan dan seminar ni akan tertunggu bila datang, Mak.
1: Jadi adakah ni adalah merupakan adakah ni seminar yang menjadi tonggak utama lah untuk KPTM Kelantan kita ni dalam penganjuran ICTE ni? Kau ada lagi seminar-seminar lain yang lebih besar.
2: ICTE ni yang paling besar lah untuk KPTM. Tapi yang lain-lain tu ada lagi lah. Bukan setakat ICTE sahaja. Cuma yang specialnya ICTE ni kita bukan KPTM sahaja. Kita bersama-sama dengan tim ITM Kelantannya, Ildan dan lain-lain yang saya sebut tadi.
1: Maksudnya semua universiti awam ni yang ada dalam negara kita ni tu terlibat juga lah.
3: Kau kalau penganjuran kata dari Kelantan, KPTM, KIAS, IPG gitu tak. Tapi kalau reviewer contohnya nak check paper, nak check kertas ni, kita tak mampu nak buat sekitar pun banyak kan. Tahun ni sampai dekat 270 280 paper kita dapat ni.
1: Okay.
3: Jadi kita kena pakai reviewer tu seluruh IPT seluruh Malaysia lah. Oh. Dia mari daripada IPTA, daripada UKM, USM, yang habis semualah kita kita guna tenaga tu. Jadi alhamdulillah lah sambutan tu makin lama makin makin hebat.
1: Okey. Jadi macam kalau untuk ICTE ni untuk tahun 2020 ni antara negara yang paling jauh sekali lah yang menyertai apa ni ICTE ni.
3: Kami punya ucap tama lah. Ucap tama kami keynote speaker kita daripada Maldives.
1: Oh, okey.
3: Kita mari daripada Maldives. Tahun 2022 kita mari daripada Amerika.
1: Jadi penglibat teh
2: tu Warwick, Warwick University UK.
1: Penglibat teh tu memang dia kita jemput dia ke ataupun
2: kita jemput.
3: Kita jemput.
2: Kampus tujuan.
3: Tapi kalau macam ICTE dia kita banyak ke Asia lah, negara Asia lah.
1: Negara Asia lah. Okey, baik. Jadi macam untuk ICTE 2020 ni mungkin dia ada tema dia dan juga dia memberikan penekanan kepada pendidikan 5.0 yang menggabungkan teknologi, menggabungkan inovasi dan juga nilai. Jadi apa sebenarnya perubahan yang perlu dilakukan oleh pendidik supaya pendidikan ini kekal relevan dan juga dalam era kecergasan buatan dan juga digitalisasi ini. Mungkin puan ke yang mulia ke beri jawab.
2: Okay. Kalau saya lah untuk yang kita punya 5.0 ni, kita nak ada satu perkataan saja, kita nak memanusiakan AI dan inovasi. Jadi kita bukan AI dan inovasi tu yang mempengaruhi kita ataupun menjaga kita, menentukan hala tuju kita, tapi kita yang menentukan pergerakan. Sebab kita tak boleh lari dengan teknologi.
1: Betul.
2: Dan jadi kaedah kita, kita nak semua pakar-pakar ni datang daripada seluruh IPTA di Malaysia dan daripada luar-luar negara juga. So kita nak memanusiakan AI tu. Sebab sekarang kita tengok macam mana dalam pendidikan penggunaan AI, kalau tanpa kawalan yang betul, tanpa cara yang betul, ia jadi macam tak apa nak molek lah tak. Jadi kita nak manusia. Okay, mana dia tak tambah lagi kan.
1: Betul. Sebab dia zaman lalu ni, dia teknologi ni, dia dah
2: mengubah
1: segalanya.
2: Jadi kita tak boleh dipengaruhi oleh dia secara sepenuhnya. Kita kena kawal. Kita kena ada kaedah dia.
1: Jadi kita yang kena tambah bagi ilmu. Bagi arahan dia.
2: Kita kena ada ilmu juga.
3: Ada values. Kami masuk ke element values. Okay. Memang teknologi 5.0 tapi ada values. Sebab kita nak biar ada nilai lah. Itu je lah yang pentingnya.
1: Okey, baik. Kita nak berehat dulu sebentar. Lepas ni kita mari pula untuk bersama dengan Yang Mulia dan juga bersama dengan Puan Malini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelakor.
1: Masih lagi terus bersama berteman kita di Go Pagi Kelantan FM. Syah masih lagi ada lah untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni. Jadi hari ni Syah bukan seorang. Kalau tadi Syah bersama dengan Syira, waktu lo ni kita bersama dengan dua tetamu kita yang mari nak kecek mengenai dengan inilah program ICTE 2020 ni yang akan berlangsung pada 14 hingga 15 Oktober 2020 di Grand Riverview Hotel Kota Baru. Kalau tengok hari ni nyo 13 dok esok dah ni.
2: Iya, esok dah.
1: KJF Star ni.
2: Tengah debar belakang ni. Kami sambil betul-betul ni dah ada tetamu mari dah tu.
1: Maksudnya ada siapa berlaku daripada luar negara ke apa semua. Dari negara kita ni tak usah rakyat lah. Mungkin siapa awak pun ada.
2: No.
1: Okey, jadi ICTE 2020 ni dia menghimpunkan lebih daripada 270 pembentang tempat te dan juga antarabangsa. Jadi gapo sebenarnya yang menjadikan persidangan ni sebagai platform yang bermakna lah kepada penyelidik. Dan gapo peluang yang boleh pokok dia ni peroleh daripada penyertaan ICTE untuk tahun ini.
3: Okey, jadi untuk ICTE 2020 ni selama 2 hari tu kita sediakan ruang lah kepada semua peserta ni dan pembentang semua untuk mari. Pertamanya of course dia kena bentangkan hasil kajian dia dalam sidang selari selama 2 hari penuh 260 slot ada, tapi ada juga online. Tahun ni kita minta orang online amal sebabnya tak muat tu. 2 hari tu penuh.
1: Okey.
3: Ada poster, pembentangan poster dekat 30 orang. Lepas tu ada ucap tama daripada profesor di daripada UKM, kita jemput daripada Maldives tadi. Kita juga ada forum antarabangsa hari Khamis ni. Kita gabungkan akademia daripada Malaysia, Indonesia, Brunei dan Thailand.
1: Okey.
3: Dan semua paper-paper yang ada ni kita akan masukkan dalam e-proceeding ICTE lah. Dan dia mereka juga terbuka pada peluang penerbitan sekiranya artikel itu cukup bagus. Kita boleh salurkan kepada jurnal-jurnal yang index corpus dan sebagainya lah. Jadi makin besar kita punya apa, kita punya ICTE ni berlangsung, maka kita pun nak jemput lah. Bukan memanglah kena peserta tu, ada yang berbayar sebab ada makan minum sebagainya, tapi kalau nak mari tengok lah, contoh nak tengok gapo dia ICTE dia, kita kata selekeh mari tengok. Mari tengok di tingkat, di lobby tingkat satu tu, semua tu, the whole place tu, semua tu kita guna belakang bilik situ termasuk dengan dewan ballroom dia. Dan ruang pameran pun ada di tengah-tengah tu. Ada ruang pameran, ada 15 pameran tengah-tengah tu.
1: Daripada inilah seluruh
3: ada putih lah. Ya, betul.
1: Alright, dan selain daripada itu juga, dalam persidangan akademik ICTE 2020 ini, dia saya dipahamkan turut mencatatkan penyertaan daripada 718 kumpulan dalam Digital Innovation Competition. Jadi apa pertandingan inovasi ini penting sebenarnya puan, betul, ataupun tuan. Dan lagu mana dia melengkapkan untuk menjadikan matlamat pada persidangan kali ini?
2: Pertandingan inovasi ni membuka ruang lah pelibatan dalam inovasi pendidikan. Ia bukan setakat IPT. Kita daripada sekolah rendah hingga ke setinggi-tinggi. Pada IPT.
3: Dia ada 4 kategori.
2: Jadi boleh dijemput lah juga kalau yang tak terlibat dengan pertandingan. Nak tengok ke apa cikgu-cikgu sekolah nak bawa anak-anak murid. Boleh.
3: Ada hak menel tu kita jemput mari buat pameran. Adalah beberapa yang berdatang. Jadi kita ada 4 kategori lah. Jadi UITM lah. Jadi ketua bahagian ni UITM Kelantan. Kredit tu dia team lah. Yang dia akan lead.
2: Dah 4 kali ICTE memang UITM yang handle bahagian inovasi ni. UITM Kelantan. Dia dah ada dia punya sistem apa semua. Jadi saya rasa rugilah kalau siapa-siapa yang dah berada di Kota Baru tak usah pergi jenguk tengok. Terutama sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah pun tak apa.
1: Maksudnya peluang ni kita berikan secara percuma je kepada sekolah-sekolah hak mana nak mari nak tengok.
2: Apa
1: nama
2: ICTE? Apa yang berlaku di IPTA ni? Apa yang berlaku di IPT di Malaysia ataupun luar negara? Jadi kita peringkat sekolah rendah pun kita boleh tengok tu. Jadi cikgu-cikgu pun boleh mungkin lepas ni nak masuk pertanding ke apa semua.
3: Tapi penyertaan inovasi pertanding kita tahun ni memang tak tahu pula. Sekolah rendah. Sekolah menengah memang paling banyak. Sebabnya dia dapat markah. markah kurikulum dia. Jadi kita okay. link dengan kementerian. Lepas siap ni kita buat laporan atas, jadi dia dapat markah. Jadi cikgu-cikgu alhamdulillah lah. Daripada tahun 2024 599 kumpulan, tahun ni dah 718
2: korsa. Benda ni dah ada di Kota Baru dah. Kalau sebelum ni payah.
1: Jadi maksudnya kalau ada pertambah hash lagi lepas ni untuk next ICTE ni lagu mana?
2: Besarkan lagi.
3: Nak buat mana ni?
1: Itulah agak-agaknya. Tapi mungkin dalam masa selepas pada ICTE 2020 ni, mungkin ada perancangan untuk ICTE yang seterusnya ada.
3: InsyaAllah doakanlah.
1: Okey, jadi sebagai penghujungnya pertemuan kita untuk pagi ni, apabila ICTE 2020 ni selesai, gapo hasil utama yang ingin dicapai oleh

0: ketika Presiden yang kali ini memberi kesan kepada pendidikan dan juga kualiti pendidikan ini?
1: Okey, untuk ICTA ni kita nak ia menjadi satu platform lah yang menyokong perkembangan penyelidikan dan inovasi pendidikan peringkat kebangsaan dan antarabangsa lah. Jadi kita selain memperkenalkan kaedah-kaedah terbaru hasil daripada perbincangan kita, kita akan dapat kaedah-kaedah pendidikan ke penyelidikan berkaitan pendidikan di negara yang terbaru, dan juga kita boleh berkongsi idea daripada tempat luar dengan negara luar yang serumpun, lebih sesuai lah. Sebab kita punya budaya sosial ekonomi yang hampir sama menyebabkan kita punya pendidikan kita perlu perbaharui lah, sentiasa tambah baik.
2: Jadi saya pun rasalah dengan ICT ini banyak jaringan yang kami dapat buat lah. Institut Pendidikan Kelantan macam tahun ni KIAS yang lead sebenarnya. Kami gilir siapa jadi ketua. Tahun ni kita bagi kau KIAS. Jadi bila kita dah dapat gabung ni pendidikan pasal jaringan institusi, jaringan luar negara, jadi saya nak ambil peluang juga royak lah. Hasil daripada tu, maka lepas 14-15 nebelah tu KPTM Kota Baru buat International Symposium sebab dia orang tak balik lagi.
0: Sambut situ boleh.
2: Kita buat peringkat kita je lah. Tapi kita buat International Symposium KPTM sebab lalu ni kan ada flight direct daripada Jakarta.
0: Betul.
2: Benda tu memang membantu sangat. Sebab daripada Jakarta tu dia terus dari Kelapa Kota Baru. Jadi dia mau kata flight tu hari Selasa, Khamis, Sabtu. Tak kelip lagi. Lagi Jumaat.
1: Hari Sabtu baru nak balik. Tambah lagi satu simposium.
2: Alhamdulillah. Jadi kita boleh bawa adik kanak-kanak peringkat international di Kota Baru, di KPTM. Kemudian termasuk sekali lah dengan simposium. Kita gubung semua dekat-dekat kita. Jadi Malaysia apa KPTN ni ada 7 ke termasuk UPTN. Jadi kita gabung semua, kita letak di KPTN pula sambung sehari lagi. Gitu.
0: Okey, jadi itulah ceritanya untuk ICTE 2020 yang akan berlangsung pada 14 hingga 15 Oktober 2020 di Grand Riverview Hotel Kota Baru. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Izzuddin bin Raja Ahmad, pengarah KPTM Kota Baru, yang mari kecek dengan kita hari ini mengenai dengan penganjuran ICTE 2020 ni. Dan juga terima kasih kepada Puan Marini yang juga hadir untuk bersama. Dan kita mengharapkan ICTE 2020 ni mampu untuk menggapai kejayaan dan menjadi contoh kepada kolej-kolej lain untuk nak buat biar lebih biar ada banyak lagi lah program-program sebegini deh. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa semula deh. Terima kasih. Minta maaf kalau ada salah silap tu.
1: Terima kasih.
2: Alright.
0: Terima kasih untuk anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Lepas ni pukul 10 pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Apapun teruskan kesetiaan anda. Cukup dah hamba sampai sini dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat Kabinet Terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta juga mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi Pusat Bantuan Kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gaoka, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, kalau pagi tadi anda semua bertemankan DJ Syah dan Syira, temankan anda dari pukul 6 sehingga 10 pagi. Dan sekarang ni, giliran Nuha lah pula temankan anda dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Dan apa khabar semuanya? Kita bagi jumpa pula untuk hari Selasa 13 Oktober 2026 Masihi bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri. Jadi semoga segala urusan kita dipermudahkan pada hari ini, dan sambil-sambil tu juga kepada yang mana masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini, terima kasihlah banyak. Sambil-sambil tu kita kelih juga cuaca di luar tu. Ha, setakat mana hari ini. Ha, Nuhan kosi jugalah kalau di Wakaf Cik Ye hari ini. Nampak macam cerah, comel, molek. Tapi mengikut kepada ramalan meteorologi cuaca hari ini, khususnya di sekitar Wakaf Cik Yeh dan juga Kota Baru, alik pagi dan juga waktu ini masih lagi dilaporkan cerah dengan suhu sekitar 28 darjah Celsius. Tapi beringatlah sebab nak masuk ke alik petang tu pula, kemungkinan ada potensi untuk hujan terutama sekitar pukul 1 hingga 2 petang. Dan sebelum malam pula, kemungkinan berlakunya ribut petir. Jadi yang mana ada sebagai aktiviti ataupun nak tubik ginego, bersiap sedialah. Okey, bawa payung ataupun bawa apa-apa yang boleh mengelokkan daripada kita basuh dan juga terkena hujan. Baik, sebab sekali lah bersama dengan Nuha untuk Guralik ni, macam-macam info yang Nuha akan berkongsikan kepada anda, dan tentunya lagu-lagu terbaik yang Nuha akan perdengarkan kepada anda semua. Tapi mungkin ada hari ni hok mana suruh macam ngatuk butir mata, tak ada ko danduk-danduk hok rancak sikit Nuha. Aduh, sarusing sak bimbing. Mari kita berhibur dulu dari persembahan Mala Agatha, Kopi Dandut. Terus layan dulu Guralik. Aduh, sok mo.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Selasa 13 Oktober 2026. DPMM FC Selangor FC mara ke separuh akhir Piala FA. Kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemaraan ke separuh akhir Piala FA 2026 selepas mengatasi lawan masing-masing dalam aksi suku akhir kedua. DPMM FC menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menerusi jaringan Jordan Murai pada minit ke-11. Keputusan itu membolehkan DPMM FC mara dengan agregat 4-3. Sementara itu, Selangor FC turut mara meskipun tewas 2-3 kepada Star City FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Selangor layak dengan agregat 6-4 hasil kemenangan 4-1 pada perlawanan pertama. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan Johor Darul Takzim manakala Selangor FC akan menentang Kuching City FC. Hakim Danish tekad tebus kekecewaan di Australia. Kebangkitan pelumba muda Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli dari petak ke-26 untuk menembusi kelompok 10 terbaik pada Grand Prix GP Indonesia membuktikan semangat juang dan keupayaannya bersaing dengan pelumba terbaik dunia dalam kejuaraan dunia Moto3 pada hari Ahad. Pelumba berusia 19 tahun itu mempamerkan aksi kompetitif di litar antarabangsa Pertamina Mandalika apabila memperbaiki kedudukan secara berperingkat sebelum terjatuh pada pusingan terakhir ketika cuba memintas Joel Kelso. Hakim Danish bagaimanapun bangkit meneruskan perlumbaan dan melintasi garisan penamat di tempat ke-14 selepas dikenakan penalti masa 3 saat. Beliau berkata permulaan yang baik membantunya membina rentak perlumbaan selain memerhatikan pelumba di hadapan untuk memperbaiki kelajuan di bahagian litar yang menjadi kelemahannya. Mengulas insiden pada pusingan terakhir, Hakim Danish berkata kehilangan cengkaman tayar hadapan ketika cuba memintas Kelso menyebabkan beliau terjatuh. Beliau turut memohon maaf kepada Kelso berhubung insiden itu dan kini memberi tumpuan kepada perlumbaan seterusnya di GP Australia. Keputusan di Indonesia menyaksikan Hakim Danish mengutip dua mata sekaligus mengumpul 107 mata untuk menduduki tangga ke-9 dalam klasifikasi keseluruhan kejuaraan dunia Moto3. Hakim Danish dijadual kembali beraksi pada GP Australia dari 22 hingga 25 Oktober ini dengan misi memperbaiki prestasi dan meneruskan kutipan mata dalam baki saingan musim ini. Kebangkitan dari petak belakang di Indonesia menjadi pengalaman penting buat pelumba muda itu untuk terus memperkukuh prestasi dan memburu keputusan lebih baik pada perlumbaan akan datang. Sekian Info Sukan edisi Selasa, 13 Oktober 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.
2: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
3: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
4: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
3: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda hanya di Kelantan FM.
1: Baik, sambil-sambil tu kita kelih jugalah macam mana keadaan indeks pencemar udara anda. Kalau di Kelantan lo ni setakat ni masih lagi berada dalam keadaan terkawal. Dan ini Nuha nak kongsikanlah daripada portal berita RTM. Di Kuantan, Rompin diseru supaya beringat dan dengar keadaan jerebu di sanalah. Okey, rakyat Pahang khususnya di daerah Kuantan dan Rompin diseru supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga akibat daripada keadaan jerebu yang semakin agak teruk jugalah. Dan sambil-sambil tu, kalau tak ada sebarang urusan ataupun perkara yang penting untuk kita settle, kurangkanlah berada di luar. Dan beringat juga nak pergi di mana-mana, lagi-lagi di tempat yang berisiko tu, tolonglah pakai pelitup muka yang bersesuaian dengan kita. Dan berikan juga perhatian khusus kepada kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang ada masalah pernafasan dan mudah berisiko. Institusi pendidikan di Rompin dan Kuantan pun ditutup juga buat sementara ni. Kerajaan negeri memantau perkembangan dan juga mengambil tindakan sewajarnya. Jadi pakat beringat berlaku deh. Sebabnya kalau kita terkesan kena daripada jerebu ni, susah untuk kita nak sihat kembali. Jadi setakat mana kita mampu dan boleh jaga diri kita, elakkanlah daripada terkena daripada kesal-kesal jerebu ni lah. Kena beringat sikit pasal dia oksigen kita ni daripada negara seberang. Dah gua ajar tu. Baik, kita dah berhibur lagi. Ini persembahan daripada Yuleta Yucha, Panah Cinta. Aduh, kau pagi ni antara kita hok terkena panah cinta. Aduh, sakit tu. Kalau sakit gak, beringatlah sikit deh. Kalau terkena panah cinta ni, jangan we sangat taruh harap. Takutnya ada hok kedua puluh tu. Terus layar dulu gua galik. Ada semua.

0: Satu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Adakah kau tahu ke tak, nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni, mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Maka mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adakah kau juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai. Usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Kecek Kio, Belanjawan 2027.
2: Ayo. Okey, Kio nak sambut tiket ni lah, ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiket ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu, ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya.
3: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
5: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
4: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
5: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
4: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
5: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
6: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
0: Baik, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi dengar KK Latte FM pada waktu ini. Dan ada juga yang bertanya, Nuha, Cik Tok Dia dan Tok sempat nak tengok lah kalau macam untuk kita, untuk veteran ni ke. Gapo dia manfaat belanja warehouse di bentang ke hari tu? Aduh, Cik, sarusin. Sebab program kebajikan veteran ATM ni perlu dipantau, ditambah baik ikut keperluan dan semasa. Sistem pengurusan kebajikan veteran Malaysia baik melalui Kementerian Pertahanan dan JHEV ATM dengan kerjasama sektor swasta, NGO dan agensi lain. Jadi sebalik itu juga, usaha kebajikan perlu sentiasa dinilai dan disesuaikan mengikut perubahan keperluan golongan veteran. Kalau ke penggunaan teknologi dan juga kerjasama strategi ni untuk memperbaiki pengurusan serta mencontohi amalan terbaik tempatan dan antarabangsa juga. Menyambut baik peruntukan Belanja Wear 2027 bagi meningkatkan kebajikan veteran serta menggesa sumbangan awam sekurang-kurangnya RM1. Dan juga yang mana golongan veteran ni pun ada juga dipunya manfaat dia lah. Okay, jadi kebajikan veteran ATM ni sepatutnya terus dijaga. Biarlah mereka dan keluarga ni dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sebabnya jasa mereka ni mungkin kita tak mampu nak balas sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya pastikan cukup pengorbanan mereka terus dihargai.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
2: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kelantan FM, sentiasa bersama anda.
2: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha. Sekejap je masa berlalu deh. Oh, duduk sebentar. Nak masuk ke jam yang ketiga dah sebentar lagi kita. Sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Pusat Berita Kuala Lumpur pukul 12 tengah hari kat ge. Dan juga Nuha nak menyapa lah rakan-rakan kita di live TikTok adanya daripada Wen Wen Studio. Siapa dia lagi ada ni? Wan Z, Khairul Azlan, macam-macam lagi lah. Terima kasih lah kerana anda somo-somo jadi Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik, kita nak berhibur lagi, berhibur somo deh, dengan persembahan dari Dayang Nur Faizah, Lelaki Teragung. Terus layan dulu gugale. Aduh somo.

0: Bank aku tak buat apa-apa pun setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit, nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Sinar FM, penuhi cita-rasa anda.
1: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Baik, kembali semula bersama Nuha untuk jam yang ketiga dan juga kepada sahabat pendengar semua. Pernah dok kalau kita masuk bilik ko dok ataupun kita macam nak buat sesuatu tiba-tiba kita nak ambil dan kita nak kecek tu macam tak ingat dok gapo. Sebenarnya keadaan ni ada kaitan dengan cara otak kita memproses maklumat. Dan melalui kajian daripada Fakta Sains, otak kita ni mempunyai kapasiti perhatian yang terhad. Jadi apabila fikiran kita terganggu, maklumat mungkin tak sempat disimpan dengan baik dalam ingatan. Dan daripada fakta kajian, dalam jurnal Psychological Science mendapati tekanan berlebihan boleh mengganggu fungsi ingatan kerja, iaitu keupayaan otak menyimpan dan menggunakan maklumat untuk tempoh yang singkat. Sebab itulah kita serang macam apa yang kita buat pada hari itu tu serang macam mengarut ataupun fikiran kita agak terganggu. Contohnya tengah buat kerja, telefon bunyi, lepas tu sampai tu mikir macam-macam lah masalah lain. Dan bila kembali kepada kerja asal, kita mungkin terlupa apa dia kita buat, nak buat apa dia tak ada, tak ingat dah. Jadi macam mana cara untuk kita mengatasi masalah gitu tu? Kalau boleh, masa kita nak tidur tu kurangkanlah gangguan telefon dan buat satu kerja pada satu masa. Pastikan juga tidur kita itu mencukupi. Ni dok alik malik dok scroll pulak trade, scroll TikTok nak tengok like berapa dok. Jadi kesihatan kita ni sebenarnya atas diri kita lah. Kena pandai jaga, kena pandai urus macam mana, berapa jam hari tidur, kena dapatkan tidur yang secukupnya. Okay, dan juga kepada sahabat pendengar, kadang-kadang kita ni bukan untuk ingat, tapi perhatian kita yang mudah sangat terganggu. Okey, dan dalam jurnal Nature pada 2020 mendapati gangguan perhatian ni berkait dengan kegagalan mengingat juga. Jadi lepas ni cubalah kita fokus satu perkara pada satu masa, insyaAllah urusan harian kita pun akan lebih teratur. Baik, pukul 12.30 minit tengah hari, sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu yang pakar dari sudut undang-undang. Hari ni topiknya kita nak kecek pasal gapo ni, penting sangat-sangat untuk masyarakat dan kita semua tahulah. Kalau nak tahu, tunggu pukul 12.30 tengah hari kak ke. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dari persembahan Yuleta Yucha, Panah Cinta. Terus layan dulu Gugalik Ado Somo.

0: Belanjawe 2027.
1: Titik. Mu bila dah dia dik mu nak beranak ni?
2: Aku beranak bulan 7 tak ada pebak apanya. Kayu ke hawa lah dia tu.
1: Oh gitu ga? Untunglah mu boleh minta cuti 98 hari.
2: Hari mana pula 98 hari? Kita cuti 90 hari dah.
1: Oh, lo tak cayonya teh. Hak ni yang mana Perdana Menteri Royat doh ni. Dalam Belanjawe 2027. Cuti bersalin dinaikkan kepada 98 hari. Supaya boleh bantu ibu-ibu ni hak mana baru je lepas beranak ni. Boleh dengan sepenuh-penuh-penuh-penuh-penuhnya. Dia juga sebenarnya cuti 98 hari ni. Dia beri ke orang-orang hak mana kerja dengan kerajaan lah. Mungkin kaki tangan kerajaan. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Masihkah anda ingat hari pertama anda dalam persekolahan? Masihkah anda ingat hari pertama anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga anda juga terus ingat pesanan dari kami.

0: Okey, baik. Assalamualaikum kepada yang mana baru buka Radio Kelantan FM. Suppose kalau lah deh. Kalau waktu-waktu Lodi ni, kita bersama dengan peguam. Tetamu kita yang lebih arif dan juga profesional dari sudut undang-undang. Dan di konti Lodi, Nuha tak berseorangan lah. Kita bersama dengan Puan Nik Hadiah binti Nikmat. Iaitu peguam cara, peguam bela, peguam syar'i dan juga mediator. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang di Konti Wow Kelantan FM.
1: Terima kasih.
0: Puan sihat?
1: Sihat, tapi suara serok sikit.
0: Ya, mesti dia lah ni, dia demik. Okey, baik Puan. Tajuk diskusi kita hari ni pun sangat-sangat menarik lah bagi Nuha. Okey, mediasi dalam family dispute. Betul ke cara pronunciation dia tu?
1: Betul.
0: Betul.
1: Okay. Tajuk kita hari ni, mediasi dalam family disputes.
0: Okey.
1: Campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.
0: Maksudnya cara untuk menyelesaikan masalah keluarga melalui khidmat mediasi.
1: Betul.
0: Baik Puan, bila kita bercakap tentang keluarga ni deh, sudah tentulah kita nak ke kehidupan yang aman, harmoni. Tapi dalam sesebuah keluarga juga kadang-kadang timbul lah juga perselisihan faham ataupun sesetengah masalah yang sangat sukar untuk kita nak selesaikan antara suami dan juga isteri. Jadi persoalannya lo ni, adakah setiap pertelingkahan ni perlu dibawa ke mahkamah atau sebenarnya ada cara lain untuk mencari jalan penyelesaian? Jadi hari ni kita nak berbincang tentang mediasi, iaitu cara nak selesaikan masalah melalui perbincangan dengan bantuan orang tengah. Dan kita nak tahu juga apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh orang tengah ni dan sebenarnya macam mana mediasi ni boleh diguna pakai dalam pertikaian sesetengah keluarga ni. Puan, silakan.
1: Okey, baik. Okey, pertama sekali saya kata assalamualaikum lah, kita kata baru nak start kan.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Okey, pertama sekali okey, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Radio Kelantan FM kerana sudi jemput saya untuk sesi pengkongsian dalam slot buka file pada hari ini. Okey, Nuha. Pengkongsian saya pada hari ini adalah sebagai seorang peguam sivil, peguam syar'i dan juga seorang mediator. Okey, di mana saya adalah salah seorang mediator, iaitu perantara yang bertauliah di bawah pusat mediasi Kelantan.
0: Baik.
1: Iaitu PMK lah.
0: Okay.
1: Di Kelantan ni kita ada satu pusat mediasi Kelantan yang bertempat di area Kuala Cepor.
0: Okay.
1: Nanti lepas ni kita akan share lah yang mana-mana berminat, kita boleh rujuk ke sana. Okay, baik. Bila kita tengok tajuk kita pada hari ni, iaitu mediasi dalam family dispute. Okay. Jadi Loni, mula-mula kita kena tahu apa itu mediasi dan juga apa yang dimaksudkan dengan family dispute dalam konteks perkongsian kita pada hari inilah.
0: Okey.
1: Okey, baik. Jadi mediasi ini sebenarnya adalah satu proses penyelesaian persengketaan ataupun pertikaian dengan bantuan pihak ketiga.
0: Okey.
1: Okey, yang kita namakan mediator tadilah. Di mana pihak ketiga ni haruslah pihak yang neutral.
0: Maksudnya dia tak masuk mana-mana pihak.
1: Ya, betul. Tidak tidak kata duduk alimu, tidak duduk alik seorang lagi.
0: Faham.
1: Memang neutral. Okay, pihak mediator ni adalah untuk membantu pihak-pihak yang dalam pertikaian tadi berkomunikasi dan berbincang.
0: Okay.
1: Okay, sehingga pihak-pihak tadi mendapat satu kata sepakat. Kata sepakat yang damai tanpa perlu pergi kepada perbicaraan penuh di mahkamah.
0: Okay.
1: Okay. Tujuan utamanya adalah untuk mencari mediasi tadi. Tujuan dia untuk mencari solusi. Itu tujuan utama kita nak sebut mediasi tadi. Untuk mencari solusi. Solusi itu kita kata penyelesaian lah.
0: Mendamaikan kedua-dua pihak.
1: Betul. Yang menguntungkan.
0: Baik.
1: Kepada kedua-dua pihak ni. Jadi itu kita namakan win-win situation.
0: Okey.
1: Jadi dengan cara yang lebih cepat dan fleksibel. Itulah yang kita panggil mediasi. Okey. Jadi bila saya sebut dalam family dispute tu,
0: pertelingkahan keluarga tu.
1: Betul. Maknanya dalam bahasa Melayu juga pertikaian yang berlaku dalam keluarga. Jadi yang juga kita panggil kalau kita sebut pertikaian dalam keluarga ni, kalau bahasa kita
0: kata-kata.
1: Betul Nuham. Mudah bahasa mudah kita balah dalam perbalahan dalam keluarga. Okey. Apa lagi kita panggil? perselisihan.
0: Faham.
1: Ataupun perbezaan pendapat.
0: Ya.
1: Ha, antara ahli keluarga. Tak bala tapi selisih pendapat ataupun selisih peher. Okay, ataupun ada-ada isu yang berbangkit. Tiba-tiba ada isu.
0: Ada benda yang tak puas hati.
1: Betul. Yang berbangkit, yang yang berlaku dalam satu-satu institusi kekeluargaan. Jadi, law ni tajuk saya adalah kita nak highlight mediasi dalam family dispute.
0: Yeah.
1: Sebab tu saya kata-kata tadi mediasi satu makna. Saya klarifikasi apa bagi maksud family dispute. Jadi bila kita gabungkan sini, bila kita gabungkan di sini Nuhari, iaitu tajuk kita family mediasi dalam family dispute bermakna perbincangan ke arah mendapatkan penyelesaian dalam pertikaian keluarga.
0: Pendamaian lah.
1: Betul. Kalau lebih jelas deh, saya boleh katakan lah deh.
0: Baik, Puan.
1: Satu kaedah penyelesaian dalam pertikaian keluarga melalui perbincangan untuk mencapai kata sepakat ataupun jalan keluar kepada sesuatu masalah ataupun juga kita panggil situasi ataupun kes ataupun isu yang berlaku antara ahli keluarga.
0: Okey, baik Puan. Bila Puan kata mediator lah ataupun orang tengah yang nak selesaikan masalah di antara dua pihak ni, macam mana dia nak selesaikan masalah kalau dia neutral ataupun dia nak menentukan, nak bagi pendamaian kepada dua-dua pihak tu? Dalam keadaan macam mana?
1: Okey, baik. Sebab tu bila kita sebut Nuha tanya neutral tak di
0: sini.
1: Macam mana nak justify neutral?
0: Betul. Ha, macam mana?
1: Okey, sebab itulah Nuha, kita kita bina, kita buat satu pusat. Pusat mediasi Kelantan.
0: Okey.
1: Sebab kita tahu orang awam akan ada banyak isu.
0: Betul.
1: Lepas tu kadang-kadang dia mula nak jumpa lawyer, nak nanyalah mengenai masalah dia dan macam mana nak selesai.
0: Okay,
1: especially in legal.
0: Dan tempat ataupun pusat mediasi ni, dia sama dengan pusat guaman kau atau tempatnya berbeza?
1: Berbeza.
0: Okay. Di mana lokasi dia?
1: Sebab kita panggil tadi natural.
0: Okay.
1: Kalau sama nanti orang awam ingat, peguam dengan mediator tak ada beza. Sebenarnya, kalau kata Nuhan nampak saya sebagai seorang peguam, sebenarnya saya juga seorang mediator, topi lain-lain.
0: Oh, dia berbeza sudut
1: Dia berbeza cara penyelesaian lah.
0: Okay.
1: Sebab bila sebut mediator, adalah perbincangan di luar mahkamah. Bila sebut peguam, kita bawa kes tu ke dalam mahkamah.
0: Oh.
1: Tapi tujuan utama satu, menyelesaikan
0: masalah.
1: Cuma mediasi melalui perbincangan.
0: Okey.
1: Kalau mahkamah melalui, kita akan faikan saman ke apalah. Gitu.
0: Okey, baik. Dan mungkinlah ada sesetengah kes ataupun sebenarnya tertakluk kepada semua kes yang boleh digunakan mediasi ni untuk selesaikan kes tu. Macam mana tu Puan?
1: Okey, gini.
0: Baik.
1: Kalau kita sebut pasal masalah, isu, konflik tau. Kalau tanya pada soalan tak adil lah. Lebih kepada kes-kes hok lagu mana. Hok boleh rujuk ke kita punya pusat mediasi Kelantan. Sebab macam saya cakap tadi, pihak-pihak natural tu adalah mediator lah.
0: Betul.
1: Sebenarnya nak juga share lah dengan Nuha dia. Kalau kita sebut mediator, sebenarnya mediator tu kita kata mediator bertaliah.
0: Okey.
1: Tiba-tiba di bawah kita punya MIC dia. Jadi tapi nak katanya itu adalah mediator yang bertaliah. Sebenarnya kalau tanpa mediator pun kita boleh cari orang-orang mana. Mana-mana je boleh jadi mediator.
0: Maksudnya Tok Nati dia tu mediator. Betul-betul dapat pentahulih.
1: Bukan. Dia gini. Mediator yang bertaliah adalah mediator yang ada dia telah ada dia punya apa dia panggil lesen dia lah.
0: Lesen maksudnya ya.
1: Maksudnya bertaliah tu dia ada CJ dah. Ada CJ. Tapi andai kata saat ni bila saya mempromotkan satu kaedah penyelesaian melalui perbincangan ni, maknanya kata ketok silah nak cari mediator jauh. Payoh ke contoh.
0: Nak lebih kepada sini.
1: Kita kena cari satu antara orang ketiga yang natural tadi. Jadi maknanya tadi biar orang tu kena natural. Masalah utama siapa natural. Jadi kadang-kadang kita nak ngadu ke pok sedara, ke sepupu tak boleh. Pupu dia juga. Pok darah dia juga dia kena. Jadi ginilah kita cari mediator bertaliah senang. Sebab dia tu tak kena.
0: Jadi ke mana kena cari mediator yang bertauliah?
1: cadangan saya lah.
0: Sebab
1: tak baru baru sesuai dengan ayat neutral tadi.
0: Okey, faham.
1: Baru sebab dah. Kalau kita lantik sepupu kita, oh baik ada lah mu duduk alik ni.
0: Oh, dia masuk alik saya, alik ni, alik tu.
1: Dia akan ada isu itu.
0: Ya. Yeah.
1: Perbincangan yang sebenarnya adalah kena ada pak antara yang memang tak kenal siapa-siapa di antara dua-dua tu hak memang wajib sebenarnya.
0: Barulah adil lah kita kata.
1: Syarat utama tu nama mediator lah.
0: Okay.
1: Jadi sebab tu kita wujudkan satu pusat mediasi Kelantan yang memang tertentu lah kita kata. Yang datang tu kita tak kenal dia siapa, pihak A siapa, pihak B kita tak kenal siapa, natural. Jadi kita ni mediator adalah pihak natural. Jadi mediator ni boleh dia panggil ambil kes tu untuk dengar.
0: Okay.
1: Sebab tu saya kata tadi, saya berbalik kepada Nuha punya soalan lah. Yeah. Kes lagu mana ni? Nak boleh rujuk kan? Takutnya pihak mediasi ambil ke tak kes lagu ni? Okay, gini. Bila kita sebut family dispute, pertikaian yang berlaku dalam
0: kalangan keluarga.
1: Keluarga. Gapos kalau konflik, masalah hak saya sebut isu, hak bala hak biasa timbul dalam keluarga ni.
0: Sebab segala lah puan, kes rumah tangga, hak penjaga anak ke ataupun tuntutan nafkah ke. Mungkin boleh jadi juga pertikaian harta ataupun pertikaian peniaga ke.
1: Betul tu Nuha.
0: Baik.
1: Kalau kita kata kita pergi, orang kata one by one lah deh. Kita kata tengok kepada kategori-kategori hak Nuha royak saat ni deh. Betul dah tu. Macam saya nak tambah lagi deh.
0: Okay.
1: Maknanya kes-kes yang sering berlaku dalam institusi keluarga ni, kalau kita kata kat melibatkan harta lah. Nuha ada sebut tadi pun. Harta.
0: Pertikaian harta.
1: Betul. Harta tu ada dua lah. Harta dan harta pusaka. Harta tu masa hidup ni. Harta pusaka ni bila dah berlaku kematian si mati kat, meninggalkan harta jadi harta pusaka.
0: Okey.
1: Dua-dua pun masih lagi ada isu, okay, ada isu balas kata tak puas hati, kita kata dia. Jadi di sini, okay, isu-isu ni, hak kita sebut saat ni, harta pusaka ni, contohnya bila berlaku kematian ahli keluarga,
0: okay,
1: kita kata kat sekarang, kat isu dia ke apa? Isu pembahagian harta yang tidak di, apa, harta-harta yang tidak dipersetujui. Kategori harta, rumah ni nak boleh siapa tanah ni, mana siapa boleh tanah ni. Kita kata tak setujulah, tak puas hati nak bagi harta dia.
0: Okay.
1: Kedua, pasal siapakah waris yang perlu mewarisi, siapa waris. Kadang-kadang kematian berlapis.
0: Betul.
1: Dia akan ada isu siapakah waris yang akan menerima harta pusaka.
0: Kematian berlapis tu selepas ni seorang mati, mati pula dah dalam kalangan keluarga
1: selepas
0: dia.
1: Selepas seorang mati, tak sesal lah saka dia. Jadi tak apalah, tak payah belorak orang kata.
0: Okay.
1: Tapi bila waris-waris yang sepatutnya jadi penerima harta pusaka yang telah meninggal, jadi dia apa tu dia panggil harta tu akan menjadi milik anak-anak waris kepada si mati yang kedua meninggal selepas tu.
0: Okay.
1: Berlakulah begitu. Jadi bila kita nak sesal pusaka, siasatan kat atas orang mati tak sesal lah saka dia. Jadi tak apalah, tak payah belorak orang kata.
0: Okay.
1: Tapi bila waris-waris yang sepatutnya jadi penerima harta pusaka yang telah meninggal, jadi dia apa tu dia panggil harta tu akan menjadi milik anak-anak waris kepada si mati yang kedua meninggal selepas tu.
0: Okay.
1: Berlakulah begitu. Jadi bila kita nak sesal pusaka, siasatan kat atas tu kecek kira dah ke? Tak boleh dia puan, tak boleh kecek dah akak parang dah. gitu.
0: Tak boleh nak guna pakai dah mediasi ni.
1: Betul. Jadi sekarang ni kadang-kadang gini Nuha.
0: Ya, baik.
1: Kadang-kadang demo bicek tapi intonasi tak kena. Bahasa tak kena.
0: Betul.
1: Cara tak kena.
0: Mudah serah hati.
1: Kadang-kadang kecek kan tak apa sedap di telinga kan?
0: Ya.
1: Jadi perbincangan tidak berhasil.
0: Dia nak ke arah molek pun tiba-tiba semakin kuat lah.
1: Pihak-pihak memang nak bicek. Tapi disebabkan ada unsur-unsur begini, perbincangan gagal. Sebab tu bila saya sebut pergi mediator, mediasi mediator, maknanya kami adalah perantara yang bertaliah. Kita akan satu.

0: Okey, masihkah kau ingat kalau setiap hari Selasa pukul 12:30 tengah hari kita ada segmen Buka File di mana kita nak bincang ke apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lah. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Nik Hadiah binti Nikmat, peguam cara, peguam bela, peguam syari'i dan juga mediator. Okey, dan juga sebenarnya Puan, bila kita kecek pasal mediasi ni ataupun orang tengah, apa dia kelebih eh? Kalau kita guna pakai khidmat daripada mediator ni dalam sebarang pertikaian ataupun pertelingkahan masalah.
1: Okay, alright. Okay, apabila pihak-pihak dalam pertikaian ni dia dah berbincang dalam satu sesi mediasi tadi.
0: Baik.
1: Okay, dan pihak-pihak ni dah dapat kata sepakat. Mm-hmm. Jadi pihak-pihak akan diminta untuk menandatangani perjanjian persetujuan ataupun yang kita panggil surat perjanjian penyelesaian.
0: Okey.
1: Untuk mengikat pihak-pihak lah. Jadi jika ada pihak yang mungkin janji kepada perjanjian tersebut, okay, maka ianya perjanjian tadi boleh dijadikan sebagai bukti ataupun dokumen sokongan untuk dibawa ke mahkamah lah jika perlu. Kata sekiranya lah dia dalam sesi mediasi dah dapat kata sepakat.
0: Ya.
1: Tapi sebelum tu pihak-pihak ni dia ada file dah ke mahkamah.
0: Oh, okey.
1: Apa perjanjian tu juga boleh kita bawa ke mahkamah untuk direkodkan.
0: Oh.
1: Untuk mengikat pihak-pihak tadi.
0: Untuk proceeding seterusnya lah.
1: Betul.
0: Okey. Dan juga sebenarnya sejauh mana berkesannya lah mediasi ni dalam sebarang pertikaian kalau kita guna khidmat mediator ni sebenarnya Puan?
1: Okay, sebab macam tadi kita kata,
0: baik,
1: kalau dah kata guna, kita dah berbincang, okay, kita guna mediator, maksudnya berbincang dalam mediasi,
0: baik,
1: ada mediator lah kita katakan, menggunakan orang ketiga, jadi dia sesar, dapat sesar, sesar, kata, dapat sesar masalah dengan cara yang, orang kata, win-win situation. Sebab tu dia berkata berkesan tadi tu.
0: Okey. Contohnya sepanjang Puan jadi mediator ni ke, kiranya orang tengah lah untuk selesaikan pertelingkahan antara keluarga ke pihak ke. Pernah tak dia macam nak ke pada hampir selesai tapi tiba-tiba ada and ada isu yang berbangkit. Jadi terus jugalah kepada proceeding mahkamah akhirnya.
1: Okey, baik. Dia dalam proses mediasi tu,
0: okay,
1: kita memang membawa ada beberapa isu di situ.
0: Baik.
1: Jadi bila kita dah dapat selesai, macam tadi Nuha kata, ada pula. Kita diberi pilihan. Anak sama ada nak adakan satu slot yang lain. Satu slot yang lain ataupun pihak-pihak nak selesai lagu mana. Sebab mediasi ni adalah satu sesi yang fleksibel.
0: Baik.
1: Mana pihak-pihak nak lagu mana, kita akan selesai ikut lagu mana dia nak lah. Begitu.
0: Okey, dia akan tanyalah harga apa untuk sebutan seterusnya.
1: Betul,
0: harga
1: betul.
0: Apa kita free.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Dan contohnya kalaulah ada kes yang dirujuk kepada mediator ni, deh. Apa dia tindak kes selanjutnya untuk ke sesi mediasi tu Puan?
1: Okey, baik. Okey, mana-mana pihak yang berminat nak guna sesi mediasi ini kan?
0: Baik.
1: Bermakna mana-mana pihak yang dalam pertikaian ni dia nak guna platform mediasi ni.
0: Okey.
1: Okay, dia boleh contact mana-mana mediator. Jadi mediator ni akan set satu masa dan tempat yang sesuai dan fleksibel mengikut kesesuaian pihak-pihak tadi.
0: Okey.
1: Jadi keduanya, sesi mediasi ni adalah secara volunteer dan juga tanpa paksaan. Maknanya proses ni akan lebih fleksibel lah. Tak seperti berbanding dengan prosedur.
0: Dia ikut kita kata ke klien lah atas fleksibel jadual.
1: Betul,
0: dia free masa mana, selesa kat mana, gitu. Ya,
1: betul.
0: Perbincangan
1: kalau nak berbanding dengan mahkamah, kita ada prosedur-prosedur yang ketat yang kita kena ikut deh. Okay, yang ketiganya dalam sesi mediasi tu ada juga satu makna saya bila dah rujuk guna mediasi,
0: okay,
1: dalam sesi tu nanti akan ada satu slot. Bukan satu slot, ada kita kata dua slot lah. Sebab akan ada satu slot untuk joint discussion kita panggil dan satu lagi slot untuk private discussion. Di mana dalam sesi mediasi tu kedua-dua pihak yang bertelingkah tadi diberi ruang untuk bercakap, peluang untuk bercakap dan kata-kata mereka akan didengari.
0: Okey.
1: Okay, dalam keadaan yang tenang dan tanpa gangguan pihak lain. Okay, maknanya di sini, maknanya kehadiran mediator adalah berfungsi untuk membantu pihak-pihak yang pertikaian, dalam pertikaian tadi, berbincang berbincang dan apa panggil mendapat kata sepakat lah. Kiranya mediator ni menjadi orang tengah untuk membantu pihak-pihak ni berkomunikasi dan mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik yang kedua-dua pihak boleh
0: untuk
1: dapat.
0: Berdamai lah.
1: Ah, betul.
0: Okey. Dan sebagai seorang peguam dan juga merupakan mediator, mungkin ada saranan daripada Puan lah kepada pihak-pihak yang berhadapan dengan masalah tapi rasa buntu, tak ada jalan dah, baloh je apa cegah. Mungkin ada saranan daripada Puan.
1: Okey, baik. Okey, macam saya kata tadi, di Kelantan kita ada pusat mediasi Kelantan.
0: Okay.
1: Jadi mana-mana pihak nak rujuk kepada pusat mediasi Kelantan, boleh tengok kepada kontak detail yang terbaru lah dalam FB kita. Atau juga boleh hubungi direct line. Jika saya boleh share di sinilah ni, nombor telefon pusat mediasi Kelantan kita lah.
0: Okay, baik.
1: 09-77-4-5777 ataupun boleh hantar secara email kepada pusat mediasi Kelantan @gmail.com deh. Jadi sarannya saya saat inilah, sebelum sesuatu perkara tu menjadi semakin serius ataupun plan nak mula sebarang sama, boleh cuba dulu slot mediasi kita dulu bersama mediator untuk mencapai kata sepakat dan meleraikan segala kekusutan lah.
0: Jadi kalau sini, boleh tak silah berlanjut siapa ke naik mahkamah. Selagi boleh selesaikan cara baik.
1: Yang mana selesa lah kita kata.
0: Dan
1: atas keperluan lah dah. Jadi sini, Nuhari.
0: Baik.
1: Suka saya nak galakkan lah dah. Jadikanlah platform mediasi ni sebagai medium pilihan. Okay. Untuk selesai masalah dari pertikai keluarga ni.
0: Sebab apa ni, mereka yang menjadi mediator ni sangat-sangat profesional dalam menilai ataupun memberikan jalan penyelesaian yang terbaik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita hari ini, Puan Nik Hadiah binti Nikmat, yang merupakan peguam cara, peguam bela, peguam syar'i dan juga mediator. Kepada yang mana baru dengar radio, apa dia mediator ni, Nuha? Mediator ni sebenarnya orang tengah yang menyelesaikan masalah dalam masalah pertelingkahan dalam sesuatu hubungan keluarga itulah. Okey. Dan Puan, kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
1: Terima kasih.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada, sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk

0: meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
1: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan Bicara Naratif bertajuk Belanjawan 2027, menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
0: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizat. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ini.
3: Datuk Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, baik, sebentar tadi telah pun berkumandangnya seruan azan Zuhur untuk zon 1, 1 minit tengah hari, untuk zon 2, 1, 2 minit tengah hari, manakala di zon Besut 12.58 minit tengah hari. Dan kepada sahabat-sahabat kita, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan untuk sama-sama menunaikan seruan azan Zuhur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Adakah kau tahu ke dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kecek Kio Belanjawai 2027.
1: Zaza, tidak awak nak sambung ngaji eh? Mana dah? Sabah ke Sarawak eh?
2: Saya dapat di Sabah tapi gak. Gitulah, tunggulah dulu. Tak tahulah nak pergi ke dok. Moga kos pengangkutan ke mahal nak pergi denung.
1: Alah, gijah dulu. Baru ni ke, dalam Belanjawai 2027, naik doh bantuan fly siswa. Daripada RM400 sebelum ni, naik ke RM500. Bolehlah awak beli tiket kapal terbang. Kurang doh situ kos pengangkutan.
3: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

Okey, baik. Tengok kepada hujan lebat di luar sana pun. Kata hujan-hujan ni boleh jadi juga faktor kita. Jadi cepatlah, Pak. Dan Nuha pun rasanya nak mengundurkan diri terlebih dahulu lah. Dan juga kepada yang bertanya sementara lagi dalam segmen akok ni siapa dia? Supaya sekalalah lah bertemankan Pak Do dengan Kak Ngoh. Dan untuk selekta peten ni, bertemankan DJ Azidi. Dan untuk malam ni bertemankan DJ Kid dalam segmen cekok cerita kita orang Kelate. Dan sekiranya kalau ada tersalah kata, tersalah tutur bicara, minta maaflah di Peter. Dan juga kita berjumpa pula untuk hari kami malam Jumaat ni untuk segmen cekok cerita kita orang Kelate. Okey, dengan itu, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita nak bicarakan pada kali ini satu benda yang sangat-sangat penting, iaitu soal kematian. Kematian ini sesuatu yang digeruni. Sebab itulah berkata seorang ahli falsafah barat, Socrates. Dia kata, tidak ada sesuatu perkara yang disukai oleh manusia menyebut akan dia walaupun benda susah nak mendapatinya. Maka itu dinamakan angan-angan. Suka. Dan tidak ada satu perkara yang benda tu tak sapa lagi tapi dibenci oleh manusia menyebutnya. Itulah mati. Bahawa mati-mati ni pembuka tirai. Ia akan menemukan segala makneko, segala benda, segala yang tak terduga. Yang bermulalah kehidupan akhirat dengan dia. Karena mati ni tuan-tuan, kelahiran. Kelahiran kedua. Kelahiran pertama daripada alam rahim kepada dunia, dia panggil perpindahan alam rahim kepada alam dunia, dia panggil kelahiran. Dan bila manusia berpindah ke alam akhirat, bermula dengan kematian. Kelahiran, kematian, kedua-dua itu adalah perpindahan. Sebab itulah kita manusia, kita kena sedar bahawa kita ni pengembara. Seseorang manusia tak dapat tidak, dia mesti mengembara 7 alam. Sebab itulah kalau kita tengok bumi, langit, Tuhan buat pun 7. Tawah Kaabah pun 7. Petehoh pun ayat yang 7. Mertabak pun mertabak 7. Anggota yang dipertanggungjawab atas kita yang perlu kita jaga pun orang panggil anggota 7. Dan kita sendiri pun wujud perjalanan kita menjalani 7 alam. Pertama, alam roh. So, kita melalui situ. Azali lagi. Ini difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bagaimana Tuhan telah merakam dialog bahawasanya pada ketika di alam ruh Allah Ta'ala dah bentang. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu, lalu berkata orang-orang mukmin yang akan jadi mukmin di dunia, yang akan jadi Islam di dunia, maka alam ruh tu pada ketika tu kita bersaksi dah ketuhanan bagi Allah dengan kata qalu bala syahidna. Ya, betul sungguh aku bersaksi. Yang bersaksi di alam ruh itulah maka dizahir ke dunia dinamakan Muslim. Yang tidak bersaksi di alam ruh maka dilahirkan ke dunia dengan kata kafir. So, maka keduanya kita dilonjok. Perjalanan yang kedua yang dikatakan alam rahim. Duduk dalam kandungan muk 9 bulan. Situlah ruh mula dihantar masuk ke dalam jasad. Duduk dalam tempoh 9 bulan. Bila cukup 9 bulan, perjalanan kedua dia, maka dia ditolak ke destinasi yang ketiga. Itulah dinamakan alam dunia melalui sebuah yang dinamakan kelahiran. Tengok tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita nak jawab apa, benar ke tidak alam kubur ni, cuba ingat balik perjalanan kita ni.
Kita telah melalui alam rahim, duduk dalam perut mak, bernafas sekali dengan nafas mak, makan minum sekali dengan mak, denyut nyadi sekali dengan mak. Maka kita ingat ke tak lagu mana kita dalam perut mak? Kita ingat ke tak duduk sejuk ke berasa lagu mana ke rasa? Kita ingat ke tidak? Langsung tercabut daripada akal kita, seolah-olah kita tak pernah lalu daripadanya. Maka begitulah juga alam kubur yang akan kita temu ni. Kerana budak di alam rahim, masa nak tolak ke alam dunia, dia tak suka pun dia akan jumpa, ditolak ke alam dunia yang lebih besar daripada alam rahim. Tiba-tiba bila tubik ke alam dunia, terkejut. Terkejut dengan kuah. Maka bila kena dunia, kena nikmat, kena kehidupan, maka ia lupa daripada asal dia, yakni daripada alam rahim. Walaupun dia tak boleh menafikan dengan akal dia sekalipun, sebagaimana dia mari daripada alam rahim, tak suka dia ditolak ke alam dunia, maka begitu jugalah kita akan ditolak ke alam kedepan yang lebih besar daripada alam dunia ni lagi, dengan sebuah perpindahan yang dinamakan kematian. Setiap alam yang kita lalu lazimnya kohobsa. Alam solbi, duduk dalam solbi pok dengan sifat benih, mari kepada alam rahim, luah sikit. Alam rahim ditolak kepada alam dunia, oh luah benar. Maka begitulah kita akan ditolak ke satu alam selagi depan daripada alam dunia ni. Maka itulah dia yang dikatakan alam barzakh. Alam kubur sudah pasti luahnya, lamanya, berkali ganda daripada dunia hari ini. Sebab itulah dalam ayat surah At-Takatsur. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta

0: ta'lamun sampai akhir. Alhaakumut takatsur, mu manusia ni Tuhan kata dilalai. Alha alha ni maknanya jadi lalai, leger, loleh, dede, lupa, tak ingat. Ah, itu orang panggil alha. Galik dia panggil. Tuhan kata alhaakum, mu ni jadi makna, jadi galik. Pada ketika duduk di dunia ni, galik kenapa? At-takasur. Dengan sebab duduk badi nak berlumba-lumba badi banyak. Orang hak tarikh hari ni, nak pergi banyak dengan hak kemarin. Nak pergi banyak dengan orang lagu ni. Kait buah minggu ni, nak pergi banyak dengan orang lain. Kita menego hari ni, nak pergi boleh banyak pada orang lain. Rumah hak besar setara ni, nak besar lagi. Kereta ada lagu ni, nak tukar lagi. Pagar tu molek dah, tak comel. Nak ubah pagar comel lagi. Sifat at-takatsur ni dia tidak mati daripada diri kita. Tak mati. Tiap napah, tiap hari, setiap minggu. At-takatsur menjadikan kita lupa di mana kita duduk dan ke mana kita akan pergi. Hatta zurtumul maqabir. Kabar-kabar Tuhan kata, sehingga kan kamu zurtum. Zurtum ni maksudnya ziarah. Dan tak dinamakan ziarah kecuali benda tu duduk sebentar. Duduk sebentar. Maka Allah Ta'ala sifatkan kita masuk ke alam kubur itu adalah merupakan sebuah penziarahan. Benda yang bersifat sementara. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu menziarahi perkuburan dengan mati. Situ bau kejuga kita. Rupa-rupanya, oh ada kehidupan so lagi selepas dunia weh. Sebagaimana kejuganya budak bila ditolak ke alam dunia selepas dia duduk dalam perut ibu. Oh, rupa-rupanya ada kehidupan so lagi. Aku tak seka pada ketika duduk di alam rahim baru ni. Gitulah nak rakyatnya. Tetapi sebentar-sebentar alam kubur ni dia bukan seminggu. Dia bukan setahun. Dia bukan ratus tahun. Ribu tahun. Di situlah bermulanya kehidupan yang sebenar-benar hidup. Hidup yang mana bermulalah masuk ke alam akhirat, dia kena masuk ke gerbang dia dulu. Gerbang itulah dinamakan alam barzakh. Barzakh, barzakh ni dalam bahasa Arab maksudnya ialah dinding, tembok, beting, pagar yang nak tembus tak boleh. وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Bagaimana Tuhan sifatkan dalam Quran? بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ. Di antara kedua-duanya itu ada satu barzakh. Yakni dinding. لَا يَبْغِيَانِ. Dinding ni, kuat tak kuat dia? Kita alik ni nak pergi tengok, tak boleh. Demo alik sana nak mari sini, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kan, lepas sore gi raik. Dua, raik. Tiga, raik. Empat, raik. Senyap, seduh, sunyi, sepi, bisu, keluh. Tak bunyi kau bagap pun. Ini nak ayak wi benda yang pertama kita kena fikir, kena ada dalam gambaran kita yang semua akan masuk. Hebatnya Rasulullah. Boleh rayak bagai lagu ni. Boleh rayak so terperinci. Supaya kita boleh prepare, boleh siap, boleh ambil langkah yang sewajarnya untuk menghadapi satu alam dan kehidupan yang pasti selepas mati yang dinamakan Yaumun Alam Barzakh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentaufik dan memhidayahkan kita dan buat persiapan untuk kita menghadapi kehidupan yang pasti ini. Baru kita tidak akan menyesal selama-lamanya.
1: Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling besar musibah melainkan dia adalah sebuah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa asabatkum musibatul maut, menimpa akan kamu oleh musibatul maut, musibah mati. maka diidhafakan musibatul maut. Musibatul maut. Ha, itu satu tarkik kalimah. Ha, idhafak sabak kepada musabak. Yang mana maut, maut ni dia tidak mari saja-saja dia. Dia mari musibah. Maut ni banyak nama dia. Sakaratul maut. Nama dia juga. Ibarat daripada maut ni dia tidak mari saja, melainkan dia bawa sakarat dia. Sakarat itu maksudnya mabuk. Mabuk mati, jadi orang yang nak mati tu jadi nana, jadi haru biru, jadi lala, jadi tak kabar, jadi maru, jadi tak warah. Kerana dahaga, lapar, sakit, takut. Ha, itu dia panggil sakarat. Ha, dia panggil mabuk huru-hara mati. Dan dalam ayat lain, Allah Ta'ala sebut musibatul maut. Musibatul maut, musibah mati. Kerana setiap orang yang didatangi mati, musibah berlaku. Bini dia kena musibah, orang panggil janda. Anak dia pun jadi musibah, orang panggil anak yatim. Harta pun jadi musibah, bapa nyekelin dia orang. Keluarga musibah, saing musibah, tempat kerja musibah. Dan semua kalau orang kaki tangan kerajaan, kerajaan pun turut terasa musibah, kehilangan. Baik, itu musibah orang lain. Tapi musibah yang paling berat sekali, diri tua itulah. Diri tua yang mati itu, musibah dia yang paling dahsyat sekali. Jadi bila musibah mati ni berat, bawa ke akibat mati ni dahsyat, maka sudah pastilah tuan-tuan, bila kita sebut dia, kita ingat ke dia, peredah dia pun besar, manfaat dia pun besar, pulai balik kepada kita. Ini sebab kenapa hukum suruh sentiasa akthiru min zikri hadhim alladhat, perbanyaklah kamu menyebut benda yang boleh menghilangkan kelazatan dunia, yakni menyebut mati. Kerana bila mati itu musibah berat besar, maka dengan sendiri kita mengingat dan menyebutkan mati, membicarakan soal kematian, peredah dan manfaat pun amat besar. Itu dia. Dan kita tak boleh leka benda begini. Kerana benda pasti, mesti. Kerana mati ni, dia mari dengan tiga martabat. Ilmu yakin, ainul yakin, kamalul yakin. Ilmu yakin tentang mati, lalani. Semua kita yakin dengan mati ke? Pasal tengok orang situ sini mati pas sore. Yakin. Orang kafir pun yakin. Maka yakin dengan kematian pada taraf tu dia panggil ilmu yakin. Dan benar ni tidak berhenti situ. Kita akan berdepan dengan kematian dengan ainul yakin. Ainul yakin ni lagu mana? Bila nazak. Tu dia. Bila nazak, ruh pemula bergerak berakak. Daripada ujung kaki ke buku lali, daripada buku lali ke betih, betih kepala lutut. Antara kaki kanan dengan kaki kiri dia pun tahu dah. Inilah saat perpisahan. Maka kaki kanan kata ke kaki kiri, eh kaki kiri, kita bersama sampai saat inilah dan kita akan berpisah. Sampai bila pula jumpa kita tidak tahu. Assalamualaikum, selamat tinggal wahai kaki kiri. Kuku ucap kau kulit gitu, kulit ucap kau daging gitu, daging ucap kau orak gitu, orak ucap kau darah gitu. Bulu roma di antara sama-sama bulu roma saling mengucap salam selamat tinggal. Maka pada ketika itulah kita pergi ziarah orang sakit, kita jamuh labu betih dia, sejuk seporiah pisang. Ha, situ ruh berakak rak rak rak, direhatkan seketika.
0: wi peluai kepada muhtadar. Maka bila saat situ kan, maka diri orang yang nazak ni, siapa situ, dia berdepan dengan maut, mertabak ainul yakin. Dia rasa sendiri dah. Dia rasa sendiri dah. Dia nak berdepan dah tu. Ainul yakin. Tadi ilmu yakin. Ni ainul yakin. Dia sudah nak berdepan dah. Tiba-tiba bila sapar ruh di tenggorok, bila mengucap,

Melekat yang jo jaga rezekimu, nasibmu, airmu. Hari ni aku jajak habis seluruh bumi, tari jatuh sampai tari naik. Aku tak dapat ti sebutir pun nasi gemmu. Maknanya rezekimu habis sini. Assalamualaikum, selamat tinggal. Hok jaga air mari ucap begitu juga. Serumah mari ucap begitu juga. Ah, situ tu ke. Bila mana si Nazak sedang merasa kesakitan, sentapan roh daripada Malikul Maut, baru dia rasa mertabak mati hakikatul yakin. Yakni baru dia tengok dia rasa adalah, dia rasa dah lagu mana hakul yakin, dia rasa dah lagu mana. Di sini tuan-tuan, kematian akan mendatangi kita dengan tiga perikat: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Habis lalu dah. Maka situlah baru kita dipindah ke alam barzakh dengan tidak disangka-sangka. Kita tak usah duk larilah, tak usah duk tukarlah, tak usah nak eloklah. Kerana inilah Ibn Tufail, dia buat misal, dia kata, kehidupan kita di dunia ni ke, kita nak lari daripada mati takut ke akhirat. Serupalah seperti seekor singa yang besar yang garang ambak kita. Duk mengau alik belakang kita. Au, au, duk ngangau taring. Dengan besar dan ganah. Kita lah, kita ni kat takut bukan main. Cirit lari. Lari, lari, lari, lari. Sampai bila? Sehinggalah kita berdepan dengan satu gau yang amat besar, yang amat luas. Kita tengok terkejut. Sudah dalam gau. Tiba-tiba nak undur singa. Nak depan gaung, tiba-tiba ada sebatang pokok. Sebatang pokok itulah. Maka kita pun rukah pokok tu. Naik duk pucuk sekali nak lari ke singa. Duk tunggu, tunggu. Singa duk tunggu. Tiba-tiba kita duduk atas pokok. Mari dua ekor tikus. Satu tikus warna putih, satu tikus warna hitam. Tikus ni buat apa? Dia kerik pokok tu, kerak, kerak, kerak, kerak. Dia kerik. Lagu mana perasaan kita? Bila dia kerik, tunggu dia tumbang rudung. Bila rudung, behel singa jatuh dalam gaung. Lagu itulah perumpamaan manusia hidup dengan sebuah kematian. Maut, Malikul Maut, duk turut follow belakang kita sokmu. Duk turut belakang kita sokmu. Bahkan melekat yang paling acak kerap kali melihat muka kita sehari-harinya Malikul Maut lah. Kata setengah ulama 70 kali sehari dia tengok setiap muka kita. Kata setengahnya setiap kali bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cengok Malikul Maut sapa cengok. Dua gapo lagi gu. Oh gaduh, galik kelitibi teh. Orang bel nu gigilah semaya. Seolah-olah gitulah. Dia tengok muka kita. Lagu itulah kita ada lagi kepada Malikul Maut. Daripada sebuah kematian. Kita naik sebatang pokok. Nak menyelamatkan diri. Tiba-tiba tiku. Hitam dengan tiku putih. Duk kerik kita. Kerik, kerik umbi pokok kita. Gapa tiku putih. Gapa tiku hitam. Sia tiku putih. Malah tiku hitam. Memotong kehidupan kita. Perang. Sari pasari. Sari pasari. Sari. Siyai malai, siyai malai, siyai malai. Kabar-kabar putus pah tumbang gudung. Gah jentukai di singa. Sebab itulah kata ulama bijak pandai. Dia kata kita hidup ni seperti dalam lautan lah. Di lambung ombok, badai, air yang luah. Gedegung-gedegang. Kabar-kabar sadap patah. Kabar-kabar sadap patah. Lagi itulah bandingnya kita dengan alam barzah. Nak ayak weh. Pah? Jangan tertipu dengan segar kita. Karena banyak yang segar mati tiba-tiba. Jangan tertipu dengan muda kita. Jangan, kerana banyak muda, banyak yang mati sebelum tua. Jangan tertipu dengan sehat, ada obat, ada doktor pakar kita. Jangan. Kerana kematian dan alam barzakh ni, tu has set time dah. Ia tak ada kena-mengena dengan benda tu pun. Sekadar nak tutup je. Jadi kerana ni tuan-tuan,
bila kita pasti alam barzakh ini sesuatu yang yang nyata, lagi pasti, maka tak cerdik kalau kita duk lari, duk lari, duk lari. Dia tak ya, kita kena siapkan diri kita menghadapi ini orang yang bijak. Seperti mana yang Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. So katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu duk lari daripadanya, yakni duk lari daripada alam barzakh, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, jaga-jaga, satu ketika kamu akan diterkam, didapat ditangkap oleh dia juga, dilontarkan kepada alam barzakh. Sebab itulah, sebagai kita orang yang yakin, orang yang pasti benda tu akan lalui, sesuatu kebodohan kalau kita tidak siap, tidak prepare, tidak buat persediaan, isti'dadul maut dia panggil, persiapan dan persediaan menghadapi alam barzah ni. Gapa nama? Pertamanya ialah jangan kita pergi buat benda-benda yang mewajibkan kita kena azab kubur tu. Nombor satu ialah jaga, jangan kita doa tebak mengupak fitnah, mengadu domba. Orang panggil radio bibi, gi kedai buka cerita kan, okay? Orang lain dengar cerita, ambil cerita pergi kedai lain. Sekali tu beli lauk alik pagi tu, tiga butir kedai nyo jajak. Tiga cerita dia sebar, tiga tempat dia dengar, tiga benda dia bawa balik. Pah, bila berita-berita lagu ni, kita sedap, seronok dengar. Inilah orang panggil mengadu domba, an-namimah. Tabi'ak berhi bawa cerita orang ni, berbagi cerita orang, menjadikan orang baloh, orang tikih, orang berkekoh kerana dia, terpitnah, malu aib kerana dia. Salah satu daripada tabiat mewajibkan azab kubur. Kubur geram na orang lagu ni. Kubur geram na ni. Tinggal tabiat tu tu. Tinggal tabiat tu tu. Yang kedua, jaga kecing. Jaga kecing. Maksudnya, kecing kita tu biar kecing dicuci, dicuci sungguh. Dicuci sungguh. Kerana inilah Nabi lalu ke sebuah perkuburan. Tiba-tiba Nabi menangis. Nabi menangis. Maka lalu baginda sallallahu alaihi wasallam repih pelepah tamar, lalu belah dua. Sebelah Nabi pocok atas sok kubur, dan sebelah lagi Nabi pocok atas sok kubur lagi. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Pertama, dia kata sesungguhnya tuan punya kubur ini sedang diazab. Satu, diazab kerana mulut lubai atas berahi tebak mengadu domba tu lah. Dan so tuan kubur lagi diazab kerana lubai bawah. Gapa nama? Inna amata azabil qabri minal baul. Sesungguhnya rata riti kena azab kubur ni adalah bau okay daripada kecing. Kecing lagu mana tu? Setengah daripadanya ialah dia kecing, kecing tak sejak lagi, dia basuh dah. Lepas tu kat bila dia bangun, berjalan dua tiga langkah, tak air kecing titik. Maka dia ambil, dia tak khabar. Dia ambil air semaya dengan lagu tu. Dia semaya dengan lagu tu. Jadi hukum seperti dahlah semaya tak sah. Semaya dalam keadaan najis. Rata riti tabiat ni boleh membawa akibat kena azab kubur, kata Rasulullah. Kena azab kubur. Sebab itulah kecing ni kena jaga. Kena jaga. Jangan kecing berdiri. Jangan kecing berdiri. Jangan kecing buat mudah-mudah begitu. Bapa tu? Azab kubur dah tunggu nu silap-silap. Siapa boleh awak kecing? Kita makhluk yang basuh kecing. Lainlah pada ayah. Ayah memang tak kecing. Yang minum air berapa beledih pun tak pernah kecing. Itu makhluk lagu lain. Silap-silap kecing yang kita kecing kali-kali itu boleh mengundangkan akibat azab kubur kalau tak kena lagu. Sebab itulah dalam kitab dia kata, wajib kita buat istibrak. Istibrak ni maksudnya kita buat pelepah. Istibra' ni daripada perkataan istabra'a yastabri'u istibra'an. Yakni dia panggil gapo? Pelepah. Pelepah wi air kecing betul-betul sejak. Tu dia. Pahala ke mana istibra'? Yakni dari kita kata istibra' ni wajib weh. Bila kecing jadi kita luruk, luruk daripada saluran kecing daripada bawah sampai ke pucuk. Biar betul-betul air kecing daripada saluran tu tubik perabih.
Kalau tak habis dengan luruk, kita dahem, ahem, ahem. Kalau tak habis dengan dahem, bangun, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk. Sebab itulah kalau kita tengok setengah-setengah orang tua kita yang masuk jambek, kan, bunyi serba makneko. Ahem lah, batuk lah, begitu lah, begini. Kita dah mengulang-ulangi benda yang mewajibkan azab kubur. Wal'ayadzubillahi min dhalik. Sebab itulah dalam hadis tadi, inna ammata azabil qabri, sesungguhnya

Bawa ke kecing tak kena lagu. Jatuh tina serupa tuan-tuan. Kena jagalah. Istibrak tu kena buat. Kena jaga. Mutidak azab kubur. Jaga semaya. Jaga semaya fardu. Kerana orang yang tak cukup semaya fardu ni, dia mewajibkan azab kubur. Kerana orang yang tak semaya fardu ni, maka baginya 15 azab. 5 azab atas dunia. 5 azab ketika mati. 5 azab dalam kubur. Maknanya, kalau orang tak jaga kosmaya ni, memang orang cari nyakit dengan azab kubur. Lagu tu lah Nabi membayarkan suasana orang hidup dalam kubur dah. Lolo ni. Maka bahkan dia selalu menunggu-nunggu doa daripada anak dia. Daripada bapak dia. Daripada saudara-saudara dia. Daripada teman-teman dia. Tetapi kalau ada sedekah bawah yang kita beri untuk dia, ada doa kepada dia, Allah Ta'ala mendatangkan pertolongan daripada tadi kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Orang Gajah terbitan Azidi Abdullah.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kau ni apa
1: hal? Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya pemerintah dikasih dengan saya bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okey, baiklah. Dekat kau kita lawan ni pukul 2 minit. Datuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua dekat kau Kak Ngah.
1: Ya, kota baru. Lawan ni sejuk dekat kau eh.
0: Sejuk eh.
1: Sejuk kota baru.
0: Hujannya. Lebat dia wakil syekh ni buat ada.
1: Yalah.
0: Dia saat ni pun kata duduk tengah. Nila ni pun duduk tengah hujan lebat lah tu.
1: Tapi pada telefon tadi kata telefon di siapa? Kawasan Melor, kawasan tak hujan.
0: Tak siapa lagi kau.
1: Tak tahulah. Kalau sini hujan lebat jugalah ni.
0: Ya, yeah, jadi untuk adik kakak Kak Angoh dalam kereta waktu ni lah buat ada. Yeah. Kau kena ambil anak sekolah kau gila ke mana-mana waktu rehat ni adik kak. Jadi kena beringat-ingat lah sikit lah pada adik.

0: Sebabnya kita pengedah lah kalau hujan-hujan ni kak. Se'eh pun se'eh.
1: Yalah.
0: Licing pun licing. Pemandangan pun terbatas. Sama-sama lagi kan mata sepokito. Yalah.
1: Cuma jangan gaduh belorak lah. Hujan-hujan gini ni jalan macam kat ngoyak lah licing lah. Belum tak kabar kita kelebong dulu dah. Takut tekan minyak dah. Tekan break tak apa takut tekan minyak.
0: Kalau tekan break berhenti.
1: Berhenti.
0: Kalau tekan minyak kan.
1: Yalah cagilah.
0: Pakai cung gitu lah.
1: Jadi ingat hari aku laku hujan-hujan ni.
0: Ya. Kita wei lagu dulu
1: lah badan ni. Sejuk
0: tak ni?

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Ya, makcik, boleh saya tolong?
2: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pah lagu mana eh?
1: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pah ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
1: Eh, tak payah makcik. Dia memang otomatik dah.
2: Oh, lega lah kalau gitu kak.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Anita Sarawak akhirnya kini pasti. Jadi kita landingnya pukul 2:28 minit petang. Awal sejuk-sejuk ni segala lambat sikit dah kat weh. Tapi tak apalah deh sambil-sambil tu. Untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh. Baru je bersama dengan Kak Ngoh waktu ni. Ya baru buka TikTok kita. Alhamdulillah terima kasih Taizo Hujes sini. Lepas tu nyawa abis kita tadi hok duduk di Madinah ni. Cik Rentas kita. Dia kata untung. Dia juga terhibur lah. Boleh dengar Kelantan FM ni. Meskipun berada di hotel Mövenpick Anwar. Mövenpick Anwar Al-Madinah. Loh ni. Gitu. Muhammad Bakri ada juga, selamat petang. Cik Le kita pun ada. Cik Le apa? Cik Lan Merah Jambu. Dulu pahlawan merah lah ni. Jambu pulak merah. Dia bertukar dia kau. Deh, ada juga Ika pun ada, RK pun ada, Cik yang melintai pun mari juga petani. Terima kasih banyak. Kak Ayah habis awal pun ada. Kak Angah apa ada, apa khabar petani tu?
1: Baik, sihat. Alhamdulillah.
0: Alak tu Pak Hujan juga deh, Kak Ayah. Ada.
1: Baru start dua kali ke?
0: Berkali lah.
1: Belum orang tu, kalau hujan ni, kalau dia turun dengan lebak selalu tu, dia akan berhenti cepat.
0: Pagi tak berhenti dah?
1: Berhenti dah. Muka cepat tadi tu. Lebat tadi tu.
0: Ada.
1: Kalau duduk main. Kalau duduk main slow, berat. Atau lambat tu nak berhenti tu.
0: Dia pun berhenti pun berat-berat juga lah ni.
1: Kalau dia raw lebat pun tadi tu. Dia cepat lah berhenti tu.
0: Tak turun lagi lah. Tak apa ni. Okey. Pak Da, Kak Ngoh nak tanya sekarang lah Pak Da. Pak Da ada pengalaman dah kecil-kecil mula. Pak Da jumpa piti. Deh. Kak Angoh lah biasanya. Jumpa pitih tu 10 sen ke 5 sen ke ke? Pitih ni kalau dia jatuh duduk dalam tanah lama ni jadi hitam.
1: Lepas tu ganyah dengan kaki.
0: Kak Angoh.
1: Ganyah dengan kaki.
0: Tenyih dengan tumit kaki lah.
1: Sukilak lah.
0: Apa boleh pergi beli Pak Da?
1: Yalah. Tapi budak-budak lah ni jumpa 10 sen 20 sen tak ambil lah ni.
0: Budak-budak lah ni dah.
1: Kita dulu kat pesorok lah jumpa dalam tanah. Lepas pesorok dah. Allah berasa luah dunia.
0: Boleh 10 sen, boleh 20 sen dengan kakak. Jadi kita pun tengih dengan ibu kaki ke. Dengan tumik kaki.
1: Dengan tumik.
0: Jadi kak boleh lagi beli.
1: Suka jumpa dulu.
0: Suka deh. Walaupun nilai sebegitu. Tapi dulu muka 20 sen, 10 sen pun boleh beli banyak karodoh dekat kakak. Coklat boleh. Aiskrim boleh. Hetok pun boleh. Jadi suka lah sambil-sambil dulunya deh. Berubah lah berbanding dengan lo ni. Betul lah sebab Pak Da kata lo ni kalau jumpa seria pun budak tak pernah ambil lah mana. Tapi molek juga Pak Da. Jangan nak mikir ajaran lah deh. Kita orang tua ni kalau kita apa ni, kita jumpa bagai-bagai orang, kita royak dah, ajar dah kan, kita jangan diambil. Sebabnya orang lah. Kalau dia jumpa gitu kan.
1: Hatta tu ya budak-budak tengok piti tengah jalan tak ambil tu.
0: Zaman dulu kita tak terfikir benda-benda gitu Pak Da. Lagipun nilai dia tidaklah besar. 10 sen coklat. Betul meh tak 10 sen coklat boleh ne butir dah masa dulu.
1: Ne butir ke? 3 butir dah. Ne butir. 5 sen 3 butir. Yalah dia betul. Coklat angin, coklat nisah banyak sikit.
0: Zaman dulu dia jawab kata zaman dulu piti 10 sen ada nilai kat ngoh. Lah ni we kau budak-budak tak sen dah jalah. Wei mah hari kaya sekali pun tak sen dah. We bahagia-bahagia sekali tu tak sen dah dak.
1: Tak ada dah orang we sekali kau budak-budak gi gaya lah ni. Paling-paling sikit gak 2 ria, 1 ria dah. Tak ada dah bunyi sekali klik nak bodoh siapa payah gua tu. tak ada dah orang biskeling lah ni.
0: Siapa pun dia gambar 5 ria, gambar 10 ria.
1: Jadi budak-budak tak kena buka lah ni. Tengok dia siapa tahun lalu. Kalau siapa 5 ria, bos ria, bos 2 ria.
0: Marah
1: budak. jadi jangan beli siapa yang ada lambai pitih tu lah.
0: Tapi lagu tu lah ada kat perubahan. Tapi tak ada hal ada kat pengalaman dekat sekitar zaman dulu-dulu. Berbanding dengan budak-budak learning ni.
1: Iorin botol tu 50 sen sebotol. Hari tu lah ni. Apa ria lah ni
0: Ya ada.
1: Iorin Kelantan 4-5 ria 2-3
0: dia panggil orang legend. Adi kata dulu jumpa 20 sen apa ni dalam tanah kita gosok dengan kaki nak pergi beli gula-gula lah. Hanya lah ada. Syahrul Izwan rindu kapung patah sabuk kat ngawi. Rindu nak klik kapung.
1: Kenapa tak kliknya? Klik lah.
0: Klik lah. Kau bekerja dekat mana? Kerja mana? Tapi tak apalah. Lo ni piti 20 sen pertukar dengan Sia. Piti 20 sen tukar dengan Sia. Yolah. Nilai dia.
1: Nilai dia.
0: Dulu 20 sen banyak ni lah. Budak-budak lah ni kat ngah duit Sia pun raya. Oh Allah, Sia je mama.
1: Lo ni tak apa dah. Sia budak-budak lah ni.
0: Tapi lagu tu lah ada perubahan. Perubahan-perubahan juga. Tapi betul lah. Apa ni kalau kita tidak ambil bagi orang. Contohnya Pak Dodi. Budak-budak lah ni dia tak ambil dah kalau jumpa Sia. Jumpa koksi-koksi lah. Contohnya dah. Dia tak ambil. Sebab ajaran kita kalau hak orang tu jangan dia ambil. Kisah lepak dah tu.
1: Waalaikumsalam. Tapi tak boleh juga jumpa depan mata. Tak ambil gitu. Dia kena ambil juga.
0: Kalau dalam sekolah, wika cikgu sekalanya tak?
1: Wika cikgu kau letak dalam tabung masjid kau. Jadi hina sangat duit rezeki pakai tak ambil gitu tak?
0: Ya, tapi kita ambil tak tengah
1: lah. Tapi keedah bila kita jumpa barang ni, dia ada cara keedah dia untuk kita guna. Kalau jumpa barang mah, kau jumpa peti banyak.
0: Jumpa barang mah, kau seru ambil.
1: Tak boleh ambil, dia ada keedah dia.
0: Ya, ada.
1: Kalau kita tak tahu siapa-siapa.
0: Siapa milik om siapa. Punya.
1: Dia kena buat pengumuman tu di masjid tu. Kurangnya 3 kali jemaah. Sekurang-kurangnya dah. Dia ada keedah cara dia lah. 3 kali ke berapa, tak ingat lah padanya. Sebab kita tak tahu siapa tu. Jadi tak boleh kata jumpa tu nak ambil. Tak boleh. Tak tahu siapa tu. Aku boleh guna. Tak boleh. Dia ada cara keedah dia. Kita nak itu duit tu. Gitu cara keedah. Jadi kalau kita tengok budak-budak kita, anak-anak kita ada tengok duit. Lah 2-3 riyal pun tak saya ambil tu, takut hina sangat kau rezeki, hina sangat kau duit tu. Ambil lah, ambil wis sedekah kau dah.
0: Kau lagu mana
1: kau 2-3 riyal tu tidak orang nak cari sekalanya.
0: Yalah, kalau banyak-banyak tu dia punya cari.
1: Kalau bawa 2-3 riyal, 1 riyal tu kak. Kalau tak ambil kak, hina sangat tak. Dengan rezeki, dengan duit tu, ambil je lah wis sedekah-sedekah kau dah.
0: Ambil wis kau orang lain.
1: Tapi anda kata tu dia mari, mu ambil duit aku 1 riyal, dia kena buih. Tak kira lah 1 riyal pun. Sengah-sengah orang dia cari juga 1 riyal. Orang tu kena buwi dah. Tapi kalau kita jumpa 1 riyal, 2 riyal tu, 2-3 hari dah tak ada orang nak mari tuntut juga. Sedekah-sedekah lah dah. Ni kau masjid.
0: Niat sedekah.
1: Niat sedekah lah. Mereka nak cari siapa.
0: Yalah. Allah.

0: Aduh.
1: Sedih? Hmm. Apa ni?
0: Tahulah aku rasa sedih, Dok. Oh, aku rasa kosong je. Tahulah tak minat nak buat gapo-gapo.
2: Siapa, Zek? Hmm. Tarik napa?
1: Bu, aku kado kalau nak luah gapo-gapo. Hmm. Jangan pendas sore. Eh, pergi minum. Aku belanja.
0: Mitok bantu eh, bukan tanda kelemah eh. Ya, tanda kita ambil berat tetap diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Itu dah dah kahwin. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk semua adik kakak Kak Angah yang masih lagi kata lebat-lebat duk komen di live TikTok kita untuk hari ni deh. Patutnya apa ni, sahabat-sahabat kita yang menonton di live Facebook pun ada, yang dengar melalui RTM klik kita pun ada. Alhamdulillah. Agak-agaknya pertemuan hari ni ada benda-benda comel lah, boleh kita kongsi dah kok deh. Ada ramai yang kongsi pasal cuaca hari ni deh. Di Wakaf Cik Yeh ni tadi dia mau tanya lagu mana kat dia, cuaca dia hujan. Hak tu ya Kak Angus selimut sikit hari ni. Selimut sejuk luar dalam dah kat we. Dalam ni pun sejuk, luar pun sejuk. Tapi ada sengah-sengah tempat tu tidak hujan. Lagu itulah kata hujan ko, tidak hujan ko, dari segi mencari rezekinya kita terpaksa kerja jugalah. Rosli Hasan, saya ni, saya dari Tang Cik Rosli. Lepas tu ting positif pun selamat petang. Fariza Awi pun kata apa ni, tak payah. Kita orang kampung, waalaikumsalam. Bacoknya bacok uje. Lepas tu nya Nur Zipah Kak Angah, dia kata pergi juga ke Bukit Panas baru ni dekat rumah tu. Ya. Oh, pengalaman yang sungguh lah dia akan cerita lah sikit ni. Sebab kita kan jarang-jarang sekali rukah bukit. Jadi sempurna dengan Hari Sukan Negara tu, Opis Kak Angah ni ada buat lah bahagian tawan Bukit Panau lah. Suka sebenarnya dah kau kalau kita ada aktiviti-aktiviti gitu. Tapi gak halah main dengan kita tak biasa dok. Kalau demo hak jenis hiking sokmo-sokmo dos ke kurangnya seminggu sekali ke ataupun seminggu dua kali ke, tak ada masalah bos kada bukit panah tu dak kok. Tapi muka kita ni setahun dua kali apa ni, tiga tahun sekali pun tak nyogi ada. Jadi penatlah sikitnya alik Kak Angah lah. Sayang-sayang Kak Angah lain steady belakang dia kok. Nak mulai ke sapa dah atas tu merik serada. Tapi kalau dia sapa, alhamdulillah suka juga deh. Dekat pun ni Kak Angah, Ajay dia kata dia dengar. Guana. Ni Ajay kata, dengar semua Abah buka Kelantan FM. Duk Terengganu kat tengok live TikTok je lah. Abah Muhammad Yusuf Ma'ali. Terima kasih banyak Pak Ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dari Keluar Johor, macam ni panah. Ya. Kubeki yang gelap tak hujan lagi. Ya, terima kasih banyak. Lepas tu ni ada lagi tu. Kak Angah rajin tak? Jawab tahu. Kalau orang tanya nak makan gapo, Kak Angah rajin tak jawab tahu? Kalau orang tanya, rajin. Rajin lah tak. Sebab kita tak tahu nak makan gapo. Salam Kak Angah. Ciku hujan. Tunjung baru lepas hujan. Sukanya hujan. Yalah tak. Kalau panas-panas suka hujan dek kau eh. Tapi kalau dia musim tak sejuk lah. Sakit orang Kak Angah. Jadi itulah pengalaman dia kat weh. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman muda belia dulu, rajin jugalah naik bukit, bukit-bukit keluar, bukit nama di Besuk tu, bukit apa, bukit keluar dah ada. Bukit keluar di Besuk. Ni bukit panam. Dua bukit tu ya Kak Angah biasa naiknya, tapi lama dah. Lama, tersangat-sangat lama dah Kak Angah tak naik bukit. Jadi sempena dengan Hari Sukan Negara tu, naiklah bukit. Leluh nyah-nyah dia kat weh. Nak boleh kesapa. Boleh pedoh kata tak. Tapi tak apa. Pengalaman. Walaupun leluh nyah-nyah, leluh jelek apa ni. Tapi pengalaman. Sukalah. Rupanya dia kok di Bukit Panah tu, ada seorang sahabat kita yang Kak Angah kira gigih lah. Ada wanita retina dia kot weh. Dia jual rupanya di atas tu. Jual air. Lepas tu dia kata ada juga jual es krim. Tok suka-suka dia kot weh. Duk naik jual Kak Angah tu. Bawa naik hari-hari ke dia kata. Tiga hari seminggu. Naik jual di atas tu. Gigih sungguh dah. Nak naik bawa es krim lagi, bawa air mineral lagi, naik jual di atas tu. Ada idea lah dia tu, dia cari rezeki atas bukit ni. Tapi tak apa dah. Kata alah bisa tegar biasa. Dia jadi kat maknanya bila dah hari-hari dia tidak seru macam
dah tidak serang macam letih dah lah. Kita je letihnya main dengan 3 tahun, 4 tahun sekali baru nak rukah deh. Pujukan saya lah Kak Angah, kita pun biasa tanya dia. Sekali naik dia pikul 3 beg. Awak naik gagah lah dia. Itulah. Allahu Akbar. Dia tu heavy. Kata apa panggil? Tu heavy tenaga lah ke dia. Awak naik 3 beg. Atas bukit keluar tu. Atas bukit panah tu dia kat weh. Jadi tahniah lah. Maknanya rezeki. Kok mana pun kata. Dengan cara mana sekalipun. Kalau kita ni ada kehendak. Ada keinginan. Niat kita nak cari rezeki. Di mana-mana pun boleh. Kadang-kadang kita tak terfikir. Dah apa yang nak kena yang bukit panah. Pergi berjual air di atas. Datang bukit ni dah. Secara bawah ni ada. Tapi kata cara dia. Semoga dia murah rezeki lah deh. Isha kata, saya dengar radio teringat lah. Komik kapung mik sama dengar radio betul-betul. Saya duduk Selangor. Terima kasih banyak Isha. Dia duduk Selangor pun boleh dengar. Siaran kita lah ni. Tak masalah. Naik kot semi licing hujan-hujan ni kat Ngoh. Lepas tu kena naik kot utar tu tak licing. Kak Ma. Hari tu tidak hujan lah Kak Angoh nak ayatnya. Set-set Kak Angoh. Set-set Kak Angoh naik kok terik apa panggil tak? Kok seming. Boleh lah. Tak ada masalah lah. Dia. Mama tu royak Kak Angoh hebat. Tidak hebat he. Nak royaknya 14 kok. 10 kali berhenti ada nak boleh kesapa kat atas tu Mama tu. Betul lah nak try aku gigih cari makan Kak Angoh dia. Ya. Dia biasa dah tu Kak Angoh serupa kita kat heret ting lah Kak Angoh weh jolo. Dah. Heret ting tepuh tiar lah kita nak boleh kau nak boleh kau bawa barang lagi naik pakatah lagi dah. Ayang kafe terima kasih banyak Kak Ayang selamat petang. Gagah lagi Kak Angoh dia. Tak sekor-sekor Syek Lef. Orang puih. Dah. Lelah jelek kita. Nak bolehkan naik atas tu tak cakap berhenti. Nak siapa. Sungguh. Puteri Kalisha. Berapa je naik? Dia tu. Tak lama. Sementara je sebenarnya. Tapi. Alah. Kak Ngegi hari tu dalam pukul 9. Pukul 12 tu dah. Pukul 12 tu duduk bawah dah. Semangat dah macam ramai-ramai naik kan. Yalah dah deh. Okey tak apa. Terima kasih untuk semua dekat kakak Kak Ngegi. Yang setia bersama Kak Ngegi petani. Lepas ni kita dengar berita lah sementara dekat deh.

Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada kekuasaan ilmu. Kelantan.

Dulu beti ni tak boleh nak lagi. Ha. Mujurlah, tak temu aku buk. Pasti kasar ni aku tak tahu. Ada lube kupu-kupunya, ada lube. Lindu ada kupu tu. Ha. Mari mana Pak Abu nampak jauh ni. Aku tengok ni, mari ada mana Pak Abu. Kalau begitu, kalau begini aku ni gak woyo, mari beli bare di mana? Ha. Jalan di mana? Satu kepada ke Pak Abu umri bunuhnya. Aku nak royak kamu. Pak Abu, kalau jalan bunuh ke, tak payuhlah kamu royak aku woyo. Royak dia, 10 kali royak kedua lagu tu lah. Betul lah, hok mano je uji royak tegak taduk belawak dengan betul belako. Ha. Guano, Pak Abu hari ni mu masuk alih satu pada kerja uji hari ni Pak Abu. Tidak masuk-masuk benar betul tegak. Dia royak tegak kena jalan hanya royak beri. Kalau gitu, kalau gini, kalau aku tak royak royoh no.

0: kau lah ya we. Kalau gitu, kalau gini, tak apalah ni rana dah. Aku nak gelik dah ni. Ha ha ha. Ha, lepas tu, panah kau buat nak aduai tali ku telefon. Degah gelik teh. Kalau gitu, kalau gini, pakai mu lah. Tolong buat nyongkaku. Mu tak tahu tidak anak yatim ni kak. Aku pun ada, mu ada. Ha ha ha ha. Pelik belakang, pun ada, mu ada. Yatim perbapa dah yatim.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Baik, tu dia dah kami rancuklah Kak Angoh duduk melayu sahabat-sahabat kita di live TikTok ni macam-macam cerita sebenarnya Pak Daud.
0: Kak Angoh ya boleh, Kak Angoh ya boleh. Apa dah ni hamba.
3: Sebab Wokyo sama Said yang masuk tu buat Pak Daud.
2: Oh iya.
3: Bukan Pak Daud yang sana tu.
2: Ya. Allah lah ni tapi
0: Kak Angoh kat duduk layu kat layu.
3: Tak apa dengan kau lah, tak apa. Dengan kau lagi kat Angoh boleh layar dia, layar lah.
2: Ya, buah-buah je Pak Do.
3: Cuma Pak Do sebenarnya bukan tak boleh nak layar dengan kau dalam TikTok tu. Mata tak apa-apa cerak.
2: Tak buat apa-apa.
3: Oh, tak gari. Gari kau tak gari dia panggil. Tak boleh, tak boleh nak baca lah mana.
2: Ni Jeffrey, semua. Jeffrey tanya, dia kata masuk dah tu suara Pak Do tu. Baru nak tanya.
3: Ada sangat. Cumanya gitu lah lok kau kat Angoh duduk melayar demo-demo dalam TikTok tu lah. Nak menjaput tak boleh kita.
2: Seandainya. Bepi kita duk royak bahagia pasal jalan-jalan punuh Pak Do. Jadi kita pun kena peringat-peringat etik untuk sobat-sobat kita tu. Kemarin kau kemarin dulu heh, nanti tengok dulu tarikh dia. Di Gua Musang ni lah. Jalan pecoh ni.
3: Jalan rutuh Bluebell.
2: Bluebell tu. Di FT08 jajaran projek lingkaran tengah utama. Dia ni lah Bluebell lah. Kejadian Bluebell tanah benam dia panggil. Tanah benam. Ke apa ni kejadian lubang benam. Jadi ingatlah deh.
3: Tapi tak apa, ada jalan alternatif tu nak pergi ke lokasi kita tu. Tak sudah bimbang semuanya kena beringatlah.
2: Eh, ceritanya jalan kau mesti okey kau nak klik kapo ni. Dok lagi. Demo pihak-pihak JKR, pihak-pihak yang berwajib bagi pantau. Jadi guna jalan alternatif lah.
3: Boleh je balik. Tak ada masalah. Jangan biar alasan jalan tu belum baik. Tak ada klik je pun mu ayah.
2: Jangan dilalu kot tu lah maknanya.
3: Lalu kot lain lah. Lalu kot lain. Ada lah tu jalan alternatif. Hok-hok disarankan. Ditunjuk anak panah pergi kot tu kot ni.
2: Dia kena tu anak panah dia akak weh.
3: Sentiasa patuhi papan tanda lah. Musim-musim ni. Kita tak tahu depan tu banjir ko. Depan tu naik air ko. Ada lubek ko. Jadi sentiasa patuhi papan tanda lah.
2: Ikan rebu kata. Melalui jalan pulai boleh. Boleh? Muhammad Ali kata boleh balik slow-slow. Boleh. Tak ada masalah.
3: Yalah. Ada lah jalannya. Tak ada duduk kursi.

0: Itu dia lagu dari filem Korbani. Agaknya lagu lama. Agaknya adik kakak kita terhibur lah ni.
1: Ya.
0: Sambil-sambil tu, Kak Ngah nak ayat bisnes. Adik kakak perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan-usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 sampailah RM20 juta, adik kakak. Ni bergantung kepada skim dan juga kelayakan. Jadi adik kakak boleh ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk adik kakak, dan juga boleh mohon di punb.com.my deh. Jadi ni tertakluk juga pada kepada penilaian serta tema dan juga syarat PUNB, PUNB lah. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putera. Itu dia. Ada lagi? Ada lagi bahagia pesan yang ingatkan kita ni untuk penghantaran pulang fasa pertama. Ini adalah bukan noktah kepada usaha-usaha untuk menangani isu Myanmar, adik akak. Jadi Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak yang berkaitan ini bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan juga pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas kepada tindakan deh. Jadi satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Itu dia. Jadi itu ini peringatan penting untuk semua adik kakak lah. Jadinya kita laninya pukul 3:21 minit petang, adik kakak. Lepas ni kita akan bersama dengan Abang Arjuna sebentar deh. Apapun untuk semua adik kakak Kak Angah yang masih lagi setia bersama dengan live TikTok kita untuk hari ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kita dengar lagu Diki pula lah deh.

0: Nanti dia akan wake up dengan hui bahagia lagu berdikir lah. Bila-bila dia mau duduk kesejuk ke. Bila-bila dia mau duduk dalam keadaan berjerbu dia di Johor. Kau di mana-mana pun. Alhamdulillah. Terima kasih sebabnya. Kata terus layar Kelantan FM untuk petani bersama dengan Kak Angoh, Pak Dodo. Juga hari ni alhamdulillah. Abang Arjuna kita mari juga. Untuk kongsi-kongsi dengan adik kakak. Nak berkongsi mengenai produk-produk di bawah Beauty Kasih untuk hari ni. Assalamualaikum Abang Arjuna.
1: Waalaikumsalam Kak Angoh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Arjuna kita ni lorak semacam dah Kak Angoh. Espres. Pasal dia dah. Tapi lagu tu lah Abang Arjuna dah. Sebab kita nak mencapai satu cita-cita, satu hasrat ni, kita tidak boleh duduk saja.
1: Betul Kak Angoh. Kena berusaha.
0: Kena berusaha. Sebab tu kejayaan tu adik kakak boleh tengok dah. Dengan Abang Arjuna kita. Hari ni produk di bawah Beauty Kasih. Salah satunya ialah Jeli Kasih. Cerita sikit Abang Arjuna.
1: Okay, terima kasih Kak Angoh. Tadi baru Abang Arjuna duduk ngepek dalam TikTok Abang Arjuna buat live Kak Angoh. Okay? Maknanya kejayaan lah kita kata. Betul lah Kak Angoh. Kadang-kadang Kak Angoh. Dia kejayaan ini dia bukan mari dengan mudah. Yang pertama deh. Yang kedua, kadang-kadang bukan orang miskin tu tak boleh berjaya. Tetapi dia sebenarnya berpunca daripada halangan utama sekali adalah diri kita sendiri Kak Angoh.
0: Betul tak? Berperan dengan diri sendiri.
1: Berperan dengan diri kita sendiri deh. Kalau kita ni bodoh, contoh kita kata kecil bahasa kasar, bodoh deh. Kita belajar kita akan jadi pandai. Tapi masalah utama dia kita tak sempat belajar. Tu masalah utama dia Kak Angoh. Jadi begitu juga Kak Angoh, apabila dalam kita menjaga kesihatan kita Kak Angoh. Kadang-kadang ayah ibu-ibu banyak hari ni produk-produk dan sebagainya, tetapi kita ni banyak mikir kita sayang ke duit kita, kita rasa benda tu tak jadi, kita rasa membazir dan sebagainya. Akhirnya kita semakin uzur dan meninggal dalam keadaan yang uzur. Yang tidak jaga tubuh kita. Ini adalah satu amanah. Tubuh kita ni Kak Angoh satu amanah yang diberi pinjam oleh Allah.
0: Betul.
1: Sebab tu bila kita dalam bila kita meninggal pun Tuhan akan tanya, "Bapa mu ada duit, mu tak mampu, mu tak berobat dirimu gini kan?" Tapi kita lemah, tak nak jawablah, lekat-lekatlah muka kita kedekut kan. Jadi kitalah ayah-ayah ibu-ibu dalam penjagaan kesihatan. Abang Arjuna nak bawa tiga kisah Abang Arjuna pernah baca ni Kak Angoh. Yang pertama dia kata seorang ibu ni dia hilang penglihatan selepas dia beranak. Dia melahirkan anak, tiba-tiba mata dia jadi kabur dan hilang penglihatan. Tak nampak teru. Buta lah kita kata. Lepas tu yang kedua, seorang cikgu ni dia kata, "Saya lah ni terpaksa gigih belajar tulisan Braille setelah rabung pada usia emas." Dia maknanya dia tak nampak dah pada usia emas. Maknanya 50, 50 tu dia tengah tu, mungkin lepas pecah tiba-tiba jadi tak nampak mata. Lepas tu so lagi dia kata, dia ni pula kata, "Saya bangkit daripada tidur ni, tiba-tiba dunia saya gelap." Ni beberapa topik yang Abang Arjuna pernah bawa lah sebelum ni. Tiba-tiba bangun gelak deh. Jadi sebenarnya ayah-ayah ibu-ibu, apa yang nak banyak mengajar kita ini adalah erti syukur, menjaga kesihatan dan juga menjaga kesihatan mata lah. Sebab mata kita ni Kak Angoh, dia saiz besar bola pingpong ya. Tapi pada mata kita ni ada terdapat 2 juta komponen, saluran darah, macam-macam lah, lendir dan sebagainya yang berfungsi deh. Lepas tu ada 1 juta saraf yang berhubung kepada bahagian otak. Sebab tu Abang Arjuna raya ayah-ayah ibu-ibu, mata kita ni dia hanya ambil gambar. Dia ambil gambar yang mentafsirkan itu adalah otak kita. Kalau Abang Arjuna tengok ni, Kak Angoh ni otak kita royak. Tapi kalau mata kita gabung Kak Angoh, kita akan duduk papuh Kak Angoh ke Makda. Kak Angoh ke Makda. Tak boleh nak tafsir. Bila otak kita tak boleh nak tafsir, dia akan jadi letih Kak Angoh.
0: Betul.
1: Otak kita letih, dia mula bercelaru. Bila dia bercelaru, dia akan menyebabkan banyak lagi masalah. Jadi mata kita pun kohol lama, kohol gelak, kohol gelak, kohol gelak. Akhirnya boleh membawa kepada tak nampak. Kita tadi dah. Sebab itu ayah-ayah ibu-ibu, ketika meniti usia emas ni, ayah-ayah ibu-ibu ni memang perlu membekalkan nutrisi yang sangat diperlukan bagi mata supaya mata sentiasa cerah dan kekal berfungsi. Sebab tu Kak Angoh, di Beauty Kasih ni kita ada satu produk yang mana kita hasilkan satu makanan tambahan bagi kesihatan mata, iaitu Jelly Eye Kasih. Yang mana Jelly Eye Kasih ni Abang Arjuna hasilkan daripada 5 bahan yang sangat baik serta bermanfaat bagi fungsi mata serta vitamin bagi mata. Dia jadi gini lah ayah-ayah, supaya kereta kita ni dia perlu minyak untuk gerak deh. Mata kita juga dia memerlukan sumber nutrisi untuk berfungsi serta cerah Kak Angoh deh. Jadi 5 bahan utama yang Abang Arjuna guna di dalam dalam Jelly Eye Kasih ni adalah goji, eyebrow extract, pine bark extract, beta carotene, lutein. Yang mana kelima-lima bahan ini mempunyai fungsi masing-masing untuk kesihatan mata. Macam goji, dia mengelak mata jadi kabur pada usia tua. Eyebrow ekstrak ni pula dia membantu mengurangkan keradangan serta merah pada mata serta bengkok pada bahagian mata.
0: Mm-mm.
1: Pine bark ekstrak dia membantu melancarkan perjalanan darah ke bahagian mata dan juga saraf mata. Elok tersumbat. Beta karotin dia melembapkan mata. Lutein ni pula dia vitamin bagi mata.
0: Mm.
1: Jadi setiap hari nutrisi ni masuk dalam badan kita, Kak Ngoh. Dia berfungsi pada mata kita. InsyaAllah ayah-ayah ibu-ibu, mata ayah-ayah ibu-ibu, penglihatan ayah-ayah ibu lebih jelas. Daripada mana Abang Ajuna ambil sumber ni. Setelah Abang Ajuna jual dekat dengan 7,000 kotak dekat Ngoh, banyak feedback menarik lah kita dapat. Salah satunya Mak Lebalah menarik daripada Selangor ni. Dia kata dia makan air kasih ni sebulan, dulu gabung dekat lo ni boleh napuk lah, dia kata. Lepas tu daripada Kelantan, dia kata setelah saya amalkan 2 bulan, penglihatan semakin jelas. Dulu langsung tak boleh nak keluar rumah sebab tak napuk. Lo ni boleh buka cermin mata. Maknanya power telefon pula dah power spek mata pun beres dah orang kata dia. Jadi jeli air kasih ni, Kak Ngoh, sebab tu Abang Ajuna tekankan dia bukan obat. Dia adalah suplemen tambahan. Jadi kalau ayah-ayah ibu-ibu macam ada rawatan doktor ke apa sebagainya, kena gilah. Terutama Abang Ajuna seumur royak, kalau ayah-ayah ibu-ibu ada masalah kencing manis darah tinggi, jumpa doktor mata 2 kali setahun sekurang-kurangnya, supaya dia dapat tengok bahagian belakang mata tu ada masalah ke dok. Sebab kecil mani, kecil darah tinggi, dia berkaitan dengan saraf dan juga saluran darah. Pada bahagian mata kita ada saraf, dan pada bahagian mata kita juga ada saluran darah. Yang mana mata ni juga dia boleh terkena stroke. Yang mana pecah. Dia pecah, dia jadi tak nampak lah, gabung dan sebagainya. Boleh jadi buta. Saraf ni pula, Kak Ngoh, bila saraf tu tak berfungsi dengan baik, lama-kelama macam kecil manis. Ibarat kaki lah, Kak Ngoh. Lepas so kena potong. Sebab saraf dah tak berfungsi. Saluran darah pun dah terganggu. Gula selalu tinggi dalam badan sebagainya. Jadi jumpa doktor mata, dia boleh tengok. Cuma suplemen air kasih ni dia sebagai tambahan, pelengkap. Untuk membantu ayah-ayah ibu-ibu kekal apa cerah mata. Dan dalam sekotok dia tu, Kak Ngoh, dia ada 15 session. Untuk 15 hari. Dia dalam bentuk sumi lah, jelly ni. Dia tak pedih perut, dia tak masal, dia tidak rasa, dia selesa lah. Rasa sedap-sedap molek daripada berry tu. Dan ayah-ayah ibu-ibu ambil pada waktu malam sebelum tidur. Nak tidur ambil dia sosial. Lepas tu tidur. Kalau tak ada gigi pun boleh telek, Kak Ngoh. Jadi harga dia untuk satu kotak ni hanyalah 100 ayah-ayah ibu-ibu untuk 15 hari. Tapi kalau hok mana nak beli untuk 3 bulan, nek kotak hanya perlu bayar RM500 saja. Kita percuma sekotak. Jimat RM100. Jadi hok mana nak tengok lagi, Loni tu TikTok kita tu tengah buat live, boleh pergi ke TikTok kita. Ataupun hok mana nak beli dengan Shopee pun boleh, beli dengan TikTok pun boleh. Ada voucher ke boleh guna deh. Dan kalau hok mana nak suruh kita pergi atas rumah pun boleh. Telefon saja nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 atau hok mana ada Shopee, hok mana ada TikTok, ada voucher sebagainya pun boleh beli di Shopee, boleh beli di TikTok. Harga dia sana so RM100, kalau beli ne kotak hanya RM500. Kita berehat sebentar, Kak Ngoh. Ada soal lagi pani, nanti Abang Ajuna kaya balik.
0: Baik.

0: Kak Angah masih lagi bersama dengan Abang Arjuna kita untuk bertanding deh. Ha, kalau tak adanya pasal jelly air kasih untuk demo-demo yang ada masalah mata lah deh. Ha, seterusnya Abang Arjuna.
1: Okey, terima kasih Kak Angah. Okey, dan ni Abang Arjuna nak ayat bila-bila kepada ayah-ayah ibu-ibu. Hak mana duduk dekat dengan Petronas Pulau Melaka Kak Angah. Okey, lon ini tengah berlangsung. Kita ada minuman Arjuna kasih, manja kasih secara percuma di Petronas Pulau Melaka. Ha, siapa dah dalam pukul 5.
0: Ya.
1: Ha, dah di Petronas Pulau Melaka lah ni, kita ada pemberian minuman Arjuna kasih, manja kasih secara percuma.
0: Secara
1: boleh pergi. Lepas tu ada juga ikan bilis garing. Cik manja buat, boleh makan dengan nasi. Kalau tak lalu, nasi pun kita beri lagi percuma. Terah deh. Tapi tak boleh banyak lah Kak Ingo deh.
0: Terah saja deh.
1: Okay. Jadi, Abang Arjuna nak cerita bab yang kedua adalah berkaitan dengan pergerakan ayah-ayah ibu-ibu ketika di usia tua. Tambah-tambah kita nak solat lah. Bila kita semakin berusia ni, ayah-ayah ibu-ibu, pergerakan kita ni dia merupakan kayu ukur Kak Ingo. Kesihatan kita. Kalau kita mampu lagi bergerak pada usia 60, pada usia 70, yolah tidak kata nak buang gajah. Tetapi kalau kita masih lagi bergerak, boleh pergi ke masjid sebagainya, itu menandakan kesihatan kita berada pada fasa yang sangat sihat. Kalau hari ini kita dah telah terlantar di atas katil pada usia 50 ataupun kita dah mula sakit lutut, ini perlu satu orang panggil rawatan ataupun satu bahan lah untuk membantu kita deh. Itulah juga yang berlaku pada seorang customer Abang Arjuna di Pulau Melaka. Abang Arjuna semua cerita pasal dia yang berkaitan bila dia jatuh dalam bilik air Kak Ngoh. Dia duduk di Pulau Melaka, kampung lepas keju tu. Di Pulau Melaka tu, yang mana bila dia jatuh dalam bilik air, dia tak boleh bergerak Kak Ngoh. Jadi dia terlantar atas katil, patuh. Jadi bila lama kelamaan dia mula jadi tak ada selera makan, tak suka kecek dengan orang, dia mula stres. Sebab dia tak boleh gerak ke. Dia satu lagi masalah Kak Ngoh, bila kita tak boleh gerak ni lama-lama kita jadi halusinasi. Kita macam kita duk tengok benda.
0: Betul.
1: Dek, mari mikir.
0: Psikologi dia.
1: Dia jadi mari mikir, kecek pun ngapo. Jadi supaya dia duduk pasar contoh gitulah. Tapi Pakcik Suh ni tak ada. Jadi kebetulan anak dia ni sayang dengan Abang Arjuna, ayah Jenny botok tu. Jadi dia pun terah bila Arjuna kasih. Jadi dia minum sebotol mula-mula tu tak ada rasa gapo lah. Lepas kali kedua dia minum tu, dia rasa benda menjala dalam tubuh dia. Dia rasa macam bergerak gitu. Lepas tu dia peluh. Itu menunjukkan dalam Arjuna kasih ni
0: tu,
1: dia ada tukar ali. Tukar ali fungsi dia, kalau orang jatuh kat dia duk kata fungsi untuk tenaga batin ya. Tapi sebenarnya dok, tukar ali ni dia banyak khasiat dia lah. Jadi tungkat ali ni bila kita minum dia panas Kak Ngoh, dia kembangkan saluran-saluran darah kita. Bila saluran darah kita tu kembang, darah-darah hok mana slow semula blocking apa tu, dia jalan balik. Bila dia jalan balik, dia pergi ke saraf-saraf. Darah kita ni dia tak jalan suka-suka, supaya kita dia bawa nutrisi, bawa kalsium, bawa magnesium. Jadi saraf-saraf ni kembali semula berfungsi. Lama kelamaan Pak Cik Soh saat ni, daripada duduk atas katil, boleh duduk atas wheelchair, lepas tu boleh pakai tukar pak, pakai tukar dua, lo ni boleh bawa mutu. Tapi anak dia tak boleh bawa motor jauh-jauh lah, bimbang muka dia berusia dah okay? Tapi dia boleh pergi ke masjid dan sebagainya. Begitu juga dengan isteri dia ni. Isteri dia ni pun walaupun 70 boleh hakat lagi pasu bunga. Jadi
0: 70
1: dia minum manja kasih. Jadi nak ayatnya, dalam Arjuna kasih dan manja kasih ni Kak Ngoh, dia bukan obat juga. Dia ada herba-herba yang membantu membekalkan nutrisi tambah lelaki dan wanita perlukan. Macam Arjuna kasih ni, dia ada tongkat ali, katuaba, ada limau, ashwagandha, honey, gotwit, sopol metu. Kau alik manja kasih ni pula ada serapak, manja kani, L-carnitine, gritty, epopenum, yang mana kesemua bahaya-bahaya ini sangat baik untuk dalaman lelaki dan juga wanita lah. Lagi membantu juga membekalkan nutrisi supaya badan ayah-ayah ibu-ibu ni sentiasa mantap. Pas satu lagi kebaikan di dalam Arjuna kasih dan manja kasih ni, dia ada kolagen yang berasaskan ikan talapia, yang mana ianya kaya dengan omega 3. Dia baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi. Kolagen ikan talapia ni dia baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi bagi ayah-ayah ibu-ibu ada masalah Kak Ngoh. Kena semaya bila duduk, tak boleh diri. Tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, keluar daripada masalah ni. Ini banyak customer-customer Abang Arjuna, Abang Arjuna dapat maklum balas bila mereka paling gembira boleh solat dalam keadaan sempurna. Dia kata dia boleh diri semula, berasa selesa. Ni kadang-kadang kita nak pergi masjid bawa kursi Kak Ngoh, kita pergi awal nak duduk soh depan, jadi ganggu soh orang. Duduklah cerok-cerok, bucu-bucu, jadi berasa sedih juga. Pas kadang-kadang kitanya nak duduk depan, pahala tahu pahala banyak. Jadi minum dulu Arjuna kasih ni, mana nak tahu dia boleh membantu deh. Dan Arjuna kasih ni Kak Ngoh, untuk 2 botol ni harga dia RM110 untuk 2 botol. Boleh beli nak capur sekali sekali ko nak so Arjuna so manjo boleh, nak Arjuna rua-rua boleh, nak manjo rua-rua pun boleh. Ataupun kita ada pek percubaan untuk dalam tu dia ada hanya nesesek, hanya 19 hias 9 pesing. Untuk ni hari boleh try lah minum setiap pagi pada minum setiap hari pada waktu pagi. Try dulu ni hari, kalau berasa sedap, kalau berasa jeliga, kalau berasa kena dengan tubuh, boleh beli hot botol 500 gram pula deh. Okay. Harga dia tu 110 ya, hot 2 botol kalau hot 500 gram. Kalau hot dalam punch tu 19 ya 9, boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 ataupun boleh pergi ke TikTok ataupun Shopee kita. Nak beli guna voucher Shopee boleh ke apa tu. Boleh pergi ke TikTok ataupun Shopee, taik je kasi HQ. Cuma learning kita ada tengah buat live di TikTok kita. Taik je kasi HQ, Kak Amar boleh bagi penerangan deh.
0: Okay.
1: Jadi so lagi Abang Juna sebelum nak undur diri kat ngoh. Abang Juna nak oyak lah kalau mana-mana ibu-ibu. Abang Juna ni boleh ngepek juga buat live. Kadang-kadang pukul 3 petang. Oh mana nak tengok lah Abang Arjuna tu, boleh pergi ke TikTok Abang Arjuna Kasih. Deh. Jadi sekian dulu daripada Abang Arjuna, ayah-ayah, ibu-ibu.
0: Baik.
1: Apa yang penting kena jaga. Baik-baik. Terima kasih ngoh.
0: Sama.
2: Kecek Kio Belanjawe 2027.
3: Allowance murid berkeperluan pendidikan khas di tingkat K daripada RM150 kepada RM200 sebulan. Peruntukan ini akan memanfaatkan lebih 150,000 murid istimewa termasuk anak autistik. Ni bersempena dengan Belanjawe 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Itu dia. Sayang aku, sayang kamu, Den Pasola. Lagu Den Dut. Itu ada kakak.
1: Yeah. Baik, sambil-sambil itu pada nak sampai ucapan lah ni, Kak Ngau. Eh.
0: Yeah.
1: Dia mau atas, tak kena kalau kita tak baca. Lah. Ha, kalau ada kenapa ingin kita baca lah.
0: Yeah.
1: Ni kirim ucapan daripada Rafizi Ramli.
0: Rafizi Rakabi.
1: Rafizi Ramli, Presiden Rock and Roll.
0: Oh, Bikers. Yeah.
1: Chopper, Kelantan. Ditujukan lagu pada semua ahli-ahli dan juga kepada Asri yang duduk di Kampung Kalai, Batu Melitai Jeli. Loni ni Asri katanya ada tugas dia lah. Tugas cari tempat untuk demo-demo ni.
0: Ada program
1: pula hari Jumaat ni. Biasalah okay. Bawa motor ni. Tak apalah. Nak main motor kau minat gitu kak. Main je lah. Cuma jangan pergi kok kose-kose tak.
0: Yeah.
1: Pastikan kita main motor menjadi contoh kepada pengguna jalan raya orang lain. Jaga undang-undang jalan raya.
0: Yeah.
1: Kita ramah berjujuk we lah. Lalu-lalu kok orang juga. Jangan duduk gomor kita saja deh.
0: Yeah.
1: Jadi tak salah lah. Jadi gitulah ucapan daripada Rafizi Ramli, Presiden Rock and Roll Kelate untuk Asri di Kampung Kalai, Batu Melitai Jeli.
0: Yeah,
1: semoga perjumpaan itu orang kata merapatkan lagi ukhuwah lah. Yeah.
0: Jadinya gitu. Untuk sahabat-sahabat kita yang duduk dalam jeli itu harap-harapnya boleh dengar siaran kita dengan jelas lah, Pak Dedek. Sebab takdirnya ada laporan daripada sahabat kita juga. Dia kata tak apa nak dengar, tak apa nak jelas mana suara kita. Tak apa, sebab gobar. Sebabnya kita ni kalau ada apa-apa gangguan siaran, Pak Do, kita akan terus bertindak. Dan kita akan royak kepada maklum bahagian
1: lah.
0: Teknikal.
1: Maklum lah kau
0: kita. Kena maklum lah. Muhammad Halif, Kak Ngoh. Apa ni mak kita duduk dengar Kelantan FM tu. Alif Pok Ya. Okey, terima kasih banyak deh. Mok kau, hak cik kau, hak ayuh kau, hak dengar siaran kita untuk waktu ni. Alhamdulillah deh. Jadinya, dalam Belanjawai, Kak Ngoh nak sebut sikit lagi lah bahagia Belanjawai hak baru ni lah, Pak Dom.
1: Yeah.
0: Sebabnya petang ni pun kita ada juga
1: Tetamu
0: deh yang akan kupas mengenai Belanjawai ni dah kok. Pasal anak-anak kita hak naik dekat tenen ni, Pak Dom. Deh, skala-skalanya tak ada.
1: Peruntuk care.
0: Untuk anak-anak kita hak dekat tenen ni nak. Tapi tahun depan, bermula tahun depan, alhamdulillah banyak pihak kerajaan EWI ni dah kok, itu 2500 dia elaun untuk pelajar-pelajar yang masuk tingkat tenen. Jadi maknanya kalau kita dulu Pak Dom habis SPM dah. Duk mikir dua kali nak sambung dekat tenek ko ataupun nak pergi matrik ko ataupun nak dapat tawaran daripada lain-lain ni. Sebab kalau kita kalau masuk dekat tenek kat super sekolah biasalah. Kita menganggap kayak begitu ni. Tapi lah ni alhamdulillah boleh allow untuk anak-anak kita yang belajar ataupun yang sama belajar dekat tenek. Ramai dia kat weh. Dia memberi manfaat kepada 90,000 pelajar. Yang setara dengan dekat tenen ni termasuklah pelajar-pelajar matrikulasi. Jadi ramalah. Alhamdulillah semangatlah belaka dah.
1: Ya, kalau maknanya, kita tengok kak gitulah kak ngah dah.
0: Masuk belajar dekat tenen boleh elang dek kak.
1: Ya. Dia dekat tenen ni CJ dia tinggi.
0: Dia pra panggil apa? Dulu-dulu dia panggil pra university.
1: Jadi tinggilah CJ dia tu dah. Mungkin masuk dekat tenen tu tawaran dia tak boleh ke IPTA.
0: Ya.
1: Ataupun memang dia minat nak masuk dekat tenen dulu.
0: Masuk dekat tenen dulu.
1: Sebab CJ dia tinggi juga. Jadi kalau kita tengok pada Belanjawai 2027 yang diumumkan oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri kita ni, memang banyaklah dia beri keistimewaan kepada ibu bapa punya sekali hok ada anak sekolah dak. Tidak ada dekat tenen sajalah hok sekolah rendah, sekolah menengah pun boleh berlaku.
0: Sekolah rendah hok nak sambut pula dah hok nak masuk tahun baru pada deh.
1: Ya.
0: Bantuan persekolahan tu 200 ya seorang.
1: Macam-macam lah. Boleh tu baru seorang. Kalau 200, kalau 3 orang, 4 orang anak. Boleh berlaku. Jadi maknanya tu bagi anak sekolah hok lain-lain, hok di universiti pun gitu juga. Banyak benda lah hok kerja EBUI untuk apa ni rakyat dia lah. Rakyat kita di Malaysia ni.
0: Tak
1: termasuklah kalau hok pada interview baru ni termasuklah bagi lagi peruntukan untuk band folk atau ataupun bank makanan.
0: Bank makanan.
1: Di UiTM tu. Dah. Yang mana sebelum ni pun ada dah. Tapi kat dengan peruntukan dan bantuan KJL lah. Maknanya untuk anak-anak bawah B40 tu kat kau. Kalau di UiTM tu. Dia sedia ke tempat untuk demo-demo pergi ambil sendiri, masak sendiri. Dengan telurnya, maginya, gulanya, airnya, macam-macam lah. Lepas tu setiap hari Jumaat, dia buat gotong royong masak makan ramah-ramah. Percuma bila-bila masak dah. Masak ramah-ramah tu setiap dia buat seminggu sekali. Kalau budak lah, kita tahulah setengah-setengah ibu bapa tu dia tak ada duit nak atas tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Dah hok ada tu ada lah. Jadi hok tak ada tegak, anak-anak tidak lapar lah duduk mengaji, duduk sepanjang duduk di U tu. Boleh masuk lah di bank food tu, ambil lah nak makan gapo dah.
0: Maknanya
1: Disediakan
0: secara percuma.
1: Untuk anak-anak bawah B40 tak utamanya lah. 40 ni.

Siku berbunga sepanjang musim. Eh, Ramli dan juga Maria baca. Jadi pada kita pun tak panjang masa dah ni. Untuk panduan kita bersama hari ni asal untuk zon 1 Negeri Kelantan dan Kok pukul 4.17 minit petang. Manakala untuk zon 2 nya 4.18 minit petang. Dan juga untuk adik kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu, hari ni asalnya pukul 4 suku dah. 4.15 minit petang. Tak banyak masa lah tu. Jadi sementara waktu asal tu adik kakak Kak Angoh nak oyak juga sekali lagi penghantaran pulang fasa pertama bukanlah noktah kepada usaha menangani isu-isu Myanmar. Pihak Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak yang berkaitan bagi pelaksanaan fasa yang berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan juga pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat-peringkat.

Adakah kakak-kakak Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Dan itu pukul 4.17 minit petang. Kakak-kakak Kesi Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu Semayang Fardasa untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala asal untuk Zon 2 hari ini, rekod tepat pada pukul 4.18 minit petang. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
1: Pok gapo pula?
0: Tempat lepok nyamuk.
1: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
0: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
1: Ha, senih je. Adik beresa dah cuci bekah hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luar tiap masuk 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baiklah Akob, kita masih lagi bersama dalam ruangan Akob bersama dengan Pak Dah hari ini dan di saat ini sports color adik Akob pukul 4:30 kita akan bersama dengan tetamu kita untuk orang kata kecek kira belanja wang 2027 seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan pada hari ini pada ada tetamu istimewa juga hari ini adik Akob bersama dengan Pak Dah ni, Dato' Haji Muhammad Rosdi Abdul Aziz, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, Presiden, dan juga Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Kelantan. Itu dia. Besar ni jawatan dua-dua ni. Dia pergi ni. Assalamualaikum, Dato'.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Lama tak jumpa Datuk ni.
1: Alhamdulillah, Pak Dah.
0: Kita jumpa hari ni.
1: Terima kasih atas jemputan.
0: Baik. Kita nak kecek mengenai kecek kira kita ni lah mengenai apa pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengenai bajet ataupun belanjawan 2027 Datuk deh. Jadi kita boleh fokus kepada negeri Kelantan kita sendirilah Datuk deh.
1: Okay.
0: Jadi bajet 2027 yang dibentangkan. Jadi apa pandangan Datuk jika kita tengok ataupun lihat secara keseluruhan intipati dan hasrat bajet 2027 Datuk?
1: Okey, pertama saya mengambil kesempatan nak ucap ribuan terima kasih lah kepada Kelantan FN terutamanya dan khusus kepada Pak Da dan juga Kak Ngoh yang telah sudi memberi peluang kepada saya untuk bersiaran dalam Kelantan FN yang cukup istimewa di negeri Kelantan kita ni. Saya juga sebenarnya nak mengucapkan tahniah ya kepada Kerajaan Malaysia khususnya kepada PMX selaku Menteri Kewangan yang telah pun membentangkan satu bajet yang saya anggap ianya satu bajet yang mempunyai satu intipati yang agak menyeluruh dan melata. Dan kita lihat sehampir keseluruhan sektor atau rakyat akan tersentuh dengan bajet yang disediakan ini. Dan kita melihat golongan-golongan pelajar M40, golongan di kampung sendiri, ketangan kerajaan, pesara, usahawan, kesihatan, sektor, lebih lagi kalau kita nak berbicara dalam sektor pembinaan ataupun pembangunan di seluruh negara. Dan hari ini mungkin kita boleh fokus kepada pembangunan di seluruh negeri Kelantan. Dan kita lihat dari segi hasratnya begitu cukup murni sekali hasrat pembentangan kerajaan tersebut. Dan kita saya tengok ianya diperkukuhkan lagi dengan tema yang begitu menarik iaitu menggapai langit mengakar bumi. Dan itulah kehidupan sebenar kita ni, Pak Dah.
0: Betul.
1: Kehidupan kita adalah di antara langit dan bumi. Dan sebelum kita ruh diangkat ke langit dan jasad dibawa ke bumi. Maka dalam tempoh ini insyaAllah kita cuba yang terbaik untuk mengisi kehidupan.
0: Jadi Datuk rasa dengan pembentangan yang dibuat oleh PM kita tu, kontraktor-kontraktor kita rasanya di Kelantan bisa tersenyum.
1: Untuk sementara dari segi pembentangan yang angka yang ada boleh memberi kelegaan dan sekaligus tentu sekali boleh tersenyum dan untuk first impressionnya ataupun dari segi penyataan yang pertamanya.
0: Jadi kalau kita lihat sebenarnya pembentangan untuk bajet kali ini khasnya untuk apa ni, pembangunan kontraktor lah kita kira ni. Kalau nak kira ada penambahan tu Datuk pada tahun 2026 4 bilion. Pada tahun 2027 7.5 bilion. Maknanya peruntukan untuk membuatkan kontraktor-kontraktor kita tersenyum lah pada peringkat ini kan. Jadi di Kelantan kita fokuskan, ada kita pernah kita rajin dengar lah demo-demo terutamanya kontraktor-kontraktor ataupun orang perseorangan ataupun masyarakat kata kononnya Kelantan ni kurang pembangunan. Bila kurang pembangunan kuranglah kerja-kerja kontraktor dan sebagainya. Jadi apa pandangan Datuk dengan bajet yang dibentangkan ini dengan hubung kait dengan apa yang kita sarankan tadi tu?
1: Okey, pada memang dunia hari ini persepsi telah memainkan peranan dan mempunyai pengaruh yang besar. Dan kebiasaannya pula persepsi itu akan mengatasi realiti. Jadi sebelum saya nak berbicara tentang bajet 2027, saya nak flashback seketika untuk melihat fakta yang mungkin boleh berbicara tentang persepsi. Mungkin fakta itu akan mengurangkan persepsi. Walaupun persepsi ini sukar untuk dihapuskan.
0: Walaupun dia kuat
1: dia
0: dan
1: kuat.
0: Sukar dihapuskan.
1: Walaupun kadang-kadang kita berjaya mengatasi, menyatakan persepsi itu salah, tapi ia sukar untuk dihapuskan.
0: Kerana logik akal tu.
1: Logik akal.
0: Kerana logik akal, kurangnya fakta.
1: Betul.
0: Jadi yang, kuatlah logik akal betul. Tu.
1: Yang keduanya, orang suka mendengar persepsi. Bukan orang tak suka mendengar fakta. Yang kedua, manusia ni suka buat keputusan melalui pendengaran. Bukan melalui penglihatan. Maka di sini saya nak sebut sikit lah. Kalau disebut sebagai seolah-olah Kelantan dianaktirikan dari segi pembangunan. Kalau kita lihat secara mudah pun, kalau tengok pembangunan bandar baru Tunjung. Yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Kalau kita tengok bangunan-bangunan utama di situ. Semuanya, hampir semuanya adalah bangunan daripada peruntukan kerajaan persekutuan membangunkan bandar baru Tunjung itu sendiri. Kita tengok bangunan mahkamahnya, bangunan RTC-nya, bangunan auditnya, bangunan pejabat pengarah dan galiannya, dan Kementerian Pendidikan sendiri situ. Dan terbarunya adalah bangunan serbaguna. Hampir 400 juta nilainya bangunan itu saja. Dan terbaru itu pun ada bangunan pejabat pengarah pendidikan negeri pun dapat peruntukan tambahan hampir 100 juta untuk bangunan. Ini yang sedia ada. Kita belum melihat lagi pasal hospital. Saya boleh lihat dalam pelaksanaan sebelum ni, saya tengok Jabatan Sultan Yahya Kedua. Terlaksana sekarang ni Jabatan Palembang, Jabatan Salong. Dan semua itu menggambarkan pembangunan-pembangunan. Dan kata itu belum kita tengok lagi pembangunan Lebuh Raya, Kota Baru, Kuala Krai, Kuala Krai, Gua Musang, Gua Musang Merapu. Nilainya lebih pada 500 hampir 5 bilion. Hampir 5 bilion. Dan kan ketika jenguk seketika di sempadan Sungai Golok sana. Projek tebatan banjir ada 3 fasa. Di situ ada 3 bilion. Kalau dicampurkan semua ini, saya rasa puluhan bilion. Projek-projek perbangunan yang disanakan oleh kerajaan persekutuan melalui bajet setiap tahun
0: untuk Kelantan
1: dibangunkan untuk negeri Kelantan. Oleh itu sekiranya kita secara jujur melihat realiti dan fakta, saya rasa terpinggirnya negeri Kelantan itu adalah satu persepsi. Cuma negeri lain pun sedemikian. Bukan seluruh lokasi dibangunkan secara serentak. Ianya dibangun untuk atas keperluan infrastruktur. Kerana kerajaan persekutuan sendiri pun kita kena faham bajetnya ada kengkangannya sendiri. Tapi saya tengok dari segi sekolah pendidikannya, kesihatan hospitalnya, infrastruktur jalan, jambatan, saliran sebagainya, semua terlaksana. Cuma mungkin bukanlah 100%.
0: Itu yang kita nampak. Yang belum nampak ada lagi sebenarnya yang akan disalurkan untuk negeri Kelantan. Sebagai contoh, ada perbincangan untuk melaksanakan kereta api di ke rantau panjang. Dan pembinaan stesen bas di stesen ICRL dan sebagainya itu dalam perancangan akan datang. So maksudnya dalam perancangan yang bakal dibuat di negeri Kelantan. Jadi persepsi tadi itulah yang mengatakan kerajaan persekutuan kurang memberi perhatian kepada Kelantan, itu adalah persepsi sajalah.
1: Saya berani mengatakan dari segi angkanya, sebenarnya peruntukan pembangunan di Kelantan nak bandingkan dengan negeri kerajaan Malaysia nasional pun beberapa negeri Kelantan jauh lebih besar dari segi angkanya. Cuma benda ni tidak dihebohkan sebagaimana persepsi. Persepsi mudah untuk dikeudarakan, tapi realiti itu macam saya sebutlah, bukan mudah untuk difaktakan ataupun untuk dihebahkan.
0: Betul. Okey, berasas bajet 2027, Datuk melihat apakah ada peruntukan atau projek yang disenaraikan yang boleh memberi impak yang besar kepada pembangunan negeri, Datuk?
1: Saya secara jelas saya nak sebut yang terbaru. Apabila PMX membuat lawatan ke negara China, dia telah membuat pengumuman untuk penyambungan CCRL yang berakhir di Tunjung akan dilanjutkan sehingga ke rantau panjang. Itu yang jelas. Kedua, kita tengok beberapa lengkaran jalan yang utama seperti jalan terbaru bernilai lebih kurang 150 juta, jalan dari Pak Bado ke Pasir Putih. Begitu jalan naik ke taraf jalan daripada Pasir Mah ke Rantau Panjang. Dan beberapa lagi seperti klinik di Wakar Cie, hospital di Bacok, SMK Bunuhang, bangunan tambahan JPN, pembesaran jalan dan jambatan di Sungai Golok itu sendiri. Dan yang paling jelas dalam bajet pun ini disebut, iaitu pembinaan empangan lebih. Ini bilion punya projek ni. Begitu juga dengan loji rawatan air di Macang. penggantian Pai-Pai Uzur hampir di seluruh Kelantan. Betul seperti oleh Pak Ada sebut tadi, satu stesen bah baru di persekitaran atau berhampiran dengan stesen ICR itu tujuh. Dan semua ini memberi impak yang besar. Tapi yang pentingnya, terpentingnya, sejauh mana kita kena tengok impak itu bergantung juga kepada kesediaan kerajaan negeri menyambut pembangunan-pembangunan tersebut untuk industri hiliran ataupun rantaian pembangunan di negeri Kelantan itu sendiri. Kalau kerajaan negeri bijak mengambil kesempatan ini, terutamanya projek ICRL, sepatutnya di setiap stesen ICRL itu kerajaan dah pun merangka untuk pembangunan bandar-bandar baru ataupun pusat-pusat keusahawanan. Begitu juga di sepanjang Lebuh Raya, Kota Baru, Kolokerai, Gua Musang. Sekali lagi, perlu kepada perancangan daripada kerajaan lain untuk memberi impak dan kesan pembangunan rantaian dan limpahan projek itu kepada negeri Kelantan.
0: Baik, saya tertarik dengan perkataan limpahan yang Datuk bagi tahu, maknanya limpahan projek akan berlaku di Kelantan. Jadi sebagai yang dipertua ataupun Presiden Persatuan, adakah Datuk melihat kontraktor-kontraktor di negeri Kelantan kita sendiri khasnya sudah bersedia untuk dengan limpahan-limpahan yang akan mereka perolehi nanti ni?
1: Sebenarnya tadi saya sebut kerajaan perlu mempunyai blueprint ataupun kerangka plan pembangunan yang menyeluruh. Dan juga dengan mengambil kira pembangunan kepembangunan induk atau pembangunan mega yang disanakan negeri Kelantan untuk mewujudkan limpahan. Dari segi kontraktor, kontraktor di Kelantan sekarang keseluruhan daripada G1 yang terkecil sehingga kepada G7 yang terbesar, nilai projek daripada 10,000 sampai ke bilion, kita ada lebih kurang 7,000 kontraktor di negeri Kelantan ini. G1, G2, G3, G4, G5 dan G7. Dari segi pengalaman, dari segi keupayaan, dari segi kebolehan, mereka telah membuktikan projek yang mereka laksanakan di negeri Kelantan ini hampir keseluruhannya dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin. Sebab itu kita, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Kelantan, kita mengambil pendekatan dua yang utama. Pertama, untuk memastikan kontraktor-kontraktor yang dapat projek, mereka mempunyai aliran tunai atau modal cair yang cukup, kita ada membuat kerjasama dengan rakan strategik. Rakan strategik ini mereka memberi pinjaman ataupun kemudahan keuangan untuk modal cair ataupun aliran tunai bagi memastikan projek lancar tanpa gangguan dari segi kewangan. Kita buat rakan strategik bersama dengan BSN, Bank Simpanan Nasional. Kita buat dengan Agrobank. Kita buat dengan Tekut. Kita ada beberapa dengan Bank Rakyat dan beberapa syarikat factoring seperti 2 Degrees dan juga ada beberapa factoring yang lain yang bersedia. Sekiranya projek kontraktor mendapat projek, dia bersedia untuk memberi kemudahan atau fasiliti dari segi keuangan. Dari segi keupayaan, pengurusan, pentadbiran, keuangan, kesedaran teknologi, kemampuan untuk melayari digital. Konsep hari-hari ini, Persatuan mengadakan kursus-kursus, paling kurang 2 kursus setiap bulan dengan ada pelbagai sudut untuk memberi pengetahuan dan pendedahan teknologi kepada kontraktor-kontraktor, sama ada dari segi sekarang ni teknologi yang disebut AI, IBS system, BIM tu sendiri, drone dan sebagainya. Begitu juga dari segi peralatan, machinery. Kita buat pendedahan-pendedahan melalui pameran-pameran, minggu-minggu pembinaan. Di sini kita dedahkan kepada kontraktor. Saya nak sebut perkara ini kerana kita yakin kontraktor-kontraktor 7,000 yang berada di negeri Kelantan ini, mereka bersedia untuk melaksanakan projek-projek tersebut. Tapi akhir-akhir ini sedikit kekangan dan sedikit menjadi masalah kepada kita. Sebahagian besar projek-projek yang disandari Kelantan, terutama projek yang agak mega, sebagian besarnya disanakan oleh kontraktor-kontraktor yang luar daripada negeri Kelantan. Jadi saya amat menyeru kepada pihak kerajaan, daripada pusat, kerajaan negeri, agensi yang berkenaan, supaya berilah peluang lebih.
0: Beri keutamaan.
1: Keutamaan, ya. Ya, ada betul. Berilah keutamaan. kontraktor-kontraktor yang berkelayakan, yang genuine, tersedia ada di Kelantan untuk menyambut kehadiran pelaksanaan projek-projek di negeri Kelantan kita ini.
0: Baik, kalau lihat kepada pecahan keseluruhannya untuk menggambarkan orang kata lebih mudah kepada kontraktor ini, peruntukan G1 hingga G4 naik hampir dua kali ganda tu.
1: Ya.
0: Seperti mana yang pada royak tadi itulah, tahun 2020 4 bilion belanjawan, untuk 2027 7.5 bilion. Ya. Iaitu naik 87.5%. Ya. Jadi yang dapat manfaat adalah 103,500 kontraktor. Ni mungkin seluruh Malaysia lah ni. Ya.
1: Okay.
0: Baik, di samping tu juga kerajaan memberi cara yang lebih mudah, cara perolehan lebih senang untuk kontraktor Bumi Putra. Ini satu orang kata tindakan yang mungkin boleh sekali lagi membuatkan kontraktor kita tersenyum lah dengan cara mudah yang diperkenalkan. Dan ialah projek-projek besar telah pun Dato' umumkan, dan ini antara peluang-peluang yang boleh direbut oleh kontraktor-kontraktor khasnya di negeri Kelantan ini. Dato' eh?
1: Ya, sebabnya. Saya juga tertarik apabila sebut kembali tentang kesediaan kerajaan memperuntukkan bajet untuk projek-projek yang kecil dan sederhana.
0: Yeah.
1: Sebab kita istilahkan projek G1 sehingga G4 ini kecil dan sederhana.
0: Kecil dan sederhana.
1: Dan daripada 4 bilion kepada 7.5 bilion. Satu angka yang cukup besar.
0: Betul.
1: Dan istimewa.
0: Betul.
1: Dan saya mengharapkan sekiranya peruntukan ini diuruskan dengan teratur, dengan tata kelola yang sempurna dan telus, saya berkeyakinan kerajaan Malaysia akan mencipta sejarah yang tak pernah berlaku sebelum ini. Sebab kalau kita tengok 7.5 bilion dengan berbanding dengan jumlah kontraktor di seluruh Malaysia sekarang ada 138,000.
0: Yeah.
1: G1 sehingga G4 ada 85%. Daripada jumlah itu, 70,000 je adalah kontraktor Bumi Putra.
0: Oh.
1: Jadi kalau kita tengok pada kalau 7.5 bilion kita bahagi dengan 7,000 kontraktor G1 sehingga G4, bererti kalau dibahagikan secara melata, setiap kontraktor G1 sehingga G4 akan dapat 100,000 nilai projek. Itu kalau diagihkan secara melata, secara adik dan secara telus. Tapi sayangnya pada sejarah 2026, kita melihat sebahagian besar daripada peruntukan ini, peruntukan ini diagihkan pertama melalui kepada syarikat-syarikat konsesi. Kedua, melalui inden. Yang ketiga, dibuat melalui sebut harga. Tak banyak agensi atau pejabatan yang melakukan secara kerja, secara undi. Oleh itu, untuk bajet 2027 yang nilainya 7.5 bilion ini, saya nak menyarankan kepada pihak kerajaan, terutamanya pihak perbendaharaan atau Kementerian Kewangan, supaya melihat perkara ini kembali dan pastikan 50%, paling kurang 50% daripada nilai 7.5 bilion itu hendaklah diagih dan dilaksanakan perolehannya secara undi.
0: Secara undian.
1: Dan begitu juga keperuntukan yang disalurkan melalui syarikat-syarikat konsesi. Tolong pastikan syarikat konsesi juga menjalankan kerja undi. 50%-nya dibuat secara undi. Dan sebaiknya, saya nak memohon supaya bajet untuk syarikat-syarikat konsesi ini, 30%-nya disalurkan melalui persatuan-persatuan. Bukan persatuan kontraktor Melayu Malaysia saja, persatuan-persatuan yang berkaitan. Supaya persatuan juga boleh menyalurkan, mengagihkan projek-projek ini kepada ahli-ahli persatuan di seluruh Malaysia. Saya rasa ini adalah satu langkah yang terbaik, adil, dan kerajaan akan mencipta satu sejarah. Sebab sebahagian besar daripada jumlah 70 kontraktor G1, 70,000 kontraktor G1 yang baik itu, insyaAllah akan dapat menikmati nilai tambah hasil daripada bajet sempurna yang dibentangkan oleh kerajaan. Kerana kita tak nak melihat pembentangannya begitu cantik, elok, sempurna, tapi di peringkat pelaksanaannya kita terabal ataupun kontraktor tidak dapat menikmati nilai tambah yang sebenarnya.
0: Ya, kalau kita tengoklah peruntukan yang begini besar, sudah pastinya kerajaan negeri sendiri juga akan bergembira. Jadi peranan yang Datuk rasa, peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan negeri dalam usaha memastikan semuanya berjalan lancar.
1: Okey. Okay. Itulah pentingnya pelaksanaan projek ini, kerajaan negeri terutamanya perlu melihat dari segi nilai pembangunan.
0: Ya.
1: Jangan melihat dari segi nilai politik itu semata-mata.
0: Ya.
1: Sebab kalau kita selalu kedepankan politik, banyak nilai pembangunan itu tidak akan tercapai sepenuhnya ataupun limpahannya ataupun alirannya tidak akan berlaku.
0: Ya.
1: Sebab tu walaupun projek bilion disalurkan kepada negeri, khususnya kita di negeri Kelantan ini, kalau tidak disambut sempurna dari oleh kerajaan negeri itu sendiri, maka penilai pembangunan itu akan terhenti di situ saja. Contoh, katalah kerajaan berbelanja berbilion untuk ECRL.
0: Ya.
1: Beberapa stesen dibina. Tapi kalau kerajaan negeri tidak menyambut untuk buat pembangunan ataupun limpahan daripada projek ECRL itu, contohnya ada stesen. Sepatutnya di setiap stesen itu, kerajaan dah negeri telah pun merancang melalui blueprintnya sendiri. Setiap stesen mesti ada program pembangunan bandar baru. Atau kawasan-kawasan perumahan baru. Ataupun pusat-pusat keusahawanan dan perniagaan yang baru. Hasil daripada limpahan pembangunan tersebut. Begitu juga dengan projek-projek ataupun pembangunan-pembangunan yang lain. Saya mengharapkan kerajaan negeri supaya alert dengan pembangunan yang ada dan memberi perhatian dan mengambil tindakan. Contoh paling mudah ialah apabila satu projek diumumkan. Contoh satu projek, saya lihat dulu projek dia ada di cabang 4-4, iaitu projek jalan baru daripada Kok Seraya ke kawasan Tumpat. Masalah utama apa? Apabila untuk menyelesaikan pengambilan tanah hampir setahun. Sebab sering perlu kerjasama. Bayangkan projek itu sepatutnya setahun dah siap. Tapi setahun baru nak selesai pengambilan tanah. Jadi ruginya siapa? Rakyat negeri Kelantan untuk menikmati kemudahan. Dan tentu sekali di sepanjang jalan itu akan memberi ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Maka berapa banyaklah kerajaan negeri. Begitu juga projek-projek yang lain. Sebab itulah yang pentingnya, kerajaan negeri perlu sentiasa bersedia untuk menerima kehadiran projek ini dengan perancangan yang teliti dan menyuruh untuk mengambil kesempatan hasil daripada limpahan pembangunan projek-projek tersebut.
0: Ya, itu dia. Masa memang cepat berlalu masa ni, semeta ya masa ni. Sebab selepas ni saya nak pergi ke berita utama pula.
1: Jam 5.
0: Baik-baik, okay, Datuk. Akhir sekali, Datuk. Apa harapan Datuk selaku Presiden dalam sama-sama memastikan bajet yang tersedia ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan negeri Kelantan?
1: Okay, pertama saya nak buat perakuan bahawa Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia melalui ahli-ahli kita dan jumlah kontraktor yang lebih kurang 7,000 ini, kita sentiasa bersedia untuk memberi kerjasama dan juga komitmen kepada pihak kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dalam mencumpunakan pelaksanaan projek. Pertama. Yang kedua, kita amat berharap supaya kerajaan negeri, kerajaan pusat tolong pastikan bajet yang telah tersedia ini dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam tahun 2027 dengan segera.
0: Mengikut jadual.
1: Mengikut jadual yang telah terancang. Sebab sekiranya kita tidak melaksanakan dalam tempoh 2027, maka yang ruginya adalah rakyat di negeri Kelantan.
0: Betul.
1: Dan begitu juga berdasarkan kerajaan negeri. Kerajaan negeri pun perlu peka dengan keperluan pengambilan. Jangan sampai setahun, setahun setengah buat penyelesaian pengambilan. Kita perlu pada kaedah yang baru dengan teknologi dan kaedah dari ini, sepatutnya 5-6 bulan selesai. Bukan salah pengambilan supaya projek itu dapat disegerakan. Dan kepada usahawan-usahawan negeri Kelantan, supaya alert dan sensitif dengan perancangan dan juga pelaksanaan projek-projek baru, supaya mereka juga boleh merancang untuk mengambil peluang hasil daripada limpahan dan rantaian perniagaan sepatutnya dapat disanakan oleh usahawan-usahawan di seluruh negeri Kelantan. Dalam arti kata lain, penting adalah kerjasama antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, rakyat dan usahawan serta kontraktor di negeri Kelantan.
0: Baik. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan Pak Dah hari ini dalam ruangan Kecek Kira Belanjawan 2027. Masa tidak mengizinkan Datuk. Tapi tak ada masalah kalau Pak Dok panggil pula semula-semula hari. Kalau kita nak panjang lagi cerita.
1: InsyaAllah boleh Pak Dok.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia ada kakak bersama dengan tetamu Pak Dok ini, Datuk Haji Muhammad Rusdi Abdul Aziz, Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia dan juga Yang di-Pertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Kelantan.

0: Kecek Kio, Belanjawe 2027.
1: Berita baik untuk penerima STR. Belanjawe 2027 ni, Sarah naik ke RM150 dah sebulan.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Syira lagi untuk Biz On Air. Untuk kali ni, masih lagi kita nak catch up berkenaan dengan keistimewaan gapo. Keistimewaan pakai kata panggil lah. Macam-macam sebenarnya. Bukanlah kata kita cerita dari segi produk gapo yang ada jual di kata panggil. Tetapi juga kita cerita juga antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga-peniaga. Sebelum ni, kalau ada pendengar kita yang setia mendengarkan Biz On Air ni, mesti tahu dah deh. Cerita kau ada dah sampah ke pakai kata panggil selepas dengar segmen Biz On Air tu. Kalau sampah ke kata panggil sebab dengar segmen kita tu, alhamdulillah. Jadi hari ni masih lagi bersama dengan Abeli kita tu. Nampaknya hari ni semak hari ni ni Abeli tu.
1: Hari ni nampak lain sikit dah.
0: Nampak lain sikit. Dia mari dengar hari kelima dah kali masuk dalam radio Abeli deh. Dia jadi support DJ dah.
1: Ada dah sikit-sikit dah.
0: Ada dah sikit-sikit tu dia mari dah. Jadi Abeli, kita nak tahulah Abeli. Sebenarnya kalau macam Abeli sendiri deh, Abeli punya kedai sendiri, lagu mana promosi ataupun kelainnya yang Abeli buat untuk tarik pelanggan mari ke kedai tu?
1: Dari segi promosi kelainnya lo ni ya live lah. Mana kita kena buat live semua. Buatlah tu supaya orang tahu kedai kita buka. Jadi dalam perjalanan ni orang misal kata umpama demo ni nak pergi makan di Thailand. Okay. Jadi bila kita buatlah tu, dia tengok hok kita ya, jadi ai kena singgah kata panjang.
0: Serupa.
1: Jadi kita boleh sekat situ. Demo jadi nampak ai keliru tinggal kata panjang lah dulu. Jimat masuk, jimat belanja, makan ni pun lebih kurang. Kita tengok kau gambar lah kita tu. Situlah kelebihan promosi kita kata panjang tu.
0: Maksudnya live dari segi persembahan ni lah, menyediakan makan ni tu.
1: Jadi nak walah bila kita cebok kuah tu, dia mau tengok sendiri tu cara kita letak makan ni banyak kau sikit kau, dia mau situlah dia mau teliunya. Cara kita buat tu memang menarik sungguh lah. Kita kedai kita macam umpama kedai kita ni, kita buat air teja.
0: Okey.
1: Teja bila kita cuba dalam air tu, nampak cara air tu turun tu, kena ada teknik dia dah. Jangan duk pakai kucai.
0: Orang kata kalau tengok live unggah lagi
1: kedai beli. Selagi air cabang tu dia nisir dia tu. Nisir dia tu nak ada di body dia tu. Nampak warna koko air nisir susu beledor dia tu. Situ orang terliut. Cara promosi kita nak ikut.
0: Lo ni habili royak ni syirah yang terliut.
1: Nanti kalau itu syirah kena
0: pergi. Kita pergi. Jadi dari segi lagu mana? Maksudnya kedai beli pun adakah lain daripada orang lain?
1: Kalau kita ni, kedai kita ni, kita memang design bangun ni pun kita tiu Thailand dah tu. Kita guna konsep hok-hok umpama kita buat jenela bulat tu. Kita pergi di Thailand dulu, masa kita pun juga kita cari pengalaman tempat orang tu, kita bawa balik mari tempat kita. Kita buat jenela bulat tu, ada maksud dia tu. Orang Thailand tak tahu, kita tak tanya dia maksud bulat dia tu.
0: Maksud dia kalau bahasa orang Gen Z gak uvai Thailand tu.
1: So juga label dia, label warung bondo tu, kita ambil inspirasi di hotel di Hanyan. Kita balik buat di tempat kita. Jadi orang tengok, orang nak ambil gambar pun selesa lah. Nampak pesen tu kemah bersih. Situlah hak pentingnya.
0: Kebersihan juga jadi keutamaan.
1: Kebersihan kita keutamaan.
0: Jadi bagi pandangan Abeli lah, produk makanan ataupun barang ni gapo sebenarnya jadi identiti pakai kata panjang ni? Macam dengan orang mari kata panjang, orang mesti beli got tu. Kalau dari segi makanan gapo dia Abeli?
1: Dari segi makanan ni kalau kita perhati kat bagi-bagi runcit dia lah. Bagi runcit Thailand ni dia pelik sikit dia makan ni, tapi dia halal. Dia ada label halal. Mana kita tengok sendiri lah, kalau ada label halal tu kita tak kena was-was lah. Jadi orang nego sendiri pun dia beli tu memang halal dah. Cuma kalau kita pergi di Thailand sendiri ni, sebab orang Thailand jual atau orang Siet dia capu. Macam kita orang Malaysia jual di kata panjang ni, kita beli tu bagi halal tu. Mana tak kena tengok lah gitu, mana kedai orang Islam dah jual tak ada masalah.
0: Maksudnya jajan-jajan ataupun keropok-keropok hok pelik-pelik.
1: Pelik-pelik. Dia macam-macam. Begolah air lah. Macam-macam air. Jadi hok situ orang suka mari tu. Mana dari segi kita orang tak panjang ni, bila buat gini boleh lah. Rezeki tambah sikit. Kalau nak arak kau pakai ye saja pun tak boleh juga. Biar ada lah. Sebab tak adil lah kita kata. Kira ni. Ada macam-macam jenis.
0: Habis ni sebenarnya perbezaan harga antara kalau kita beli contohlah burger Thailand tu deh. Halal tu. Kalau kita beli di Golok dengan kita beli kata panjang, beza sangat kau harga dia.
1: Sikit sangat je. Mungkin barang ni, barang makan ni, orang tak ambil untung banyak.
0: Bagaimana pula Abeli dengan produk Bukit Makin ni? Contohnya orang mari sini ni, orang nak beli jersey ke ataupun apa sebenarnya menjadi fokus. Mungkinlah waktu Piala Dunia hari tu orang berpusu, orang jatuh berpusu-pusu mari cari jersey lah.
1: Jersey.
0: Kalau hari biasa ni ke apa dia?
1: Hari biasa ni kalau dengan keadaan lawan ni, kita kata orang suka mari makan-makan lah. Dia kata panggil. Dia banyuk macam menceluk ni. Dia kedai cik epoh menceluk. Banyuk lah. Kedai kak khala. Dia banyuk. Dia air tangan. Di atas air tangan. Bila air tangan ni payah nak tiru tak jadi. Jadi orang tu dia lagu tu. Jadi orang Thailand ni. Orang Thailand hok mari duk, jadi tukang masak lah. Tukang masak. Mana situ lah kita kena pergainya. Macam kita sendiri ni. Kita jaga tak sebi jadi lari cita rasa tu. Kita anak kita sendiri. Anak kita dia minat bahagia masak ke Thailand. Dia boleh buat. Situlah kita jaga kualiti. Nak suruh orang mari seumur ni. Bukan kita nak jual sekali dua. Kita nak lama.
0: Kalau Syirah dengar tak dia beli sebut macam-macam dia. Cik Epoh mi celuk. Adi somta. Maksudnya kenal lah sama-sama peniaga ni dia.
1: Kita kita berhubung lah.
0: Adakah sebenarnya wujud persatuan kau ataupun gapur antara peniaga-peniaga semualah di Pekan Atas Panjang tu?
1: Di Pekan Atas Panjang ni dia ada satu bazar. Okay. Satu bazar tu bazar Siti Fatimah.
0: Okay.
1: Dia ada persatuan situ. Persatuan bazar Siti Fatimah. Inisiatif pengurusi dia tu dia buat landscape kawasan persekitar bazar Siti Fatimah tu boleh lah. Nak pergi santai-santai. Mana kalau tangan panah-panah duk buah pokok dia tu. Linih lah. Ada juga masa-masa kadang-kadang kita panggil DJ pergi buat persembahan sikit-sikit. DJ Soh lah juga. Okay. Habis tu.
0: Dia lepas ni buat, boleh panggil DJ Syirah lah.
1: Give me lagu-lagu klasik lah. Lagu-lagu klasik. Mana tak sunyi lah. Kalau betul dia ada tu. Alhamdulillah kita tengok orang pun suka duduk berpokok relax. Bukan mari sekadar nak makan, mari duduk relax. Bazar Siti Fatimah tu kalau misal kata ada perut care. Tapi pihak berkuasa tempat comel lagi kita boleh buat situ.
0: So maksudnya fasiliti dari segi tempat-tempat untuk riadah pun banyak di Pekan Atas Panjang. Bukanlah kata panah je tempatnya. Ada tempat parking saja tidaklah. Kalau pergi berasa beli-beli ke apa semua, patut berasa nak duduk tempat rehat, ada tempat dia disediakan lah dek. Surah-surah ke apa semua selesa dek.
1: Selesa. Surah ni memang surah Al-Quduh tu memang selesa lah. Mana situ duduk luar tu dia pasal kipas dek. AJK dia buat musyarak pasal kipas. Mungkin kata duduk luar ni panas dek. Mana di persekitar dia tu memang selesa lah. Dengan wakahnya.
0: Bereh. Okey. Jadi gitulah sebenarnya banyak yang bila kita panggil sendiri orang lama mari ke konti kita untuk segmen Besok On Air ni, baru kita tahu kita dapat dia sedikit sebanyak gambaran sebenar Pekan Kata Panjang ni. Jadi diharapkan agak pendengar kita mungkin tak pernah sapa lagi, pakatlah start kereta pergi Pekan Kata Panjang ni, pergi cari-cari makan dan sebagainya. Banyak juga bagi-bagi jual dijual di Pekan tu. Sama-sama kita dapat membantu, dapat kita apa ni orang kata mengaktifkan lagi ekonomi peniaga di Pekan Kata Panjang. Kita lah pakat bantu sama-sama pok kita ni. Okay, jadi untuk segmen kali ni setakat ni sahaja dulu. Jangan rusi, masih ada lagi masa bersama dengan Beli untuk kita membicarakan berkenaan dengan Pekan Kata Panjang untuk esoknya deh. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Baik, dengan kau setakat ni sajalah pertemuan kita. Siapa masa, siapa puyai, siapa ketika, maka Pak Da kena berundur diri dulu untuk edisi akak hari ni. Pak Da dengan Kak Ngoh, insyaAllah kita jumpa pula semula dengan akak. Dan selepas ni, sama-sama kita ikuti Seloka Bersahut.

0: pergi sekolah ni. Bahasa suka juga ni, jari-jari yang mari sekolah. Tengok adik-adik, semangat belakang hari ni. Nonton ilmu, pakcik guru, banyak buat ilmu.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Yeah.

0: Ya lah dah, lama tak sekolah ni.
1: Bukan tak apa.
0: Kita kalau kita tak motif. Aku yang tak tahu. Kita ni pelajar cemerlang dulu. Cikgu, pengetua, jaga, mokcik ketik. Saya pula tuan robok ni.
1: Saya juga.
0: Gini tu, intelek sini ni tidak lain dan tidak bukan. Kita ada sini sebab selokong bersahut lah. Menarik ni hari ni. Sebab pertembungan antara Cikgu SMK Membe dengan DJ-DJ Kelas TSM.
1: Maksudnya,
0: Bo? Ya.
1: Ini kita jual beli patung aja.
0: Betul, pas kali tu.
1: Antara cikgu-cikgu, yang comel-comel, yang
0: semak-semak.

0: saya, aku bukan kata awak aku suami yang tak sabar. Kita pun tak sabar juga. Semua di Dewan Haji Hashim SMK Belimbe ni tak sabar dahnya. Tapi kita tak boleh lock konsep dia. Kita dua pun kena mula dengan patuh juga aku. Oh, kena patuh bukan kata cikgu dengan DJ DJ ya. Pengacara pun kena patuh.
1: Wajib ha. Nah, kalau kita kan mak
0: pelagang ni juga
1: tu.
0: Ya.
1: Pok mana patung?
2: Oh. Nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Sebelum pun patung tu. Kita pun segera macam nak nyapuk jugalah sikit.
0: Oh,
2: sebab nampak macam suka menang nak pergi sekolah ni. Apa eh?
0: Suka.
2: Nampak lah tu. Masa sekolah dulu tak pergi.
0: Belajar.
2: Oh, ya ke?
0: Oh.
2: Ya ke tu? Yeah. Tapi nampak muka tu macam belajar cuma ledah tak apa.
0: Meh.
2: Panjang lagi masa.
0: Tengok anak murid cikgu Nordi amat.
2: Ada. Itu dia. Jaga-jaga cikgu tu.
0: Yeah.
2: Nama dia pelakon.
0: Ya, pelakon.
2: Yo, kita pun pergi benar tu dengan Nordi amat dulu. Okay. Cikgu ni pun pergi juga.
1: Eh, idol lah, idol lah. Nampak semua ada hirah-hirah dan Nordi amat. Okey, Bo.
2: Oh, tapi kat gini lah, Bo. Sebelum kita nak patung tu, kenalah perkenal ke dulu.
0: Ha, nyolong aku.
2: Oh, waktu ingat lah, aku tak boleh.
0: Patung dah. Lorak dekat tu.
2: Kok di mana apa?
0: Kok ingat kau kita main song tak ingat kita bawa cikgu hari ni. Aku. Kalau bok ni bok main dengan cikgu sat ni.
1: Ya.
0: Kita nak perkenalkan cikgu-cikgu dulu. Kita ada dua orang bunga cikgu. Ada satu kumbang. Kumbang, seekor kumbang. Seekor kumbang ni cikgu pengetua kita. Cikgu Nordin Ahmad. Ah deh. Tapi kita nak lebih tahu lagi biar cikgu perkenalkan. Dipersilakan cikgu.
3: Terima kasih pengacara kita Bok Kala Jeking ni dengan mak aku ni. Eh takut eh kita. Kita ingat ke mak aku ni orang tua. Tapi mak aku ni muda.
0: Muda.
3: Lepas tu DJ-DJ pun muda. Jadi kita seganginlah. Dia dah sebut pula nama Nordin Ahmad. Boleh kau kita patut panjang sikit perkenalan diri? Boleh?
0: Boleh ke?
3: Boleh lah dah. Duduk ngare-ngare demo-demo duduk. Duduk apa dia gorang saat ni kita ngare-ngare lebih kurang. Tak jadi-jadi mana patut kita ni?
0: Ya.
3: Tapi nak ambil nama Cita Sri Mersing. Dagang Pak Malau, dagang merempat. Dagang hamba musafir lalu. Pengetua Belimbing mendapat tempat SPN Cemerlang di tahun lalu.
0: Ya.
1: Oh. Hebat cikgu.
3: Asal lagi boleh ke makku?
0: Boleh.
3: Pasal anak ngarai tadi nak tunjuk juga hari ni.
1: Ha. Boleh juga.
3: Boleh ni? Buah Belimbing. Pasal sekolah Belimbing kan?
0: Sekolah Belimbing.
3: Buah Belimbing rasanya lazat. Belimbing excellent, nama diberi. Pengetua Nordin orangnya hebat. Bila besar sedih tak terperi.
0: Oh. Kali ikut kejek gu tu tak si tak si peci lagi.
1: Oh,
0: ni. Oh, kan anak murid bagus-bagus lah kau.
1: Anak murid saya, cikgu saya, sekolah pun saya.
0: Oh, tu kita suka. Tu hari di SMK Belimbing.
1: Nak cari mana pengetua?
0: Betul.
1: Ah, Nordin Ahmad, artis waktu tu.
0: Ah, okay.
1: Ha, bagi tepukan.
0: Bagi tepukan sikit untuk cikgu kita. Okey. Cikgu yang kedua kita. Cikgu bunga, Zubaidah. Bunga. Cikgu.
4: Okey, terima kasih makku dengan Bok Kala Jengking. Okey, terima kasih juga kepada RTM dan kawan baik saya, Tuan Pengetua, Cik Nordin Ahmad dan pelajar-pelajar yang disayangi. Okey, dengarkan pantun dari hamba. Okey, makan roti cicah kari. Nama saya Zubaidah macam pari. Okey. Satu lagi ya. Okey, pantun yang kedua. Naik beca keliling titi. Saya Zubaidah tapi kuat makan roti.
1: Oh.
0: Oh. Cikgu kuat makan roti. Kuat, tak apa makan roti kuat. Jangan makan hati aku.
1: Okey.
0: Okey. Okey, bahaya. Beres cikgu. Terima kasih. Jadi, kita bukan dua. Kita ada seorang lagi. Tiga. Kita bersama dengan Cikgu Suhada.
5: Okey, nama saya Cikgu Suhada. Sebenarnya saya suka juga menyanyi, tapi saya nyanyi seorang je lah. Sebab suara saya ni kadang-kadang sumbang. Saya takut anak murid saya lari.
1: Ayah. Oh, cikgu pun pandai nyanyi juga.
0: Cikgu pandai nyanyi juga kalau gitu. Pandai kita kalau kita test cikgu kan? Kita test cikgu nyanyi.
1: Dengar.
0: Okey, ku.
1: Ya.
0: Mak ku mainnya DJ saat ni dah.
1: Ha.
0: Patut. Cikgu-cikgu, anak-anak murid tak kenal lagi DJ ni. Takut mak ku nak kenal. Anak askar-askar mak ku.
1: Sabar.
0: Ha,
1: ini mak ku bawa tiga.
0: Bunga?
1: Bunga.
0: Oh.
1: Okey, sila.
2: Kalau tak ada pula cikgu dia.
0: Ya.
2: Dia ada Nordin Ahmad. kita tak ada Nadi Ahmad tak apalah. Tapi yang paling penting sekali, sebelum tu lah, nak mula patung jugalah cikgu. Tak boleh mari-mari tak patung ke? Okay? Biarlah jadi duduk tahu lah ni. Cikgu bahasa jangan nilai. Okey, mentari muncul berseri-seri. Angin semilir bawa harmoni. Dijelis ke udara di waktu pagi. Wow. Bikin hati jadi menyanyi. Kita lah yang menceria ke orang pagi-pagi. Walaupun kita tak berapa nak ceria lah mana cikgu. Tapi dalam konti tu dengar macam ceria dia. Dalam konti tidur.
0: Orang tak bangun tidur dia gerak dah.
2: Tidur. Gitulah. Nama sebenarnya Nur Syaziza Syaril. Tapi dalam kontinya orang panggil DJ Liz. Kalau biasanya memang saya lah ke pagi lah. Kalau cari alam malam memang tak ada. Jangan duk cari. Malam kau akut kau jangan duk cari. Tak ada.
0: Pagi je.
2: Pagi. Pukul ni sampai pukul 10 pagi.
0: Dia gerak orang bangun sekolah.
2: Hak pasir. Apa ni azan subuh pun kita. Kok geruk orang bangun pagi saya lah tu.
1: Yeah. Mujur lah ni ada DJ Liz.
2: Ya, mujur lah ada.
1: Bukan DJ Liz ada partner.
2: Ada. Dia dengan DJ Syah. Tapi DJ Syah tak ada lah hari ni. Kita tinggal. Tak boleh dia sagu.
1: Itulah dia. Kena tinggal jari-jari. Okay. Saat ni DJ Liz. Dan yang bunga yang kedua.
4: Dah semua orang pergi pantun. Saya nak pergi pantun jugalah.
1: Pandang pantun lah pun.
0: Nama dia selaka. Kena pantun lah. Okey, patah.
4: Bunga melati harum mewangi, tumbuh mekar di tepi desa. Salam kenal buat semua yang sudi. Saya di sini bernama Anissa.
1: Anissa. Sedaknya nama. Tu eh, bu comel.
0: Dah kali nak panggil nama muda lagi, Sasa.
1: Sa. DJ yang seterusnya?
2: DJ yang seterusnya.
1: Yang mani-mani.
2: Mani-mani.
1: Cute-cute ya.
2: Sudah dah lah.
0: Tak orang ya.
2: Kembar lah.
1: Teknik kau dah tak gini?
2: Jangan. Tadi ada adik tu panggil kita Puan. Puan lah kita. Cicing tak ada lagi jari.
0: Teknik lagi?
2: Sudah dah lah. Kena susuk cicing ke ni? Laju pok kalau tak nikah.
1: Pok ni selalu dia.
2: Okey, baiklah. Mencurah rasa

0: mengaling. Adik-adik tadi uu.
1: Oh.
0: Dia tengaling lah. Lalu adik-adik uu kat. Okeylah. Kita perkenalkan diri. Tak ada nak buat patung. Tak apalah ni. Nama diberi DJ Aina. Tapi nak manja lagi, nak rapat lagi, panggil DJ Mekna.
1: Wow. DJ Mekna.
0: DJ Mekna.
1: Sudah dah kita perkenalkan cikgu-cikgu SMK Belimbing. Dah kena dah
2: DJ-DJ
1: Kelantan. Jadi kita nak start. Kita bahagia jual kawan aku untuk patung pula aku.
2: Boleh. Ada duit ni nak beli.
1: Jarum jatuh. Selera merata. Janganlah perlahan, jangan terleka. Nampak semangat semua peserta. Cubalah perkenalkan siapa mereka.
2: Okey, mak aku beli lah.
3: Ayo ke sungai di luar kota. Duduk bersembang sambil memancing. Kita ada DJ yang sohor belaka. Nak lawan guru SMK Belimbing.
1: Oh, nak lawan. Oh, nak lawan. Cikgu, you nak lawan kita. Kita wakil cikgu ini.
2: Tak apa, mak aku. Mak aku.
1: Gitu. Mak aku bahagia jual-jual pula.
2: Okey, mak aku jual apa?
1: Kita nak beli.
2: Boleh.
3: Di waktu petang menunggang kuda, sambil berkongsi pelbagai cerita. Memang peserta sudah pun ada. Tapi apakah tema kita? Jawab, Bok.
1: Kita jawab, eh. Kanak-kanak bermain guli. Lari semua, dikejar angsa. Hari ini tema menarik sekali. Pasal bahasa budaya bangsa. Ni nak ceritanya pasal budaya bahasa ni. Kita ada wakil-wakil cikgu hebat-hebat belakang ini. Jadi kita nak wakil wakku. Wakil daripada cikgu SMK Belimbing. Kita wakil kepada cikgu pengetua kita lah. Nordin Ahmad. Dipersilakan cikgu patung.
2: Sila cikgu.
4: Terima kasih. Bok kalau jeking kita dengan Bok Kung.
2: Ya.
4: Kita nak lawa juga ni. Di terbang rendah sang rama-rama. Di kuntuman bunga mekar merwangi. Gembira kami dapat bersama. Berseloka dengan DJ yang disayangi.
2: Itu dia.
1: Jangan main-main. Pengetua kita. Kalau patah. Patah. Adakah wakil-wakil alik makku pula di DJ?
2: Ada.
1: Oh, Mekna.
0: Ada. Mekna setiap dah ni nak balas patut.
1: Okey.
0: Dengar. Panjat pokok, digigit kerengga.
2: Aduh
0: sakit.
2: Aduh.
0: Pedih dah sakit mula terasa. Kami lagilah berasa bangga. Berseloka dengan pendidik bangsa.
1: Jangan salah kecek.
0: Kena bedah hotel lah.
1: Kita start dengan pusing yang pertama lu.
2: Kita
1: serah kepada penjual lu.
2: Ya. Kita bagi ke bunga-bunga.
0: Jadinya saya boleh pilih lah. Hak mana saya kena?
1: Kena pilih?
0: Kalau kita tengok kita pilih hari ke. Serah macam kena kau hak nama pelakon tu. Pelakon. Nordin Ahmad.
2: Ya mesti dah mesti.
0: Assalamualaikum cikgu. Cikgu nak jual lah ni cikgu.
4: Boleh.
0: Boleh cikgu. Lemak terasa, kuahnya laksa. Manisnya dari isian ikan. Bakpo pentingnya pertahankan bahasa. Boleh cikgu, cuba terikat. Gano ya cikgu?
4: Kita ni sebenarnya pagi ni segar-segar. Segar-segar ni sebab ada DJ-DJ tiga kota bunga kita ni.
0: Mekna
4: tadi, bersaing tadi. Masuk ke kebun petik rambutan, jangan dilupa buah peria. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, lambang jati diri rakyat Malaysia.
0: Jadinya kena kita ni dalam hidup kena gunalah deh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Kena bangga je cikgu ni.
1: Kena bangga. Cikgu bahagia jual pula. Kita wika di jenis beli.
4: Kita sekali lagi beli ya. Jika darab nak beli, apa yang kita jual.
1: Hari ini jual patut pula.
4: Kita jual.
2: Hari ini cikgu kena jual.
4: Bukan kita belakang angin teri ni. Mekarnya indah bunga suasa. Tumbuh di tepi pohon bidara. Jika semua pertahankan bahasa, apa impaknya pada negara?
1: Sudah.
0: Cikgu tanya gitu. Lagu mana ni? Sudah dah lama ni. Ketar nak jawab. Cikgu, saya cubalah cikgu deh.
1: Cuba balik.
0: Ukire batik bunganya unik. Jadi pilih muda deh tua. Malaysia pelbagai, kaum dia juga etnik. Bahasa menyatu ke kita semua. Betul ke dah?
1: Betul. Kita menyatu ke semua.
2: Daripada bahasa lah kita satukan kita semua.
1: Ya, betul. Pantung lagi.
2: Pantung lagi,
1: Dah saat ni ada dah penjual. Hak beli ada dah.
0: Nisa malu ke sah? Kakak
1: bukan.
0: Kita malu lah.
1: Senyak kokoh lah, takut kena berdacak
0: dulu. Oh lah, ingat kena angin roh. Sebab tu senyak.
5: Oh, mang cikgu ku.
0: Budak cu.
5: Budak cu ku. Alhamdulillah.
2: Cu sangat dia senyak.
0: Oh lah.
1: Ni kalau cu gini mesti pengawah dulu.
0: Oh, jolo.
2: Kalau senyak gini pengawah pusat sumber. Oh, tak boleh gege.
1: Tak boleh gege.
2: Kalau pengawah tu yuk.
0: Dia kena beke.
1: Oh, beke sikit. Dia kena beke. Oh, baiklah lah. Jual lah.
2: Jual lah sah. Jual sah.
0: Nak jual ko cikgu macam-macam tengah tu lah boleh. Berenang-renang si ikan kelah di dalam tasik tepi belukar. Bagaimanakah guru di sekolah tekankan bahasa kepada pelajar?
6: Okey, terima kasih.
1: Cikgu je boleh.
6: DJ Shah kita ni comel walaupun pendiam. Bob.
1: Ya.
6: Jangan kaca-kaca, Bob.
1: Duh, tak kaca cikgu. Kita nak dia sini, ya? Tak kaca. Tak kaca.
6: Bok siye kalau DJ kita, Bok.
0: Tahu, Bok. Ya,
1: biasa dah. Dan lain ni kena gerak-gerak ke deh.
6: Bok kaca makku je lah, Bok.
1: Makku? Makku? Enggak. Tak boleh. Ini dia. Ini kita. Skapa.
6: Ada gambar ke? Okey, dengar ya. Pantun dari hamba. Okey, di dalam semak mencari palas. Buat ketupat di hari raya. Tekankan subjek bahasa Melayu di dalam kelas. Adakan program martabatkan bahasa.
1: Itu dia. Kena tekan bahasa Melayu.
2: Jangan. Melayu tu bahasa utama.
1: Ya.
6: Kalau tak faham bahasa Melayu tak boleh lulu. Tak boleh lulu.
2: Jangan.
6: Kemauan dibiar terkulai layu. Lupa disiram di pohon di beranda. Jika dibandingkan Inggeris dan Melayu, yang mana menjadi pilihan anda? Okey, jawab sah, jawab.
0: Sudahlah. Di petang hari makan popiah sambil berbual di meja kayu. Kerana saya rakyat Malaysia, sudah tentunya berbahasa Melayu.
1: Ya ke orang Malaysia?
0: Lah, nampak macam orang gapo ni?
1: Dok mix.
0: Miss, jalan dia.
2: Tinggal kita dua lah cikgu dia.
1: Teruskan. Okay,
2: kita jual ke cikgu lah. Macam saya kata tadi, dia kata pilih bahasa Melayu. Tapi kalau kita tengok zaman Loni ni, orang kata nak ke bahasa Inggeris. Ile bunyi katanya.
0: Oh, ile.
2: Jadi, kita dah tanya cikgu lah. Melalui patung ni, kita nak bunyi. Besar tinggi pohon gaharu, tumbuhnya sebelah pokok saga. Speaking, jadi pilih generasi baru. Adakah memberi kesan kepada bahasa?
1: Speaking ni.
2: Ya.
1: Beri kesan kepada bahasa ni?
2: Ya, sambil lo ni orang nak kau bahasa air putih pula.
1: Lo ni cikgu Su, cikgu Sahada, kena beli.
2: Ya, kena
1: belilah. Jawab,
7: cikgu. Cikgu dah molek, Mekna. Cikgu memang suka beli. Supong yang pengatua. Beli je kerja airnya. Okey, cikgu beli pula dah pantun awak.
2: Okey, cikgu.
7: Okey. Jika mahu lancar Al-Quran,
2: Allah,
7: fasihlah dulu bahasa Jawi. Pandai speaking, satu kelebihan. Jangan lupakan bahasa pertiwi.
2: Ya, betul.
1: Li, Mekna dia ustazah tu. Tu bahasa Jawi dia pandai.
2: Nganyi
1: ya? Oh, ustazah aku.
2: Ustazah.
1: Sini je tak sengah aku tu.
5: Ya, gini lah, Pak. Bahasa Melayu ko, bahasa Inggeris ko. Dia kena sebab balance lah, cikgu ni. Kena reti juga. Takkanlah nak pergi overseas lepas ni nak catch up Melayu.
1: Catch up dia nyebah.
7: Betul tu, DJ Lim. Sebab lah ni, bahasa Inggeris ni kita tahu bahasa global. Betul. Jadi di mana-mana memang kita akan guna bahasa Inggeris. Jadi kemalu kalau kita tak tahu walaupun sikit. Dan molek-moleknya kita anak-anak ni, anak-anak murid, belajarlah speaking walaupun kata sikit-sikit-sikit tu. Sebabnya dia kena seimbang juga dengan bahasa kita.
5: Sain-sain pula janganlah duk nganying kau. Sain-sain dek. Kita baru nak speaking dia. Aduh, bang budu.
7: Nak pecah botol budu.
5: Botol yang malu tu. Janganlah gitu.
7: Dengar cikgu nak jual pantun. Duduk berkelah bersama keluarga. Di tepi pantai, bentangkan tika. Bagaimana pula dengan Kelantan FM ni martabatkan bahasa dalam radio untuk pendengar?
2: Sudahlah. Tak ada apa-apa. Muka kita pun kadang-kadang kecik kopi putih.
1: Kecik kopi putih?
6: Jawab Mena, jawab Mena.
8: Cukup cek sikit bahasa putih.
2: Cek apa putih? Oh, today, I cannot speak English. I have to speak in Malay.
1: Kalau buat ti, no yes, no yes gitu. Oh, super.
2: Yes, no,
1: right. Oh, yes, no,
2: no, yes, no, yes, no. Don't belok-belok. Okey, kita belilah patut cikgu yeah. Dah. Yeah. Malah cerah ditemani pelita. Suasana sejuk, sunyi dan sepi. Ada rancangnya kayanya bahasa kita. Juga kuis kerjasama di BP.
5: Kita ada kerjasama jugalah.
2: Kita kalau di Kelantan FM, kita ada satu slot kayanya bahasa kita pada slot akok. Pukul 2 petang sampailah pukul
7: 6 petang. Setiap hari kan?
5: Ya, setiap hari kami.
2: Betul, setiap hari kami.
5: Kalau untuk hari Isnin pula, kita ada peribahasa pagi. Siapa-siapa berhi dalam peribahasa
7: kalau
5: pagi
7: gitu,
5: tu boleh join.
7: Kalau kita war-warkan kepada anak-anak murid kita, biar dia dengar radio, kita nak perkayakan bahasa Melayu dia.
5: Cuma gini lah, cikgu. Cumanya gini lah. Mungkinnya kalau peribahasa pagi tu dia Isnin sapa Isnin sahaja. Lepas tu dia pukul 8 pagi pula. Todeh, dengar lah tu cikgu. Kita pehe, kita pehe. Lepas tu kalau hari Rabu, kita ada ceria bahasa. Jadi dia banyak sebenarnya maklumat ataupun ilmu yang kita boleh dalam radio ni.
6: Okey, terima kasih banyaklah kau ni DJ Mekna.
1: Tapi, tapi ada lagi untuk pusing yang kedua mah ni. Buat masa learn ni, kita nak rehat dulu seketika.
5: Ya, Mok.
1: Minta. Kita nak dengar DJ Mekna.
4: Ada lagi mah ni?
1: Ada.
4: Kita kenali tak apa habis.
1: Ada lagi.
4: Pak tengok DJ-DJ gitu.

0: pusingan kedua untuk selaka bersaut.
1: Yeah.
0: Di SMK Belimbe ni.
2: Kita nak jual ni.
0: Jual kau siapa ni, cikgu?
1: Oh, cikgu nak jual kau.
2: Tapi
1: DJ.
2: Tapi tadi duk main DJ lidah tadi.
0: Oh, huh? Cikgu nak terang okay, kau tahu baru pula kau.
2: Oh, tapi makna kalau.
1: Oh, kena kau makna.
2: Abis dia nak jual patuh ni kau makna.
1: Boleh, cikgu.
2: Hati resah terasa sayu. Rindu kekasih jauh di sana.
3: Sudahlah, ya rindu dahlah.
2: Jika pelancong guna bahasa Melayu, apa perasaan yang kamu rasa?
3: Ah, yang main dengan perasaan adalah bede.
1: Nah, yang boleh lah.
3: Dudak, dudak.
2: Jantungku gedebuk-gedebuk juga.
3: Okeylah, tak apalah bedeng. Adik nak jawab lah. Kekasih hati cantik bergaya. Orangnya manis sentiasa ceria. Tiada apa selain bangga. Moga Melayu terkenal seantero dunia.
1: Itulah
3: kira-kira bedengnya. Adik nak jual lah pula ke abedeng?
0: Jual lah ke abedeng.
2: Boleh,
3: ya,
2: boleh.
3: Kalau
2: boleh.
3: Abedeng kena jual mahal sikit.
0: Jual mahal sikit?
1: Jual lah mahal. Jangan banyak.
3: Ya, okey. Tengah ada abedeng. Isnin dan Khamis sunat berpuasa. Oh, naling kita. Jangan kamu mudah terleka. Ada yang cuba rosakkan bahasa. Apa nasihat abedeng untuk mereka?
0: Oh.
1: Ada juga ni? Rosakkan bahasa ni?
3: Aduh.
2: Bahaya. Kita kena jaga bahasa. Bahasa melamakan bangsa.
1: Bahasa ibunda kita ni.
3: Betul.
2: Berlubang pokok terkena panah. Terlepas sasaran pasti bahaya.
3: Aduh, bahaya.
2: Jauh perkataan sumpah serana. Gunakan bahasa Melayu dengan sebaiknya.
0: Kena guna bahasa Melayu yang baik nah.
3: Betul.
0: Okay, kita teruskan lagi. Dengan penjual wakil daripada SMK Belimbe.
1: Ya, kita teruskan.
0: Kita sudah dah cikgu Nadia Ahmad saat ni.
4: Ya. Cikgu nak jual pantun kepada
0: siapa? Ya?
4: DJ Sah.
0: Sah. Boleh lah. Sah. Boleh.
4: Sudahlah.
0: Jawab Sah. Oh, cikgu ya. Tak apa.
1: Ready Sah.
4: Okey, batik dicalit pelbagai motif. Daun dan bunga semuanya ada. Adakah seloka jadi inisiatif Kelantan FM martabatkan bahasa?
3: Boleh ni, senek je.
1: Jawab.
4: Rasa senek je ke soalan tu?
3: Senek mesek soalan.
0: Jawab Sah.
4: Bunga cempaka tumbuh melata. Jangan dipijak, nanti binasa. Memang benar apa dikata. Melalui pantun terlihat kayanya bahasa.
0: Kayanya deh bahasa kita. Bahasa Melayu. Ha, tu lah. Kau ada tak mana kecek Melayu sini? Akak tangan bakau adik. Yolah kau cikgu ajar deh. Cikgu ajar. Itulah kayanya bahasa kita deh. Jadi Sah bahagia beli dah ni
4: nak? Nak jual mula.
0: Sah nak jual pula kalau cikgu Sah ada. Jual.
1: Sila Sah.
4: Terasa mahu si ikan puyuh. Mari ke sungai kita memancing. Bila utamakan bahasa Melayu, adakah bahasa lain tidak penting?
0: Lagu mana cikgu?
4: Gana cikgu?
0: Penting. Penting.
4: Kalau kita pergi mana? Kalau kita pergi luar negara ke, kita pergi mana-mana memang kita cakap bahasa dia lah. Kacik bahasa dia. Kalau kita guna bahasa kita, takut dia tak payah pulak.
0: Takut ngang lah.
1: Jangan suka ayah dengan itik lah.
4: Cuma kita martabatkan bahasa kita. Kita guna guna bahasa lain. Kita perkayakan bahasa-bahasa lain tau. Tapi cikgu jawablah deh. Ustaz tanya tu.
0: Okey.
4: Tumbuh menghijau deretan sawi. Dipetik makan dengan gembira. Bahasa Melayu, bahasa Pertiwi, Mandarin dan Tamil tetap istimewa.
0: Ikut bahasa lah.
3: Ya, betul tu. Sebabnya lah ni ke cikgu. Kalau adik-adik ni boleh sambung ngaji lepas ni pun. Ada di universiti pun kena ambil third language.
0: Betul.
3: Saya sendiri pun ambil Mandarin.
4: DJ.
0: Kecek nah.
3: Li,
0: kecek Li.
1: Nak dengar.
4: Bukan setakat kita sambung belajar universiti tau tu. Macam lah ni, sekolah rendah pun dia ada bahasa Cina.
0: Betul.
4: Dia ada bahasa Arab. Jadi itu maksudnya, okay, maksudnya kita nak perkayakan bahasa Melayu, kita nak martabatkan bahasa Melayu, kita nak perkayakan juga bahasa-bahasa lain di negara kita.
0: Supaya makna dulu, ya kalau Cina pun tak apa, ya belajar bahasa Melayu. Mereka pandai kecek Melayu nak tak?
3: Saya pandai dah cakap Cina. Cakap bahasa Melayu pun boleh.
0: Wah, tengok. Tengok, ya boleh lah kau. Tapi bunyi pelek sikit.
1: Bunyi pelek. Arak punya arak. Arak.
0: Sudah dia?
3: Arak. Ana rasa hari ini banyak gembira lah.
0: Banyak.
3: Okeylah. Kita weh. Okeylah. Alah pula.
0: Sudah dah. Nah, sudah dah. Salik DJ. Alik cikgu sudah dah. Cikgu Nordin Ahmad sudah dah. Cikgu Sahada sudah dah. Sore lagi.
1: Bunga.
0: Cikgu Zubaidah nak jual sah bawa cikgu. Sore lah juga tinggal Alik ni. Jual cikgu. Hok mahal sikit.
5: Pandai juga nyanyi ni.
0: Boleh lah cikgu. Oh,
1: cikgu tak ada kan kau bobok.
0: Cikgu belajar ni.
3: Kepah lalu hidung.
0: Nak dengar lagu baru lah. Lagu baru Mekna. Nyanyi mumpah ni. Okey. Boleh ke?
5: Boleh sekali lagi tak? Boleh.
0: Tapi kalau boleh saya nak duet dengan cikgu. Kak dah nak jual kau
5: adik
0: Lee.
3: Adik. Sekarang macam muda dia panggil adik saya. Sebab saya beli tua kali sini.
0: Baru habis sekolah dah.
3: Oh, memang lepas belah baru saya.
0: Oh, ya dah.
1: Mana tua kat Alis ni?
0: Okey, jual lah cikgu.
5: Okey. Hormati guru haruslah sentiasa. Barulah hidup mendapat berkat. Jika benar DJ kaya ilmu bahasa, peribahasa lambang muafakat.
3: Ha. Oh, cikgu tanya orang yang tepat. Sebabnya saya setiap hari Isnin kita ada peribahasa pagi. Setiap hari Isnin pukul 8:15 minit pagi. Kalau ada masa ada waktu tenten cuti sekolah dia cikgu. Boleh dengar lah. Nak telefon pun boleh. Sebabnya kita akan berinteraksi dengan pendengar. Hok mana nak bagi jawab apa boleh telefon. Lepas tu kita ada pengantara dia jugalah. Pengantaranya pula kadang-kadang yang mana dipilih oleh DPP, Dewan Bahasa dan Pusaka, daripada cikgu-cikgu sekolah sendiri pun.
5: Betul. Sebab cikgu. Kita SPM ada soalan peribahasa.
3: Ya, betul.
5: Agaknya anak murid kita ambil peluang.
3: Ya. Okey, cikgu. Tapi nak beli dulu. Cikgu jual tadi ke saya. Guru insan yang kami sanjung. Walau diherdik atau ditengking, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Ya.
3: Peribahasa dia tu cikgu.
0: Oh.
5: Kita hidup
3: pakai kau tak apa. Tahu kau makna dia tu?
0: Tengah kalau kita tak tahu. Kita kan aja.
3: Dengar radio hari Isnin dah.
0: Okey. Aku nak telefon kau ke? Kau radio.
3: Takut habis cah tutup.
0: Okey. Boleh.
3: Okey cikgu.
0: Cikgu.
3: Tadi cikgu jual sayur dia. Lepas ni sayur pula nak jual ke cikgu. Nalim pun nak jual ke cikgu bahasa ni ke? Tapi tak apalah moku ni. Kita tegarlah dia.
0: Tak apa terah.
1: Sila Liz.
3: Gembira hati ke rumah kawan. Dengar cerita penuh celoteh. Jika bahasa Melayu jadi keutamaan. Adakah Inggeris diambil remeh?
5: DJ. Budak-budak kita hebat bahasa Inggeris.
3: Gitu ni. Budak lah ni bisa.
1: Bisa. Budak lah ni bisa begitu ni.
0: Buat masuk sana ni. Kecik orang putih dah. Welcome, selamat datang. Welcome tu orang putih.
3: Welcome orang putih.
0: Orang putih, welcome, selamat datang.
3: Bisa, Bok.
0: Ponek kapal terbaik dah hari ni.
5: Kita SPN nombor 3.
0: Pandang
3: lah. Nombor apa, cikgu?
5: Nombor 3.
3: Dengar tu, Bok.
0: Hebat. Tahniah. Beres, cikgu. Cikgu beli.
5: Okey, DJ Lin dengar jawapan dari hamba. Okey, kawan, biarlah balik dan soleh dengan membantu saling bertanya. Kita jadilah Malaysia serba boleh, Melayu dan Inggeris kuasai keduanya.
0: Ya.
5: Jadi dua-dua kena pandang.
0: Betul.
5: Barulah hidup kita seimbang. Gimana pun tak sesat.
0: Tak sesat.
1: Betul, cikgu.
0: Tak boleh gila agak aku. Apa? Aku tak pandang cikgu, aku yang don't know yes, no yes.
3: No yes.
0: Tak boleh.
3: Masuklah kelas tuition.
0: Nak pergi belajar kalau cikgu. Nanti cikgu Nordin Ahmad Peceh dia buat kelas tambah eh. Aku nak pergi belajar dengan dia. Boleh pergi?
5: Belajar tuition bahasa Inggeris.
0: Belajar Inggeris. Gitulah.
1: Kita sebagai rakyat Malaysia ni, okay, Bok?
0: Ya.
1: Maknanya kita bertanggungjawab ya untuk memantabat ke bahasa Melayu kita.
0: Betul.
1: Sebagai lambang identiti Malaysia.
0: Ya.
1: Negara kita, betul tak?
0: Negara kita, betul. Ya,
1: maknanya kena penggunaan bahasa rojak yang kata secara berleluasa harus dibendung agar kemudian bahasa Melayu kita terus terpelihara.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Okey, setelah itu kita dah tamat dah untuk pusing yang kedua, Bok.
0: Betul. Kita sapa sudah penghujungnya. Dok. Nak tinggal sekolah SMK Blimbing ni? dengan cikgu-cikgu baik dengan anak-anak murid sport. Jadi beres dah bahagia DJ dan cikgu-cikgu SMK Belimbing sudah sampai untuk menutup kita. No, no.
1: Ya, betul.
0: Kau nak apa dia lagi?
1: Tosik, saya nak pergi main kopi dengan adik-adik.
0: Mana
1: saya
0: kompang?
1: Okay.
0: Okay, okay. Beda.
1: Terima kasih untuk seluruh kebersahaan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada DJ-DJ Kelantan FM dan juga
0: sama
1: bawa
0: di mana? Kita bawa cikgu daripada SMK Belimbing. Kita bersama dengan cikgu Nordik Ahmad, pengetua kita. Kita bersama dengan Cikgu Zubaidah, kita bersama dengan Cikgu Syahadah untuk seloka bersahab kali ini. Mokku, daripada kita awal tadi kita ada pemula jadi kita kena ada penutup juga untuk seloka hari ini. Kenapa tu pula itu untuk penutup?
1: Ada
0: patah lagi. Kita nak jual ke Mokku lagi dah. Ya. Keringat mula membasahi muka. Penat menebang pohon cengal. Gembira sungguh mendengar seloka antara SMK Belimbing dan DJ terkenal.
1: Ya, okey. Mau beri ya?
0: Okey.
1: Penuh masuk ke dalam mata.
0: Masuk. Pedih.
1: Sakit terasa pedih sekali. Tetapi masa mencepui kita, Bob.
0: Ya.
1: Setakat ini sahaja seloka kita hari ini.
0: Betul.
1: Okey, mau jual pula ke, Bob?
0: Okey, jual.
1: Pasang perangkap bosan si kera. Masuk ke sawah curi cerang. Minta maaf segala salah bicara. Yang baik darinya, yang buruk dari kami.
0: Ya, kita buruk. Setiap pemula salah kecek. Ya. Pas kita ni bertemu mesti ada perbezaan.
1: Betul.
0: Tak ku tak? Tak apa tu. Sejuk terasa air di perigi. Dibuat mandi selepas berlari. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua saudara-saudari. Dan terima kasih kita ucapkan kepada cikgu waktu, kepada DJ-DJ. Betul. Terima kasih juga kepada penerbit kita, Hazilah Hashim dan juga skrip Syahirah Mustafa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum SMK Belimbing.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Penguasaan kecerdasan buatan AI perlu diperkasa dalam kalangan rakyat merentas generasi bagi memastikan Malaysia mampu bersaing sebagai negara maju selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan industri semasa. Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM, Mir Zara Farouk Amir Razli berkata, AI bukan lagi terhad kepada bidang pengajian tertentu. Sebaliknya, boleh dimanfaatkan dalam pelbagai urusan termasuk pendidikan, penyediaan bahan pembentangan dan tugasan harian. Menurutnya, inisiatif kerajaan menyediakan latihan AI secara percuma mampu memperluas akses masyarakat terhadap teknologi berkenaan sekaligus membantu mereka meningkatkan produktiviti dan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu segmen Kecek Kira Belanjawan 2027 Kelantan FM. Mengulas lanjut, Mir Zara Farouk berkata, kemudahan capaian internet yang berkualiti turut menjadi keperluan penting di institusi pengajian tinggi bagi memastikan pelajar dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimum. UiTM turut menggunakan aplikasi AI dalam urusan pengajaran dan pembelajaran termasuk membantu penyediaan pembentangan serta meningkatkan kecekapan tugasan. Menurut beliau lagi, inisiatif Belanjawan 2027 berkaitan bantuan pendidikan termasuk sokongan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah serta kemudahan subsidi tambang penerbangan bagi mahasiswa Sabah dan Sarawak adalah langkah terbaik kerajaan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelakkan kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu tidak sepatutnya. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham Alias berkata, sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard, pihaknya tidak pernah berdepan kes petugas sengaja mengeluarkan kad pengenalan sah

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bertemu kembali kita hari ini edisi hari Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Menerusi Zaman Selekta bertemankan Azili pada petang ini. Dan seperti biasalah, kita di ruangan interaktif agama. Selanjutnya kita ada di ruangan lah, di Rujuk Ustaz, di ruangan akidah. Tapi hari ini kita nak bersama dengan Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah, yang mana panel bimbingan Al-Quran kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, hari ini menggantikan Ustaz Osman lah yang tak dapat hadir pada hari ini. Okay, baik, jadi Ustaz, hari ini kita nak berkongsikan surah apa Ustaz?
1: Surah Al-Qari'ah.
0: Okay,
1: jadi disebut surah Bani Al-Qari'ah. Ada 11 ayat insyaAllah.
0: Okay, jadi seperti biasalah, kepada anda yang mungkin nak bertanyakan soalan ataupun nak perdengarkan suara anda, boleh telefon kami 0974338858 dan juga 7488630. Jadi sama-sama kita mulakan. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'un ahsanah. وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمرسي زدي مسلمي مسلمات رحمتي الله سكليم تمسكلي ما سمسمو kita panjat syukur pada Allah SWT karena kita dapat bersama lagi petang ni. Mudah-mudahan kebersamaan kita ni dengan satu niat, satu tujuan untuk mencari keridaan Allah SWT tercapai lah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan pembacaan Al-Quran ni. Ini surah Al-Qari'ah dan tajuknya kita bicara tentang memanjakan suara ataupun sebut mak, hukum mat. Nama orang pun ada nama mak-mak-mak kan. Dia bertingati lah tu. Ni hukum tajuk ni bertingadi mat. M-A-D ajarnya. Dalam bahasa Arab dia ajarnya min dan dal, di sabdu di dal madda. Dan kita nak cara ni ma iwat ajarnya ain waw dan dad. Kalau baca kok jawi bunyi bukit benarnya iwat. Dia bagi dia ain bagi datah wa bagi bawah dad mati iwadun iwat. Jadi mat iwat ni maksudnya iwadun ni makna ganti. Ganti daripada baris dua jadi so. Dia panjang dua harakat. Contohnya surah Al-Adiyat. Kita baca wal-adiyati dhabha. Belakang tu dhabha tu. Di ujung ayat dua harakat. Dhabha. Adakah sama dengan wadduha? Jawab dia tidak sama. Kerana wadduha tu dia ajar dengan ya belakang. Ad-duha, dha, dan ya. Kalau keadaan bahasa Arab ada rupanya alif tu. Dia mari dari rupa ya. Dari rupa ya. Bukan wadduhi berarti wadduha. Walaili iza saja. Jim. Ya, hujung tu. Jadi dia baca dengan alif. Beza dengan. Ini kita duduk bicara ni iaitu ma'iwat. Bagi dua. Bagi dua di atas. Wal'adiyati dhabha. Jadi bacanya dua harakat. Jangan terlebih lah. Kadang-kadang galik kot. Kita nak terah lagu baru ni. Kita baru dengar. Lerik belakang ni jadi. Terlebih mak. Salah lah tu. Contoh baca yang salah. Wal'adiyati dhabha. Lerik kita salah. Kerana semuanya dihitung, dibilai lah dua harakat. Untuk kita mudah faham benda ni. Kalau kita biasa duk main basikal ke motor ke, dia ada spoket ke. Spoket tu dia gigi-gigi lah. Gigi tu rasa apa titi. Lepas tu dia supik dia, dia kotak dia tulis ti. Berapa dia bilai semua gigi tu. dan gigi dia tu tadi sama. Gitulah. Kalau dua juga, hanya dua lah, jangan kita heret lebih ya. Jadi rosak mesin tu. Dan kalau basikal cabut rata, kalau gigi besar kata, kecil kata. Gitulah perumpamaan harakat di bilal tu. Biar adil lah. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Sebenarnya boleh gerak, tapi bagi orang yang mahir lah.
2: Oh, kaca butik lah.
1: Apabila kita tak mahir, dia jadi nak heret. Mm-hmm. Biasanya orang heret ni duduk alik belakang. Kalau dia nak landing tu, ngelah tu, dia heret situ beronai. Ada. Seperti contohnya, inna Allah bima ta'amaluna khabira. Haji heret. Salah lah baca gitu. Kerana dua harakat ni boleh banding. Sebelum dah kita baca ni, ada dah contoh. Dan setiap huruf tadi dibilal juga. Walaupun kata tidak panjang, tapi ada nilai dia lah, value dia. Satu harakat setiap huruf. Contoh kita baca wal-adiyah. Ke waw tadi, satu harakat. Sebab tu tak boleh kita baca ni laju sehingga bunyi menyambar. Contohnya, bunyi wal-adiyah, wah-wah. Kita apa ni, nganguk, buka mulut juga, pakai jolol, wah-wah. Itu tak cukup. Dia tak cukup hak dia. Maka bacaan kita tu disebut menyambar. Wal-adiyati dhabha. Kalau biasa kita baca lambat pun beronah dah. Mana je kurang tepat dah. Kalau laju lagi lah tu. Gitulah. Dia kena latih dengan lambat-lambat. Jadi apa ni kita baca ma'ah sedekah. Tak ada alih pun belakang. Nah, ni ada kaedah. Penulisan dari sudut bahasa Arab dan Quran guna pakai juga tu. Ini contohnya, wa anzalna minas sama'i ma'ah. Kita tak baca ma' ada, tapi ma'ah. Tak ada alih pun belakang tu. Di atas pun ada surah Al-Waqi'ah lah contoh kita duduk biasa baca semua. Okay? Surah Al-Waqi'ah. Jadi bunyinya ayat ke-35, inna ansya'nahunna insya'a. Padahal tak ada alif belakang. Insya'a tu hamzah bagi dua. Nah, sebenarnya ada alif. Ma'an pun ada. Nida'an, sawa, laisu sawa'an. Ada alif. Tapi dibuang. Kerana kaedah penulisan bahasa Arab, jadi larangnya ni kapik hamzah ni dengan dua alif. Ini jarang yang kita dengar ni. Rupanya makin banyak kita mendengar, makin bertambahlah ilmu. Dan kalau orang tanya kita, kan, apa ni baca insya'ah, sawa'ah, tidak sawa'ah, ada nida'ah, tidak nida'ah. Tak ada alif pun. Huruf yang terakhir je, hamzah bagi dua datang. Kalau kita jawabnya nama dia Mak Iwat, jawab pe tu tidak tepatlah. Orang tak tanya nama mak, tanya bapa panjang. Jawabnya kerana ada alih di belakang dan dia jadi Mak Iwat ganti bagi dua tu, jadi so dua harakat bacanya. Mana alih tu tak ada sebab buai dah. Dan untuk menguasai ilmu Quran ni kita kena tahu banyak benda lah juga. Terutamanya ni kita ada bincang ni, Mak Iwak ni ada sabit dengan huruf yang dibuang. Ada dalam Quran. Fala takhshawhum bakhshawun. Bakhshawun tu, bakhshawun ni ada ya. Wa iyaya farhabun, farhabuni. Wa iyaya fattakun, fattakuni. Fakifakan azabi wanuzuri. Ada ya di belakang. Dan kalau kita belajar banyak, kita akan jumpa lah huruf yang dibuang. Dan ada pula huruf yang ditambah. Ini surah kita baca hari ini, iaitu surah Al-Waqi'ah. Apa ni surah Al-Qari'ah? Al-Qari'ah ni ada huruf yang ditambah. Wa ma adraka ma hiyah. Dia bunyi ma hiyah. Bunyi yah belakang tu. Ada huruf ha. Padahal huruf ha sana patutnya tak ada lah. Wa ma adraka ma hiyah. Bahasa Arab. Hiya, huwa, huma, hum, hunna. Dia tak ada huruf belakang. Tapi dalam Quran, ayat ke-10 surah Al-Qari'ah, ada huruf ha. dia panggil ha Zaidah yang ditambah. Siapa tambahnya? Bukan orang tulis Quran tu tambah tak. Ni daripada Nabi lah, daripada Allah SWT. Dia ada nama dia, ditambah huruf ribuan tadi, litakhfif, untuk menyamakan bunyi rima akhir. Oh ya, patung ni dah. Dia panggil rima dah. Contohnya wak khusi wak meja, gigi mari duduk saja. Tanda anggu, mana menganggu. Ada ada. Oh, duduk patung tu kan. Di belakang dia bunyi sama. Rupa-rupanya masya-Allah. Dari sudut bahasa sebutan lah ni, Quran ni lebih puitis lagi daripada bahasa Melayu. Tengok akhir tu sama bunyi. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu wahiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bunyi yah yah yah yah. Bukan panggil orang tin no, tu nama yah yah yah tu. Tapi di mati ke huruf akhir bunyi yah. Maka ayat ke-10 ni, sebab tu kalau kita perhati pada tulisannya, ha tu tidak berbaris. Bukan mahiyahu dak, mahiyahun ke dak. Mahiyah mati ho di belakang tu. Inilah ho yang ditambah. Kalau kita rajin lah belak-belak Quran, kita akan jumpa lah. Kalau kita baca banyak Quran tu, jumpa ada satu surah namanya Al-Haqqah. Ada sebelum dia tu Al-Qalam. Sebelum Al-Qalam, Al-Mulk. Tabah kita baca semua tu. Lepas pada Tabah Al-Mulk tu Al-Qalam. Lepas Al-Qalam, Al-Haqqah. Jadi bunyi ho-ho belaka-belaka. Dua mak ada rakam Al-Haqqah. Dia ayat ke, ho ada penambah saat ni di belakang. Ayat 29. Ada ayat ke 20. Ayat 19. Semua ho tu tidak berbaris. Saat ni pun ho yang ditambah. Fayaqulu ha'u muqra'u kitabiyah. Walaupun kita sambung wasal, bunyinya yah gitu juga. Bukan kata kitabiyahu ini dak. Kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi insyatir radiyah. Ini maksudnya kita cara hari ni. Ma'iwat ni dua harakat sahaja. Dia tadi penambahan tu. Kena ambil tahu juga mana pun. Kerana kita nak baca ni, boleh jadi kita menyambung antara ayat ke ayat. Ni orang berasa sok-sok mudah kita berhenti. Berasa nak sambung ya. Berasa nak sambung tu kena pastikan dulu. Baris huruf yang terakhir. Itu baca ayat kita tehoh ni. Senapah gomor ni bunyi tidak logak lah mana. Padahal tu ianya. Tapi gaya sebut teh baca air jadi logak semacam. Contohlah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Tak ada nak nyawa pun hujung tu. Pakai sambung-sambung. Tapi huruf akhir mati. Ada kena pasti ke huruf akhir tu barisnya di mana. Apabila kena dengan mak iwak ni, kita jadi tu panjang saat ni. Ada boleh jadi ayat di depan dia tu huruf ikhfa, maka jadi dengung. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha, ayat jadi dengung. Atau boleh jadi izhar tak panjang sikit abu dah, tak ada dengung dah lah izhar. Contohnya fawasatna bihi jama'an innal insana li rabbihi lakanud. Maknanya beza ni mak iwat dengan mak asli. Walaupun sama ruang harakat, kerana bila sebut mak iwat tu berhenti baru panjang. Kalau kita sambung boleh jadi tak panjang. Ikut huruf dia hadapan. Huruf ayat yang pertama tu, ayat huruf yang pertama, ayat seterusnya boleh jadi huruf izhar, boleh jadi huruf ikhfa, boleh jadi huruf ikhlab dan sebagainya. Kita sama kita ambil perhatian. Saya akan bacalah surah Al-Qari'ah ni ayat pertama hingga sebelah. Mudah-mudahan boleh jadi panduan dan ikutan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

0: جميع. صدق الله العظيم.
1: Okey, baik je. Jadi kita bukakan taliannya 0973-3858 dan juga 7488-6300. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Kak Wan.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz dan Zidi, Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Cuba Ustaz.
3: Ya, saya
2: ke. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة.
3: Ada sebut bunyi tebal. Au. Ni kena jauh. Kalau kita buka banyak mulut kita, jadi jauh tepat kita nak jolok. Pada hujung langit dari mulut tulah ya, lidah dari langit ni. Langit ni lelangit lah maksud saya. Apabila kita buka banyak, kita akan jadi juga sejauh dia nak jolok hujung lidah dengan hujung langit. Ha, situlah pucat dia jadi tebal. Contohnya, au, ha, tu tebal. Patutnya, al, jangan buka. Ha, comel. Ha, al.

0: Qariah.
1: Nah. Qariah. Abi siapa tengah call?
0: Wa ma adu kama

0: Al-Hazinu.
1: Ha ni kuasa aku tebal. Ha jangan gapo saku ku Melayu kocek dok. Poket-poket. Oh ya, yeah. Kita sebut saku angkah tu.
0: Ha
1: ni biar dia kena tebal walaupun baris depan kerana dia huruf istilah. Biar beza lah. Ngakoh ngakah ni biar beza.
0: Ha faham. Saqunat mawazinu. Sudah
1: zi berhenti. Gerai bunyi. Oh, tanya. Oh, ya ada bau ni rasa. Kawai tahu. Gapo. So, ya kita boleh buat ganah lah. Kita boleh tayar. Kita boleh tapa. Gapo. Tak ingat. Tak ingat. Kalau orang muda ingat. Kalau lagi tu. Bak-bak tajwid ni pahit sikit. Roti cana. Roti cana tu ya tayar. Ganah ya napa. Ha, akak juga tak apa pula. Jadi molek lah lembut. Itu tak apa. Kalau ngaji kita terukar, kita hinjar, tak boleh. Bunyi, kan, ujung.

0: Radiyah.
1: Mana nak pergi ke dia punya Isyati. Isyati. Alah dekat lorong ni. Dia cabar dalam mulut kita ni. Bila lepas pada tenggorok tekok ni, dia naik atas, dia cabar dua. Kalau kita biar straight ke atas ni, dia pergi ke dia. Isyati Radiyah. Ha, jadi gitu. Kalau kita kawan molek, maknanya akak lah kata tu. Anak tekuk. Masa dalam mulut kita ni ada anak tekuk. Ada lelik-lelik tu. Budak tu tiuk napok ke. Nanti dia panggil anak tekuk. Langit yang lembut. Kita kena akak tu. Baru dia tubik kat mulut. Isyati. Tadi Isyati Radiyah. Lagi ke Edam. Isyati Radiyah. Fahuwa. Ulama lah.
0: Fahuwa fi.
1: Huwa fi.
0: فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه

0: kama hiya.
1: Ha, super skala. Kawai sebut bunyi tak jelas huruf ra. Ada ra. Kita nak panjang tu kan dua harakat ra. Bila tak jelas bunyi. Sembak ke dia panggil gini. Wa ma adarra. Bapa bunyi tak jelas hari. Kerana ujung lidah kawai tu tak sapal langit. Dia ada tiga huruf. Ujung lidah ni kita jolok langit. Tadi lam kat habis sebut. Au. Oh, tu ujung lidah tu langit. Al. Lalu tu ra pula. Ra. Yang mula situ. Apabila tak sapal bunyi. Tak cerak. Aku kata bahasa lama dia sebut tak cerak. Huruf gabar bunyi. Mesti kita kena mula dengan ra tu. Ra. Cerak dah. Jelah. Wa ma adarra. Gitu.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, soalan dari pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, siapa tu?
2: Saya Potih ni.
1: Potih, okey Potih. Sila Potih.
2: So, Al-Qari'ah ke?
3: Ya, Al-Qari'ah.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-fawashil mabthus.
3: Lekak pada aja. Lekak ni kol-kolah ni dia melantun bukan melekak. Lagu mana bunyi melantun? Mabathus. Maksudnya ni patut baca mab. Terlekat dia panggil. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabathus. Mula.
2: Mabathus
3: gitu. Ya, kalau baca mab tu lekat. Knocking lah, macam knocking gitu. Tu jadi besar kol-kolah. Salah saiz.

0: وتقول الجبال كالعهن المنفوش.
1: Putus hati.
2: Putus.
1: Bukan putus lain, putus suara.
2: Putus suara.
1: Huruf mati tu kan. Jadi kita ni disyaki mencuri lah. Curi napas. Ha, tak boleh tu. Ha, kalainil manfush. Ha, jangan putus suara tu bunyi senyap. Ha, tak boleh tu. Huruf mati pun tak putus. Aihni, aihni.
0: Kena sama
1: banyak mana kalau dia suara bertikah-tikah panggil bersambung-sambung. Bukan pak jumpa mati tu senyap bunyi. Bunyi senyap kelata-kata atau alih tu. Ha, macam kita baca teh pakai okay. Ih bunyi senyap. Lepas tu dinasiro bunyi senyap tu tak alih.
0: Sama tak betul panggil senyap tu.
1: Ha, bunyi senyap.
0: Sama lah.
1: Ha, terus ke mula.
0: Takut.
1: Ya, watakunul jibal.
0: Watakunul jibal kal'ihnil manfush.
1: Ada lagi buat dia. Eh, senyap. Patutnya ihni, ihdi, ihni.
0: Watakunul jibal kal'ihnil manfush.
1: Ihni. Masalah ni masalah di huruf ha. Kal'ih ni bunyi senyap tu. Eh, senyap. Tak boleh gitu baca. Dia mesti bunyi sorang. Eh ni. Selalu. Macam kita sebut bismi. Bukan bis senyap. Lepas tu. Milah dah. Bismillah. Ha, sebelum ni kita jumpa dah huruf mati. Tapi okey lah. Ha-ha ni bermasalah ni. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Lambat ke baca cepat ke gitulah. Ia kena bersambung-sambung suara. Tak boleh putih.
0: Tak boleh bola lah.
1: Ya, wataku ni.
0: Wataku nul jibaru kalwai bimbang kus.
1: Haa, jadi molek dah.
0: Molek. Wa amma man sakulat mawazinuh.
1: Ada ta pula ni. Sakulat mawazinuh. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
0: وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
1: mawazinuh. Oh, dua ni. Man khaffat rifa pun. Arti putih juga. Wa amma man khaffat mawazinuh. Jadi kak putus suara.
0: Wa amma man khaffat gitu.
1: Ah, selalu dah. Khaffat mawa. Khaffat mawa. Ah, jangan ada putus.
0: Wa amma man khaffat mawazinuh.
1: Mungkin tak tubik itu. Dia ada satu sifat. Ta tu dia panggil hamsun. Biasa kita dengar kan. Bukan khafat mawaz. Tak, bukan gitu. Tapi ada. Kita lepas mula napa. Pegai suara lepas. Khafat. Ha, tu hak tani bunyi at. Apa arti tak sebut itu? Tak buat. Khafat. Khafat. Dia ada 10 huruf yang mesti kita waktu tubik napa. Af. Afa, ak, ka, anita, at. Ini kena buat tubik. Kalau pegai, sekak, napah tu. Ana sifat.
0: Dia kena kopat tak?
1: Haa, tu cuba tipat yang mau nak baca. Ula banyak kali. Wa amma man khafat, khafat. Tipat yang ujung sekali. Khafat. Haa, ada tu bunyi at. Apa arti sana tak tubik? Bunyi khafat senyap. Lepas tu mawazinu. Anda kena waktu biar tu. Khafat. Ha, mula.
0: Wa amma man khafat mawazinu.
1: Nak cek tu. Keluk. Kata-kata. Eh, kan? Suara keluk tadi. Fa ummuhu.
0: Fa ummuhu hawiyah.
1: Ini huruf ha. Jangan sekat. Lalu tekuk kita sepik. Dia jadi. Nak jadi pedah. Ha ni tidak pedah ni ha ni. Fa ummuhu ha. Membuka tu kot. Ha.
0: Ummuhu hawiyah.
1: Ha, comel.
0: Wa ma'a أدعوك كما هي لهم حامية. صدق الله العظيم.
2: Okay, baik. Terima kasih, Pak Teh.
0: Terima kasih, Pak Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Kamah.
2: Silakan, Kamah.
3: Hello, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kamah.
3: Waalaikumsalam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Mohon ada hujung tu kan. Bunyi tonyuh macam tu. Ha, murih bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Awak gitu kan, dia panggil kenyih ke apa Kelantan sebut. Tak suruh kenyih, kita berhenti landing.
3: Support break. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Him, berhenti dengan mim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
1: Ini tebal. Al-Qari'ah.
3: Al-Qari'ah.
1: Gapo beza dia? Kamu. Awak dia sebut ni Qari, ni Qari'ah. Gapo beza ni Qari'ah?
3: Qari.
1: Eh? Tak biasa dengar orang kata orang tin nak baca ni. Kita pun sebut Qari'ah ni. Serupa dah kita duduk baca ni Qari'ah.
3: Al-Qari'ah.
1: Serupa kata. Kamu orang nak tanya, nak tahu juga ni. Nak kasihlah maklumat. Kita sebut dia tu Qari'ah tu. Baca Quran. Betul ke kita sebut gitu?
3: Sama ke?
1: Tak. Salah tu nak royak tu. Sebab Al-Qari'ah ni makna kiamat. Orang tengok ngaji Qur'an. Sebab kat Amuh ni orang panggil Qari'ah. Bukan ada. Orang ni Ain. Orang ni Ain. Orang tu Qari'ah tu Hamzah. Jadi kena sebut malak lah. Bunyi
3: Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah.
1: Ada panjang ni. Ada tanda dah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
3: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
1: Bunyi ko. Jangan tolok mulut ke depan. Apabila kita tolok bunyi yoloko. Itu kecek kelata tu. Kena tarik mulut kita. Yoloko. Gitu. Ko bunyi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
3: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Yauma yakunun nasu kal farasil mabsut.
1: Farashi, yani urushin. Kal farashi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsut. Shi.
3: Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus.
1: Dengar manfus.
3: Wa takunul jibalu kal ihnil manfus.
1: Tengah pula dengar, dia ada dengar. Manfush.
3: Watakunul jibalu kal ihnil manfush.
1: Tinggal bolo. Manfush. Manfush. Dengung dua harakat. Sana kamu sebut logak bunyi. Manfush. Manfush. Logak. Jangan logak.
3: Watakunul jibalu kal ihnil manfush.
1: Fa amma kalau kita nak belajar ni kan, nak we lekat dengar, kita kena tanda lah. Ni dengung ni fa'am Penikamuhan bunyi lah kat fa'amma. Maknanya tak dengar lah tu tinggal.
3: Fa'amma man sakulat mawazinu.
1: Sakulat. Bukan sakulat tak. Sakulat. Fa'amma.
3: Fa'amma man sakulat mawazinu. Fa'uwa fi insyatir radiyah. Fa'amma man.
1: Haa, dengar golok tu.
3: Amma man khaffat mawazinuh. Ha
1: ni tidak dengar ni. Wa amma ni dengar. Mana kena cukuplah qadar masa dua harakat. Kalau kita lorak ke kita lekat dengar. Wa amma dekat kamu lorak pula. Wa amma man khaffat mawazinuh.
3: Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu
1: hadiyah. Logak bunyi. Fa ummuhu. Bingung bunyi.
3: Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah.
1: Sadaqallahul azim.
3: Sadaqallahul azim. Ustaz nak tanya boleh?
1: Ya, kan?
3: Kita ngaji ke kita ikut kesyek ke siapa ke?
1: Oh, dia panggil satu hal lah.
3: Yalah,
1: tak, tak dapat.
3: Kita kena dengar ikut kesek lah.
1: Tak, dia kena ada tu guru. Mana tu guru kesek tu tak sah. Hanya alat untuk bantu.
3: Yalah, masa kita rakan di telefon, kita buka kesek tu, kita dengar gitu lah.
1: Tak lengkap. Tak sempurna dah dia kena ada guru. Sebab Nabi SAW ni, dia Nabi dah. Allah Ta'ala atas Jibril pula. Bukan atas kesek dah. Nah, kesek tu tak salah, boleh dengar untuk rujukan ke bukan. Tapi dia kena ada guru. Tu Nabi tunjuk, Allah Ta'ala nak tunjuk kita, dia kena ada guru. Ada bentuk fizikal, bukan alat-alat elektronik sahaja. Baru dia jadi sempurna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pemanggil di talian. Halo, assalamualaikum. Hello. Ya, siapa tu? Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Siapa
2: ni?
4: Ha? Kak
2: Soh. Kak Soh. Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Allah kata.
4: Al-Quri'ah. ما القرعة وما أدراك ما القرعة
1: قو جنجة تلق قا وما أدراك ما القا
4: وما أدراك ما القرعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

0: Wajin.
1: Tak jelah huruf yang pertama. Bunyi pa, pa. Macam buka mulut itu ya. Kata buka mulut. Pa, tak jadi tu. Dia kena wicerak. Fa, fa, fa. Itu baru jelah. Fa, amma, fa, amma, wa, amma. Kalau wa, wa. Jangan buka mulut. Ha, ha. Tak jadi gitu. Huruf tadi pa, tidak pa, tak jelah.
0: Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah fa'amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu hayyah wa ma adraka ma hiyah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Terima
2: kasih Ustaz.
1: Tamam.
2: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Putus pula, boleh cuba lagi. 0973-3858 dan juga 7488-8030. Ada yang bertanyakan kenapa Ustaz Bahari hari ini? Okey, hari ini yang menggantikan Ustaz Osman tak apa. Esok ada lagi Ustaz,
1: Ada, insyaAllah. Tak mati ada.
2: Ada, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Halo?
3: Halo?
2: Ya, siapa
3: Halo.
2: Tu?
3: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kak Ayah Tupat.
2: Kak Ayah Tupat. Okey, silakan Kak Ayah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kak Ayah waktu berkaedah. Macam mulut lain tutup lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu berkaedah tu tak boleh. Kena berik lah. Suara kita tak tubik dah. Walaupun keedah. Macam perhati saya nak buat contoh lah. Baca ayah betulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tutup mulut tu habis lah. Him. Masanya kaya baca ni ada lagi. Him.
3: Jadi ujung tu ada lagi.
1: Ya, mulut tutup dah tapi suara tu bikin keedah. Bunyi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak?
1: Ya.
3: Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
1: Ini kena buka mula tekak. Apabila tak buka tekak, pergi ke hidung sana itu bunyi ah tu.
3: Supaya tak buka.
1: Ya, dia kena buka tekak. Untuk kita sebut tu dia sepik tengah. Bunyi ah tu sepik. Lepas tu nak sebut ni bagi atas ni ke? Buka mula. Pasal ni tak buka lah kan? Tak buka. Bunyi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Bunyi Bukan tapi buka. Buka tu. Al-Qari'ah.
3: Al-Qari'ah.
1: Qari'ah.
3: Tak buka lagi tu?
1: Tak. Bunyi ah lagi tu. Al-Qari'ah.
3: Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
3: Boleh
1: tak buat ain
3: tu?
1: Bunyi ah juga. Ni bahasa Kelantan ni tak ada ain. Kayah tu. Buat gabar tu. Bukan ah. Kalau ain dia bunyi gini. Kayah tu. Kena berlatih ni kan. Tak jadi dengan mudah ni.
3: Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
1: Ni wataku kaf. Ini kaya sebut ni wataku. Ni huruf kaf kaya sebut gitu tebal.
3: Jadi kaf besar.
1: Ya tak ada besar kecil ni. Biasa kita labuk sebut gitu kan. Kaf kecil, kaf besar bukan. Jangan guna ayat tu. Sebenarnya huruf lain-lain. Hak ni kaf. Hak sebut sana ni ka jadi ka. Huruk lain-lain. Wataku. Mana beza dia? Rendah hak ni nipis. Taku. Taku.
3: Wa takunul jibalu kal ihni manfush. Fa amma man sakulat mawazinuh.
1: Nah, ini baru tebal. Fa amma man saqu. Ini tebal.

0: Boleh ke tu Ustaz Ain?
1: Ya, boleh. Agak lain pula. Ha, teruskan.
0: Wa amma man khaffat mawazinuh.
1: Nah, ni kena bunyi kh. Huruf kha. Wa amma man kha. Ini kha.
0: Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah.
1: Nah, bunyi pedah ni. Ha, salah tu. Fa ummuhu ha. Bukan ke ha.
0: Fa ummuhu hawiyah.
1: Ada lagi. Nah, kalau ada. Kita... buka ken lain. Buka ken ni lah dia jadi sepik. Maka bunyi... Ha, tu buka. Jangan buka ken. Ha, buka rekod. Fa ummuhu ha. Fa
0: ummuhu hawiyah.
1: Ha, ada, ada. Ayah sebut bunyi. Ha, pedah
0: ada lagi.
1: Ada teknik cara guna pakai mulut tak tepat. Fa ummuhu ha. Jangan stres. Kalau kita lagi tekan lagi kuat tu pedah tu. Ha, jangan tekan.
0: Fa ummuhu hawiyah.
1: Ada. Saya nak sebut contoh ni biar Kak Ayah dengar dah. Fa ummuhu ha. Kak Ayah sebut kita ni. Fa ummuhu ha. Sepatutnya fa ummuhu ha. Ha. Ha. Terak kata ha saja saya nak dengar. Ha.
0: Ha.
1: Ha, ada pedah. Start dengan pedah.
0: Pedah juga.
1: Ha. Ha.
0: Ha.
1: Dia mari daripada bawah ni. Start sapa atas. Buka. Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha.
0: Ha. Ha. Ha. Tak jadi tak.
1: Jadi pedah. Bunyi. Start mula-mula tu. Starting tu pedah dah tu. Ha. Tak siap tu. Ha. Semula.
0: Fa ummuhu hawiyah.
1: Ha, kena berlatih depan ni. Ha. Jangan lebih pedah.
0: Wa ma adraka ma hiyah.
1: Haa, hujung dia. Hiyah. Supaya tak ada.
0: Jadi kita juga.
1: Ya. Wa ma adraka ma hiyah.
0: Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah.
1: Hamiyah.
0: Tak jadi lihat, Ustaz.
1: Oh, tak jadi. Pedah. Turut gerai pedah. Astagfirullahal
0: azim. Narun hamiyah.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
2: Baik, terima kasih.
0: Mengaji lagi minggu depan tu.
1: Insya-Allah esok ada.
2: Esok ada lagi. Insya-Allah.
0: Esok ada. Oh, esok. Payah boleh lah Ustaz.
1: Tak apa, usaha boleh pahala dah.
2: Baik.
0: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya ada kesimpulannya Ustaz sebelum kita masuk maghrib.
1: Insya-Allah. Terima kasih. Jadi kita dengar orang yang sedap ni. Orang lain tak kena. Kalau kita teh, kita dia baru tahu.
2: Betul.
1: Kubel anak juga kata. Jadi tadi tu macam saya lah dia. Kalau kesalahan orang ngaji ni, salah banyak pun biasa. Kalau kita perhati tadi, huruf di halkum ni susah benarnya. Huruf ain, huruf ha, saya suka buat jenaka gitu lah. Payah apa, memang kita dengar katuk eh. Bunyi ala, ya boleh sebut molek tak okey. Katuk tu lagu mano ya ada duduk dalam kalbok tu bunyi molek bunyi ala tak okey kita tak nak buat. Rupanya dia rajin. Kalau dia start kokok tu ngorik siapa kemalai ya kokok. Kita kena rajin benar. Jangan putus asa lah gitu. Mudah-mudahan Allah SWT bui kita bantu eh tolong sebenarnya kita ni usaha gitu ya mampunya. Jangan tanya apa tak anda lagi kerana kita ganggu dah masa tu tanya bila nak anda tu ganggu kerja Allah SWT. Kerja dia je bui pandai tu. Kita usaha ya. Kalau kau jangan kata rugi lambat pandai tak. Kau hutang tu. Kerana semakin lama semakin banyak pahala kita dapat. Mudah-mudahan petang ni kita dapat sesuatu lah daripada pembelajaran kita ni insyaAllah. Wallahu'alam.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah, panel bimbingan Al-Quran pada petang ini. Yang tak sempat insyaAllah esok ada lagi. Boleh hubungi di waktu dan masa yang sama di ruangan bimbingan Al-Quran. Baiklah, untuk muslimin-muslimah masanya waktu solat fardu maghrib hari ini zon 1 pada pukul 6.59 minit malam dan juga zon besok 7.01 minit malam dan juga zon besut 6.58 minit malam.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 6.59 minit petang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kalau muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 7.01 minit malam, dan seterusnya di zon besut 6.58 minit petang. Dan kami nak ucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Imran ayat 35 hingga 45.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

yang kita duk masak, yang kita duk cucuk rokok, yang kita duk pingat api, sebenarnya itu juz'un, satu juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar, satu juz'un kepanasan daripada 70 juz'un kepanasan neraka.

Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pemberian Allah SWT dengan rasa senang dan penuh kesyukuran. Teruskan bersama di Ruangan Selekta 6 hingga 9 malam hanya di Kelantan FM.

Lantara FM penuhi cita rasa anda, 7.32 minit malam. Hadi Segment Selekta edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Bisnes anda memerlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini. Salam senja, salam maghrib untuk anda semua yang belum lagi tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Segerakanlah ya. Dan pun sebabnya kita solat maghrib pun solat awal 6.59 petang tadi. Dan waktu isyak pun awal juga di zon 1.84 minit malam nanti, okay? Dan untuk sahabat-sahabat yang sedang dengarkan kami di Kelantan FM, ada yang dengarkan menerusi frekuensi, ada yang dengarkan juga menerusi RTM Click ataupun di mana-mana sahaja dengarkan kami yang tengah layan lagu-lagu nasyid pada ketika ini, ataupun yang mungkin ada yang berada di masjid yang berdekatan, baru balik masjid sini. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur. Okey, jom kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu kerohanian terlebih dahulu, dan selepas ini kita layan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. 1, 2, 3, 4.

0: Kecek Kia, belanja awal 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah penipu pala juga.
2: Allah, rusing ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super Kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Okey tu agak tak ada rusing lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Itulah kumpulan daripada Hijaz, Irama Kasih. Baru saja menghiburkan malam anda di Sama Selekta 6 hingga 9 malam. Okay, untuk rakan-rakan sahabat kita yang mungkin dengan bilik-bilik Facebook ataupun dengan bilik-bilik media sosial di TikTok ke ataupun di mana-mana saja platform media sosial, macam-macam cerita, macam-macam berita yang kita baca. Ada yang berita kes bunuh, ada saja setiap hari yang berlaku di negara kita. Ada yang berlaku kes kemalangan, ada sentiasa ada. Pagi, petang, malam, ada saja kemalangan yang berlaku di negara kita. Jadi sebenarnya ujian yang sebegini begitu besarlah buat mereka yang terlibat ataupun menjadi mangsa. Okey, dan juga pesanlah untuk anda semua, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati walau di mana anda berada, di jalan raya ke ataupun di tempat kerja ataupun di mana-mana lah. Okey, dan juga jangan cari musuh. Kadang-kadang musuh itu pun boleh mendatangkan bahaya untuk diri kita. Okey, kadang-kadang itu boleh sampai ke membunuh hingga boleh mencederakan disebabkan salah faham. Jadi sentiasalah jaga-jaga hubungan anda bersama dengan sesama kita, saudara, sama saudara kita. InsyaAllah kalau kita jaga hubungan di antara kita semua, tidak adalah perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Okey, sahabat-sahabat kita mungkin sibuk juga turun aplikasi-aplikasi di telefon bimbit. Ini aplikasi Mas Sejahtera, macam-macam dah ada sekarang ni. Mas Sejahtera dah pun dikemas kini, dan juga yang terbarulah berkaitan dengan laporan, sekiranya anda nak buat report ataupun laporan kepada kes merokok di kawasan yang tak sepatutnya, anda sendiri boleh melaporkannya sebenarnya. Okay, dan sekarang anda boleh melaporkan melalui My Lapor dalam aplikasi My Sejahtera. Caranya, buka je My Sejahtera, taip dekat My Lapor, pilih jenis aduan dan lengkapkan laporan anda. Okey, yang mana sekarang ni musim jerebu, tiba-tiba ada lagi lah orang yang tak bertanggungjawab menghisap rokok di kawasan larangan. Kawasan sepatutnya tak ada masalah lah, silakan. Tapi cuma kalau kawasan tempuan umum ataupun anda kanak-kanak, ramai permainan ke ataupun premis-premis ke, tidak dibenarkan langsung lah untuk merokok di kawasan tersebut. Jadi kalau anda boleh buat laporan sebenarnya, laporan sendiri kepada pihak berkuasa. Baik, jom kita nak teruskan lagi lagu. Ini daripada lagu Intim, lagu Kalimah Cinta. Dan selepas ini kita layan lagu 80-an, lagu Flybuts, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, untuk hiburan malam anda.

Wajah Rahsia Hati, lagu Fauzia Ahmad Daud, dah pun 81 minit malam. Dan untuk mana-mana muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu salat fardu insya' bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 8.04 minit malam, zon 2 8.07 minit malam, dan juga zon besut pun sama 8.07 minit malam.

Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.04 minit malam akan bergemandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu insya' bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 pada pukul 8.07 minit malam, manakala zon Pesut 8.07 minit malam. Seketika kita ikuti ruangan Nida Ul Islam bertajuk Berfikiran Positif.
1: Nida Ul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Nida Ul Islam. Dan kita nak bicarakan berfikiran positif. Ini selalu orang sebut ni kan, positive thinking lah guys, positive thinking. Jadi macam mana nak jadi orang berfikiran positif? Ya, tak apa ingat ya, sepotong penama hadis kursi. Ana inda zanni abdi bi, fa in zanna bi khairan falahu khair, fala tazunnu billahi ila khairan. Aku bersama sangkaan hambaku terhadapku, ya, sekiranya sangkaannya terhadapku baik, maka baginya kebaikan, maka janganlah bersangka terhadap Allah melainkan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. So adik-adik, anak-anak, para pendengar yang tabah kasihi, so Allah bertindak seperti sangkaan hambanya, seperti apa yang kita fikir. Justru kita amat kritikal untuk berfikiran positif, ya. Bersangka baik terhadap Allah menurut Imam An-Nawawi ialah kita sentiasa berfikiran positif dengan berharap Allah akan sentiasa merahmati dan mengampunkan kita. Ha, itu dia. Ya, insyaAllah Allah akan merahmati kita. Ini syarah daripada Muslim. Ya, dan kita selalu fokus pada situasi. Untuk suatu masalah mesti ada solusi. Sebab Allah turunkan sakit atau masalah, Allah turunkan bersamanya ubat atau solusi. Ha, itu yang selalu kita diberitahu oleh para asatizah kita. Dan apakah kebaikan berfikiran positif? Allah sayang kita, makbul doa, lebih tenang, ya, lebih sihat dan mudah-mudahan panjang umur, kurang stres, ya, tidak tertekan, ya, lebih kuat kita punya imuniti badan kita. Bila kita positif, rupanya imuniti badan kita bertambah baik. Orang yang sedih, marah, benci, fed up, negatif ni, rupanya banyak toksik dalam badannya. Kita emosinya kita sihat, fizikal kita sihat, ya, dan kita akan mengelakkan apa ni, serangan sakit jantung, kata pakar-pakar. Kurang kebaran kalian untuk dapat sakit berat, lebih kreatif dan sebagainya. Soalan yang terakhir, bagaimana ya kita nak sentiasa berfikiran positif? Ya, untuk berfikiran positif, pertama doa banyak-banyak dan jaga ibadah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita fikiran positif. Yang kedua, cuci hati setiap hari. Sebab hati mengawal fikiran. Jadi kalau hati bersih, kepala akan jadi positif, fikiran kita positif, insyaAllah. Dan yang ketiganya, belajar bersyukur setiap masa, ya. Dan programkan minda kita setiap hari. Programkan minda kita, ya Allah, masa nak tidur, ya, kalau besok aku masih panjang umur, jadikan esok lebih baik, lebih hebat. Aku cemerlang, aku sehat, aku positif, aku bersemangat untuk bekerja ataupun bertindak. Tapi kalau esok aku ditakdirkan mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Ha, jadi bila kita programkan otak kita waktu malam sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita, otak kita akan mengulang-ulang penama programming itu, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa positif. Ha, dan orang yang positif di waktu pagi, kata pakar psikologi, maka sepanjang hari akan jadi positif. So bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat, berdoa. Kenapa menghadap kiblat? Sebab nak berdoa. So, berapa orang yang buat di Malaysia? Mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk gulungan yang sedikit ini. Bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat dan berdoa. Dan barang siapa yang senyum selama lebih kurang 20 saat, maka Allah merembeskan hormon yang buat kita ceria, ya, dan positive thinking, badan sihat dan bertenaga. So kita buat gitu, ya. So artinya kita tingkatkan kita punya apa nama, aura diri, berkawan dengan orang-orang positif, ya. Cari sifu atau mentor, ya, dan guru, dan haramkan sebarang fikiran negatif bertapak dalam kepala. Ingat, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jadi kalau kita bersangka baik, maka Allah akan berikan kita. Of course, terus cari ilmu, ya, dan lakukan rutin-rutin positif. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati Allah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. #PenyaranJakim.

Ya, demikian persembahan Aris Adiwatan Permai Dani, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 90-an. Tahun saya lahir rasanya ni, tahun 94-93 macam tu lah. 8.26 minit malam, cerita kita ke Kelateh pukul 9 nanti, 9.12 malam. Semua selekta tak boleh habis lagi. Okay, dan untuk anda semua, ini berkaitan dengan pemulangan atau penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan juga pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, saya nak jemput juga untuk anda semua yang mana berkelapangan pada hari Sabtu nanti ke program Carnival Community, kempen internet selamat yang berada di sekitar Kuala Krai. InsyaAllah akan berlangsungnya pada 17 Oktober ini hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 1.30 petang lah. Okay, antara aktiviti yang akan berlangsung antaranya senam aerobik dan juga sukaneka, sesi interaktif bersama MC-MC, persembahan artis jemputan dan banyak lagi lah aktiviti menarik menanti anda. Internet selamat, tanggungjawab semua. Okay, jadi macam-macam aktiviti yang berlangsung pada hari tersebut. InsyaAllah saya pun akan turun padang juga pada hari tersebut nanti, pukul 8 pagi hingga 1.30 petang. Okay? Jadi mana berkelapangan masa, ada ruang dan waktu untuk menyertai pelbagai aktiviti ini, untuk utamanya penduduk setempat lah, boleh kita penuhkan segala aktiviti yang akan berlangsung nanti. Ada macam-macam hadiah. Saya dengar cerita hadiah memang banyak nak diberikan kepada yang hadir pada hari tersebut sempena dengan kempen internet selamat di daerah Kuala Krai. Dewan Kesedar Mengkebang Kuala Krai pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Jom kita sama-sama kita berehat nanti.

Dekat Madras tentu akan kencundang. Kelantan FM masih lagi bersama dengan kami di segmen Selekta 8.37 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan cuaca hari ini alhamdulillah cuaca baik-baik saja. Di tempat anda macam mana? Ada tempat hujan, ada setengah tempat tak hujan, ada setengah tempat tu masih lagi jerebu. Dan juga kita doakan juga untuk rakan-rakan sahabat kita yang berada di luar Kelantan, di sebelah utara, sebelah selatan, yang masih lagi menghadapi masalah jerebu. Sentiasalah pakai pelitup muka kalau anda berada di sana. Again, jaga kesihatan anda walaupun di mana anda berada, terutamanya buat mereka yang terjejas dengan jerebu ini. Dan Kelantan alhamdulillah sebabnya kita turun hujan dengan boleh dikatakan setiap malam hujan, jerebu tu pun makin berkurangan lah. Okay, kalau ikutkan ramalan yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari Rabu atau hari esok lah, pagi dijangkakan tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan manakala untuk hari Khamis nanti, pagi diramalkan tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Namun nak diingatkan juga berkaitan dengan pembiakan nyamuk Aedes ataupun denggi, yang masih lagi wabak denggi ini masih lagi berleluasa sebenarnya. Pembiakan nyamuk Aedes yang boleh bertahan hampir 2-3 bulan jugalah untuk pastikan betul-betul dia tak ada. Jadi buat mereka yang dah berada di kawasan panas, kawasan denggi, berwaspada selalu. Pasang ubat nyamuk, pasang apa ni, alah, spray nyamuk tu lah. Dan juga kalau ada kelambu, pasang kelambu lah untuk mengelakkan daripada terkena dengan jangkitan denggi ini. Jaga kesihatan anda semua, tak kira di mana, di rumah ke ataupun di pejabat ke ataupun di mana-mana saja tempat ada berniaga. Untuk peniaga-peniaga, pastikan juga jaga kualiti makanan, juga kesemuanya lah, kena hati-hati sentiasa. Jangan lalai. Kadang-kadang tu kalau makanan pun terkena keracunan makanan, bahaya juga. Terutamanya peniaga-peniaga lah. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Dan selepas ini lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu, Kelantan FM.

Adakah kau tahu ke tak? Nyakit super darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Maka mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ini dia persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Membawa kita sekarang 8.52 minit malam di segmen Selekta di penghujung rancangan untuk kita malam ini. Terima kasihlah yang mana setia bersama dengan kami. Alright, dan juga terima kasih juga untuk yang setia dengan kami menerusi RTM Click. Ada yang dah follow di TikTok kami, terima kasih. Ada yang dah follow Facebook kami, terima kasih. Ada macam-macam aktiviti yang kami kongsikan menerusi laman sosial kami lah, okay? InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari... Ini hari Selasa. Kita jumpa pada hari Ahad, Jumaat pagi pukul 6 hingga 10 pagi. 6 hingga 10 pagi menerusi Gu Pagi Kelantan FM. Setiap hari Jumaat lah saya akan bertemankan anda. Dan apapun terima kasih di atas kesetiaan anda, insyaAllah. Dan apapun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk anda malam ini. Jaga diri anda, okey? Selepas ini pukul 9 kita ikuti berita nasional. Dan selepas itu 9 hingga 12 malam bertemankan DJ Kit yang temani anda menerusi Pujaan 90. Lagu penutup malam ini, Spring, Bergenvilla. Penutup untuk Selekta lah. Anda kena setia sampai pukul 12 malam nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia kalau dia tu tak bermaksud dari cici tugas nak bayar. Lagu dia, dia bahasa ini, banyak lagu lah untuk kelatek bengke, terhibu popo kita, hibu lagu-lagu pulak selesai lah, tak buah dengar bayar. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh, dia cikik, siapa masa nak tugas weh.

Gua hadirkan diri di tanggal 13 Oktober 2026 bersamaan 3 jam Adil Awal 1448 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan, semoga duduk ke adik kakak sehat segabu-gabu belaka. Tak ada sakit demam, tak ada hok muruh, tak ada serabut, harap-harap duduk ke dalam tenang belaka. Kalau ada keserabutan yang bermain di kepala, kita buat seketika. Kerana halah diri kita pun memerlukan sesuatu yang bahagia di kakak dia. Dan sebagaimana biasa, pada malam ini kita kembali menyusuri lorong kenangan, tempat tersimpannya cerita lama, cinta yang pernah mekar dan memori yang tak pernah benar-benar pudar. Inilah Pujaan 90, yang merupakan ruang santai buat jiwa yang merindui irama zaman kegemilangan. Jadi sebagai pembuka tirai, kita panaskan suasana dengan sebuah lagu daripada kumpulan rock legenda tanah air, Ekspedisi, menerusi lagu Cinta Kenangan Silam. Kerana ada kenangan yang semakin jauh ditinggalkan, tetapi semakin kuat berbisik dalam ingatan. Layan di Kelantan FM sebagai pembuka tirai.

0: Cek Kia, Belanjawai 2027.
1: Ayo. Okey, Kia nak sambung tiga tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiga tenek ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ayo. Rumah kita jadi pok lepok pula.
3: Pok gapo pula?
2: Tempat lepok nyamuk.
3: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
2: Jadi kita kena buat gapo ni, ayo?
3: Senang je. Adik beresor dah cuci bekah hok air takong. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takong, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Yang terbaik pasti...

Itu saudara kita dibawa menyusuri lorong luka menerusi lagu Pelamin Angan Kumusnah Dendangan Alzi. Itu dia saudara, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa tidak semua yang dirancang berakhir di jenjang pelamin. Tidak semua yang disemai berputik menjadi kasih. Dan tidak semua janji yang dilafazkan berakhir dengan bahagia. Ada hati yang pernah menghias impian dengan bunga cinta, namun akhirnya hanya mampu memungut serpihan harapan yang gugur satu demi satu. Ada pelamin yang tinggal kenangan, ada cinta yang menjadi igawan, dan ada air mata yang jatuh tanpa mampu mengubah ketentuan. Namun saudara, begitulah kehidupan. Tidak semua yang musnah berarti pengakhiran, dan tidak semua yang dinanti akan menjadi kenyataan. Kerana dalam hidup ini ada pohon yang rendang bertempat kita berteduh, tetapi belum tentu berbuah untuk kita nikmati. Ada kasih kelihatan indah pada pandangan mata, tetapi hambar apabila disentuh jiwa. Ada yang memberi harapan setinggi langit, namun akhirnya membiarkan kita sendiri memeluk kecewa. Maka daripada pelamin yang musnah, marilah kita berteduh sebentar di bawah kisah Rendang Tak Berbuah. Lagu nyanyian Dato' Hatan yang bakal membawa kita menyelami sebuah lagi kisah kehidupan tentang harapan yang tidak kesampaian, penantian yang tidak berpenghujung, dan hati yang akhirnya belajar menerima bahawa bukan semua yang kelihatan indah itu akan menghadiahkan kehidupan. Layan di Kelantan FM di Pujaan 90.

Itu dia saudara, indah berlagu Syahdu Berirama. Sebentar tadi kita dibuai perasaan menerusi Mahligai Rindu, dendangan penuh jiwa daripada Mas Lina. Begitulah saudara, andai dapat dibina sebuah mahligai, daripada segala kenangan pasti akan kita abadikan di situ wajah-wajah yang pernah bertakhta di hati. Namun tidak semua yang dirindui ditakdirkan untuk dimiliki, dan tidak semua yang dicintai berakhir di pelaminan impian. Ada rindu yang hanya mampu disulam dalam doa, ada kasih yang terpaksa disimpan di balik tirai air mata. Dan berbicara tentang sesuatu yang indah namun tidak kesampaian, teringat pula kita pada sekuntum bunga. Kembang mekar memikat pandangan, harum mewangi menggoda perasaan. Tetapi sayangnya, bunga itu terlarang untuk dipetik, apatah lagi dijadikan hiasan di taman hati. Maka buat anda yang sedang mengikuti Pujaan 90, daripada mahligai yang dibina oleh rindu, kita melangkah pula ke taman yang menyimpan rahsia cinta. Mengiringi langkah kita seterusnya, sebuah lagu yang berjudul Bunga Larangan, nyanyian daripada UG14. Layan di Pujaan 90 Kelantan FM.

di sebalik permainan bayang-bayang yang kita kenali sebagai wayang kulit tersimpan sejarah seni persembahan yang panjang dan kaya dengan pengaruh budaya. Wayang kulit Kelantan menggunakan cahaya, layar dan patung yang diperbuat daripada kulit haiwan. Patung-patung ini digerakkan oleh Tok Dalang di belakang layar sambil cerita disampaikan dengan iringan muzik tradisional. Menariknya, asal-usul wayang kulit Kelantan tidak dapat ditentukan kepada satu tempat sahaja. Terdapat beberapa teori tentang kemunculannya termasuk pengaruh dari India, China dan Siam. Hubungan Kelantan dengan kawasan Patani dan Siam juga dipercayai memainkan peranan dalam perkembangan wayang kulit di Kelantan. Cerita yang dipersembahkan pula banyak berkait dengan hikayat Seri Rama yang disadur daripada epik Ramayana. Sebelum berkembang mengikut budaya dan masyarakat setempat, wayang kulit bukan sekadar hiburan. Pada suatu ketika dahulu, persembahan ini turut menjadi medium menyampaikan cerita, nilai dan pengetahuan kepada masyarakat. Dan tahukah anda, wayang kulit Kelantan telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009 oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi, setiap bayang yang bergerak di sebalik layar itu bukan sekadar sebuah persembahan, tetapi membawa bersama sejarah, budaya dan identiti masyarakat Kelantan yang telah berkembang melalui peredaran masa.

Itu dulu saudara, sebentar tadi kita hayati kelembutan cinta menerusi lagu Cinta Selembut Sutera daripada Ratrock Ella. Namun di sebalik kelembutan sebuah lagu, kehidupan nyata kadangkala hadir dengan khabar yang cukup meruntun jiwa. Dan untuk maklum mereka kalah, ada berita duka yang ingin dikongsikan sebagai peringatan. Berita duka dari Pasir Mas berkaitan dengan seorang pelajar tingkat terua adik kakak maut selepas dipercayai dipanah peti ketika memancing ketika ngai di kawasan baru di Kapu Tasik Berangai Pasir Mas 4:30 peti mari. Lebih menyayat hatinya kesoh dia adik kakak sepupunya mendakwa melihat tubuh mangsa serupa berasak selepas kejadian berlaku di panah peti. Bukan kena karir ni adik kakak, di panah peti. Jadi ia pucat ceritanya adik kakak. Demon ni kalau ikut kira agak gingai lah. Di baruh ia kira lebih kurang dalam pukul 4. Bagaimanapun dalam keadaan demo mulagi tu, hujan tak cewah lagi dekat kakak eh. Cumanya keadaan cuaca berubah apabila hujan ni alah toru alah kelebak lah. Sepupu mangsa mengajak mangsa ada seorang lagi saya dia untuk kelik lah. Rusing takut hujan kau lebak ni. Tapi dalam masa sama dikatakan tak si kelik lagi lah. Moga tak ada pak undi lagi ni, tak ada pelakar kilat apa lagi ni. Jadi mengikut kehendak bersabarlah. Dua sahabat ni bersabar nunggulah juga. Kerana baru sapa juga biarlah ikut arial lah. Berjayalah, bolehlah dua ekor ikan dikakak. Tu dia. Jadi pada time itu pada time itulah peti kilat menyambar adik kakak. Sehingga sebagaimana kata saksi lah, boleh kelih depan mata tu lepas nyambar.

khabar tu kelis. Nampak lalu je. Dia kagak. Tubuh berasak. Dan dalam masa sama juga tak boleh buat apa ni kak. Lagi kelik lah rakyat kau orang tua lah. Dia kagak. Jadi di sininya sebagaimana hok kita boleh rakyat kak. Dia kagak eh. Dengan cuaca yang tidak menentu. Kadang-kadang lah. Kita kena tengok lah dia kakak eh. Ni tidak salah siapa-siapa dia kakak eh. Ni nak geruh dia dia panggil. Tak siapa masa dia. Cuma adik kita ni lah, kena pastikan lah adik kakak untuk sama-sama atur. Jangan lok jangan lok. Tengok ke adik tertu waktu cuaca. Tak kira lah waktu awak muda pun jangan ditebing adik kakak eh. Moga-moga lah nak geruh ni kita tak tahu lah ke mana mari dia kakak. Setengah dia mau kata kak nak jadi kau sabit. Cuma dalam masa sama dengan cerita tu kak lah dia kakak eh. Kalau kita nak letak model wah kalu ni boleh tak letak dia kakak eh. Dah. Tapi nak rakyatnya pastikan lah kita sentiasa berhati-hati mengawal lah adik kakak eh. Pergi mari gerak-geri anak kita eh. Tak kira lah hok kecil, hok besar, hok halus, hok kasar pun pastikan lah adik kakak supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diinginilah adik kakak eh. Dah, apapun salah tak sial lah buat keluarga mangsa. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian yang amat berat ini. Ya, sesungguhnya hidup ini ibarat helaian sutera saudara. Indah dalam genggaman tetapi rapuh apabila diuji takdir. Hargailah setiap detik bersama insan tersayang kerana kita tidak pernah tahu bilakah pertemuan terakhir akan menjadi sebuah kenangan. Baiklah saudara, kita teruskan perjalanan malam ini di Pujaan 90 dengan sebuah lagu yang seolah-olah menyuarakan rasa kecewa, kehilangan dan hati yang terdiam dalam kepedihan. Daripada Toki, inilah Hampa. Semoga alunan ini menemani hati yang sedang mencari kekuatan. Anda terus bersama kami di Pujaan 90.

Itu dah saudara lantunan suara oleh Fauzah Latif dengan lagu yang berjudul Dia. Bukan Dia Fauzi saudara ya, Dia. Sebuah lagu yang seolah-olah mengingatkan kita bahawa hati manusia ini unik. Kadangkala cinta hadir tanpa diundang dan jodoh pula datang dari arah yang langsung kita tidak sangka. Apapun bercakap soal cinta dan jodoh, menarik juga apabila kita melihat ya fenomena perkahwinan rakyat Malaysia dengan warga asing. Berbeza negara, berlainan bahasa, budaya dan adat, tetapi akhirnya disatukan di bawah satu ikatan yang bernama perkahwinan. Jangan, cumanya adik-adik berkenaan dengan perkahwinan rakyat Malaysia dengan warga asing ni. Ni ada sikit lah maklumat. Fakta, penjelasan fakta lah berkenaan dengan perkahwinan warga asing beragama Islam dengan warga negara kita berketurunan Melayu. Bahawasanya perkahwinan itu tidak mengubah keturunan warga asing. Tidak mengubah keturunan mereka kepada keturunan Melayu. Jadi perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara kita ni, dia tidak mengubah. Keturunan mereka kekal. Dengan keturunan asal, dia jabatan pendaftaran negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan kepada keturunan individu warga asing tersebut. Mana kalau jatuh tu, bik, sudah menikah ni, tentu tu boleh anak kah? Tuhai rezeki, anak hasil perkahwinan yang sah diisi undang-undang Malaysia boleh didaftarkan mengikuti keturunan ibu atau bapa. Sama ada keturunan Melayu atau mengikuti keturunan warga negara asing berkenaan. Jadi cerak pelakon deh. Supaya moga apa dah ni terdapatlah segelintir laporan-laporan menggunakan tajuk ini sehingga boleh menimbulkan salah faham antara kita lah dengan memberi kegambaran yang mengelirukan lah kepada kita sebagai rakyat. Jadi diserulah kepada adik kakak kita agar tidak mudah membuat kesimpulan berdasarkan tajuk-tajuk berita. Hak tentu kena semak fakta. Hak tentu kena semak fakta, kena faham. Gapo dia ngisi dia. Jangan gaduh cara kena taruh adik kakak eh. Neh. Begitulah adik kakak eh. Tak pernah sabar dak. Kalau begitu gaholah. Kalau jatuh dia ni, maksumu wi sore lagi menikah. Cari hak arak kau berapa kak? Deh, menekoh. Hak nombor dua, arak. Hak nombor tiga, siye. Hak nombor empat tu tak tahulah dek kedoknya. Setara STR pun tak lepas ni. Tapi nak rakyatnya dek kakak. Tidak, orang panggil tidak. Apa dah ni, mengubah keturunan mereka lah dek kakak eh. Ni kalau orang rakyat tak mengubah, dia pergi belik pulak. Berat je eh. Gitu, gini, gitu. Cara kena katak saja semacam. Ni yang tak tahu ni, adik kakak . Jadi benda hak fakta, benda hak betul, adik kakak, kita kena ayak betul lah. Jangan duduk kona, duduk beli alah koksi. Kita kelah penidoh, adik kakak . Tak, kelah tak penidoh. Tegak lah, Cik Omar, adik kakak . Nak menikah dengan, tak boleh kira adik kakak . Duk main beli siri semacam, mana kau tahu lekat-lekat jodoh dengan bermua. Kau tak boleh kira adik kakak. Kau ni, main dengan jodoh tu ni, adik kakak . Nah, jadi gitulah, harap-harap biar cerak belakang lah. Biar tentu orang panggil selari. Dengan kenyataan-kenyataan pihak kementerian, kau berapa, kau begitu begini. Kita kalau kelah-kelah, payah nak ulah. Tak cerak mana, baik tak seolah, petel lagi. Mati je selalu. Tak tahu kau. Moga lah. Nak kata tak kena. Tak. Moga bini kita resen ni kak. Mudah. Ni kak kita tak tahu. Tak. Kita pergi wak-wak tahu. Mula konar kak si adik agak. Molek-molek jalan jakoh benda ya. Khabar-khabar tak kena edar kak. Apa dah ni tujuh parik adik agak. Jadi begitulah. Main dengan apa dah ni. Main dengan kenyataan ni kau kahwin ni kak. Kakak dia medis juga dia kakak weh. Tak kena dengan selera kak. Kakak khabar kak. Alah pedih manjang dia kakak.

tu lu beci ni tak boleh nak lagi. Ha ha ha ha. Mujur lah, tak temu aku buk. Pasti kasar ni aku tak tahu. Ada lubek kupu, kupunya ada lubek. Lindu ada kupu tu. Ha ha ha ha. Mari mana Pak Abu nampak jauh ni. Aku tengok ni mari ada mana Pak Abu. Kalau begitu, kalau begini aku ni gak woyo. Mari beli barang di mana. Ha ha ha ha. Jalan di mana satu kepada ke Pak Abu pergi bunuhnya. Aku nak rayak kamu. Pak Abu, kalau jalan bunuh ke, tak payahlah kamu rayak koyo. Rayak dia, 10 kali rayak kedua lagu tu lah. Betul lah, hok mana je uji rayak tegak tak ada. Belawak dengan betul belakang. Ha ha ha ha. Gimana? Pak Abu hari ni mau masuk alih satu pada kerja uji hari ni Pak Abu. Tidak masuk-masuk benar betul tegak. Dia royak tegak kena jalan hanya royak beri. Kalau gitu, kalau gini, kalau aku tak royak-royoh nak royak.

Itu saudara, sebentar tadi kita telah pun menikmati Taman Astakona daripada Slash. Ya, sebuah halunan yang membawa kita menyusuri lorong-lorong rasa. Bukit Tamir Majlis Daerah, ne? Tempat kenangan tersimpan ataupun hati sesekali berbicara tanpa suara. Apapun saudara, begitulah hidup. Ada kenangan yang kita simpan kemas, ada impian yang terpaksa kita lepaskan, dan ada pula yang kembali mengetuk pintu hati saat malam semakin sunyi. Dan selepas ini kita terbang bersama sebuah karya daripada kumpulan Iklim dengan lagu yang berjudul Mimpi Yang Pulang. Mungkin pada ketika ini ada mimpi yang pernah kita tinggalkan, mungkin ada rindu yang belum menemukan penghujungnya. Namun malam ini, biarlah lagu ini membawa pulang segala rasa yang lama terpendam. Khas untuk anda, penggemar setia kumpulan Iklim. Layan di Kelantan FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka, dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

Tu lah. Boleh. Tanya molek kat molek. Tanya tak molek kat buah-buah lah. Bukan begitu. Bukan begini. Itu saudara lagu hanya apa dia ni, lagu Sekelip Mata Kau Berubah daripada Lestari. Kadang-kadang dia kata yang paling menyakitkan bukanlah saat seseorang pergi meninggalkan kita, tetapi sesaat seseorang yang pernah begitu dekat tiba-tiba berubah menjadi insan yang begitu asing. Itulah adik-adik sebuah kisah tentang hati yang tertanya-tanya, mengapa kasih yang dulu mekar akhirnya berubah tanpa sempat kita memahami sebabnya. Dan malam ini kita akhiri perjalanan Pujaan 90 dengan sebuah lagu yang seolah-olah mewakili suara hati insan yang sudah berusaha sedaya upaya, namun akhirnya terpaksa menerima bahawa tidak semua yang kita inginkan mampu menjadi milik kita. Sebentar saja lagi UKS dengan lagu terakhir yang bakal disiarkan, lagu yang berjudul Di Luar Kemampuanku, akan menemani malam anda. Biarkanlah lagu berkenaan bakal menjadi teman buat hati yang sedang belajar menerima bahawa ada perkara yang bukan untuk kita ubah tetapi untuk kita redakan. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan bersama pendengar adik kakak sekalian. Bangun-bangunlah. Oh, tanya pujat 90 tidur. Oh, ruangan Rentak Kenangan agak molek-molek bangun. Oh, basuh muka lu kalau nak manggil pandai-pandai.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi Belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, barang dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM untuk menyambung pengajian ke peringkat

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum. Hadir kembali di jam 11.19 minit malam di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belakang dia kakak eh. Dengan duduk ke masing-masing tu. Dengan penuh harap eh. Mana renggai tu mari-mari berapik semula lah. Eh. Hak mana baru bangun tidur. Hak cara baru bangun tidur. Kalau boleh kat hak lah. Kita ni kalau baru bangun tu. Basuh-basuh muka lah dulu sebelum manggil tu. Baik royak selalu. Takut. Takut tak cakap. Orang panggil tak cakap kamu. Alik kita lah. No. Kita tanya A. Dia jawab alik. Kita tanya B. Dia jawab bo. Apa boleh main ke? Eh? Tu dia. Baik kakak sebelum kita bersama dengan sahabat-sahabat pendengar lah. Untuk bertanya khabar. Kita sukalah untuk dijekit dengan akal lah. Dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak berlaku adik kakak weh. Sebagaimana dituntut ke atas kita. Dan beberapa peringatan asah. Yang boleh dikatakan. Olah. Buih mulut dah adik kakak weh. Buih mulut dah. Nak malik siaran kat mesej macam. Tapi tak ingat situ lah. Dia nak mari ralik kat dia ni. Itu antaranya dari segi bab keselamatan kita benda. Dari segi bab pembaziran api air. Dari segi bab penjadualan ubat-ubatan tu. Agak-agak beres belakang dengan sepenuh. Dengan penuh tawakal kita lah adik kakak. Deh. Jadi sebelum kita bersama lah. Dengan pemanggil-pemanggil kita. Hak nak memanggil. Cuma hak semalik tu beradu dulu lah. Kita ui ke. Hak tak ada memanggil semalik pula. Dia nak kasih bagi gapo. Sebelum tu kita beragogo dulu lah. Apabila-bila waktu biar peluh.

0: Oh, tu dia. Okay. Lagu Hacur Badan Kandu Tanah. Lagu nyanyi Cik Romli bersama Cik Salomah. Neh, Cik Salomah dia kata. Harap-harap cinta kita ni pun tak berubah lah kepada Kelantan FM. Kepada DJ Ki. Ada lagi celah dia. Neh, walaupun panggilan talian dibuka jarang-jarang. Ya, kadang-kadang. Batuk dah gula awet pun. Tak kok mana dah dia agak ni. Ni siapa ni ha? Mula ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar mu di sana?
0: Ulah getulah.
1: Ya, sehat.
0: Baru segar we.
1: Yo ko. Demek apa?
0: Tak demek nyakit orang kaya.
1: Yo, batu. Batuk ke gapo?
0: Tak batuk.
1: Ya?
0: Tak usah tanya lah. Miki ambil lah nyakit orang kayu agak.
1: Nyakit ke manis?
0: Nyakit ke manis ni orang sesok pun ada.
1: Ya. Ya lah.
0: Biarlah doa, biar segar lah. Kalau kita panggil kat you.
1: Kita doa lah. Biarnya besar anak-anak tu.
0: Yalah, dia tertusah kita ni. Takut tak ada. Dah lagu mana duduk kes masa sok lami?
1: Sehat.
0: Ya.
1: Boleh ke hospital, mari boleh ke hospital. Ni hari Isnin ni pergi pulau.
0: Lagu tu lah, tak
1: boleh lagi. Lagu tu lah, supa lah dua-dua sok lami ni, buat kan.
0: Tak boleh lagi dah kita ni, tak pergi, tak kena, pergi, tak kena dia.
1: Tak kena.
0: Sabarlah, makan lalu lagi.
1: Makan pun hujur sodik.
0: Ujur sodek tu Madalen ni ya ujur sodeknya. Dua pinggir tak
1: kino,
0: tahu
1: gua. Makuk kino.
0: Ya, tak apalah. Kuku dia ada lagi. Boleh telah lagi. Banyak orang lain tak sedih.
1: Boleh lah. Kalau bagi Kak Ma ni. Nasi goreng lah berasa lalu.
0: Ya. Boleh tak seraya tak apa menu tu. Apa.
1: Ya kau. Tegak kau belakang orang rumah. Orang-orang rumah lah segar kau belakang.
0: Segar. Alhamdulillah segar belakang. Ya.
1: Orang rumah pertama pun segar juga.
0: Pertama.
1: Haulah.
0: Sorang je kita.
1: Yolah tahu je sorang. Hok sorang lagi lah.
0: Tahulah. Moga bahagia dah tu kat kita nak tak kena lah.
1: Ibenda.
0: Yalah. Godo'o. Yalah.
1: Jangan tok ke tepi.
0: Jangan goni.
1: Jangan.
0: Kalau dia duduk tepi tak ada arah lah.
1: Yalah, tak apalah. Selamat malam lah semua. Mana-mana dengar malam ni tu.
0: Yalah.
1: Ingat Kak Ma tu kat semua kasih banyak-banyak. Gitulah balik tu hati-hatilah bawa kereta tu.
0: Yalah, bawa kereta.
1: Habis diri salam ni.
0: Kisalam belakang lah
1: InsyaAllah. Okey lah.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia kakak. Boleh-boleh tanya khabar apa persediaan khidmat masyarakat jangan ditinggal. Tu dia. Begitulah dia kakak main apa dah ni susah pendengar dekat apa mak pok sendiri lah dia kakak. Demo hok masih lagi mempunyai orang tua hargailah selagi mereka masih ada. Ya. Layak gilah. Kita ni layak kok ni lah kitanya. ni hok mana pula ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Orang tahu weh. Apa khabar weh?
2: Khabar baik.
0: Boleh nak nyayur lagi ke?
2: InsyaAllah boleh berlaku lagi.
0: Ya.
2: Tegak lagi.
0: Lagu mana khabar eh? Sepanjang tidak bersua di udara ni lagu mana? Bahagia ke derita?
2: Bahagia semua kita ya. Ni. Ada derita.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma-cuma ada mesti ni kan. Semua itu gitu ialah.
0: Kena jaga-jaga lah. Pakar-pakar nutup hidup tu lah.
2: Pergi klinik. Kamu ada tak dengar cik tu.
0: Iya
2: tu. Tapi dah ambil tali ya lah. Ni baru ni. Kali.
0: Nyadu gitu jari-jari.
2: Kita lah kau. Kita hak kau.
0: Ni oh ya aduh segar lah gitu lah baru segar.
2: Alhamdulillah.
0: Bukan gila dah tapi segar sehat.
2: Sehat boleh kejo lah.
0: Iyalah lah gitu lah.
2: Lagi ada hayat. Kita duduk ni. Dia duduk ada yang segar, ada yang sakit.
0: Yalah.
2: Ada kita, kita duduk ni.
0: Yalah. Wano.
2: Yalah. Tak hujan ke?
0: Tak hujan, cewah gitu ya tengah hari tadi.
2: Sini sini keroh.
0: Tak hujan tadi?
2: Tiga hari dah.
0: Panas. Tak weh tak hujan ke? Tak weh tak hujan?
2: Tak hujan, tiga hari
0: dah. Oh, tadi cewah kat Allah.
2: Yo. Tak apa gelak lah sini pun.
0: Cari sepilang ngepah dah tadi. Tapi holah. Holah apa punya boh tadi. Puh hati lah.
2: Mereka juga tu hari hujan. Yalah. Hujan rahmat.
0: Yalah.
2: Jejuk tanam mega apa subuh.
0: Yalah. Tak apalah, Pak Nikmat weh.
2: Nak ucap boleh.
0: No, leke.
2: Ucap pada kik lah sama tugas. DJ Azizi, DJ Jimmy, Opo Tawel, Pak Izzul, Kak Su, Pak Su, Safa Si Putih, Adah Nisah Besuk, Pak Suri Bacok, Pak Wadilah, Kak Tiko Lana. Itu saja.
0: Iya. Beres.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Nikmat tahu eh. Deh, Chef Mak. Moga dia pandai masuk ke. Tapi gak gitulah dia kakak. Pak Nikmat ni kalau demo waktu laki ke. Hok keding jadi kembu adik kakak. Baiklah kita beribu dulu.

0: Oh, tu dia ke lagu daripada Rupiah Buah. Mungkin ni ada di antara kita ni sebelum jenuk mata, jenuk nak tidur juga nyemari bagat teringat lah deh. Sama ada kepada yang masih ada ataupun kepada yang mendahului kita. Ni ada belakang lagu ni adik kakak. Kadang-kadang kalau dah mau perasan adik kakak dalam sehari kita. Dalam sehari kita nak boleh kau ingat kepada seseorang lah letah mari ni. Lah tangi-tangi ni lah adik kakak. Tangi-tangi lengan duk atas palo duk. Bila-bila agak selimut, bila-bila kau nyai batal duk. Hati lebuk kabu-kabu. Dia nyo mari teringat mari kak. Cuma agak begitulah adik kakak kita ni. Kalau teringat seronok luah, agak luah-luah lah pada duk sekok sore tang jangan neh. Tu dia adik kakak. Ni ada macam-macam lah. Setiap orang ada kisah dia macam-macam. Setiap orang ada masalah dia masing-masing adik kakak. Baik, kita bersama dengan pendengar seterusnya. Siapa dia ni? Hello, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Kak Nunipah, waalaikumsalam.
1: Ya, sihat sekali.
0: Siapa dia? Siapa dia ni?
1: Dengan ti ingat ke ih pulak.
0: Anak putih. lagu tu kan weh. Lagu tu lah kan weh. Ni ada teko tang segar-segar, tang jelepek-jelepek, tang selok-selok.
1: Malang tak dengar malang. Tidur.
0: Apa gitu? Apa gitu? Berat juga ini. Dok setia mana berat. Gitu?
1: Lama dah cakap nanti berat lah.
0: Cakap lah. Nak cakap gapa?
1: Cakap gapa? Malang ni musuh dengan anak sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat. Dia hanya sihat.
1: Alhamdulillah. Berapa bulan dah nak cik tu?
0: Berapa bulan? 2 bulan lebih.
1: 2 bulan lebih?
0: Esok masuk tarikah.
1: Ingat ke tiga?
0: Hanya dia buat ngira begitu. Alhamdulillah. Sedih.
1: Tiga lama juga.
0: Alah, dia ikut dia kira. Lepas tu lagu mana duduk ke sihat segar belakang kau weh?
1: Sihat-sihat tu lah.
0: Tak apalah nak dengar waktu je.
1: Dah ucapan malam ni nak ucap lagu satu ke.
0: Sudah lagu ke dia? Lagu ke?
1: Lagu Umrah Dunia.
0: Umrah Dunia?
1: Eromli.
0: Beres. InsyaAllah akan ditunaikan.
1: Semua-semua pendengar ucapan semualah. Pendengar raya kerasan tak kira di mana berada lah. Ucapan selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kak Anu nipuh. Dia minta lagu tak apalah. Kita nyucur lah jari-jari dia kakak. Kena dengan lain molek kat bereh dia kakak. Ni siapa pula ni? Ni minta kira jangan minta piti sudah lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak mari suara ni.
2: Tak mari?
0: Tak mari.
2: Peranggai tetap juga.
0: Yalah, tapi dia tetap kat kalau tak bayar mana. Tak ingat juga kau ni. Macam kau banyak gatu pada holo ni. nama dia Allah tak ingat weh.
2: Allahu akbar cik dah. Kak Subaco.
0: Apa suara lain
2: mati lama ni mati lain lah cik.
0: Nanti tutup dulu bunyi pembalingnya. Allah masuk suaranya.
2: Masuk suara nanti.
0: Tahu atas rabu dulu.
2: Tutup dah cik
0: Uduh bunyi ni. Bunyi lagi ni.
2: Tak lah cik tutup dah.
0: Duk jauh sikit. Dia siaran tu, frekuensi tu. Naik tu. Lama kerah kena karek ke.
2: Aku itu, cik kita lipo katu ya. Tutup dah radio ni, kat sungguh banyak ni. Kat lari dah, pas luar dah. Bunyi lagi?
0: Lekai lah. Ke bunyi pun batu paik patuh pulak ni. Ilah duk mana kat su ni?
2: Kita lipo katu kali lain ni. Nanti kat sana tok kecil banyak kat sana orang tak
0: payah lah. Banyak tak apalah. Lepas hati lah dulu.
2: Sampai kepada Hajah Kak Jabi, opah di Tawar, Kak Nuni pun saat ni, Kak Simah. Kak aku nak minta lagu, rindu hatiku tidak terkira nak tuju kepada Hajah Kak Jabi, dia tak tidur lagi. Dia suruh minta lagu lah. Lepas tu nak opah di cawek. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subaco. Eh, hanya ada gitu lah weh. Kepuk gitu ni. Ni siapa pula ni? Akak Lasa lagi sedah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia eh?
3: Majin
0: mana?
3: Majin teg eh.
0: Tak dengar eh, tak butir ni.
3: Mak jentek ke?
0: Je cabut ke gigi ke mana tak butir mana ni?
3: Ada tepi jalan ke main musim-musim.
0: Pusing-pusing duduk tepi tembok?
3: Mak cuci tiga-tiga kereta.
0: Je apa butir kereta duduk kira tembok tu? Kena beli ya tak je?
3: Ada lah butir dua.
0: Lepas tu nak kelip masa mana tu duduk kira tembok tu? Tak habis tembok ni atas tembok kereta tu?
3: Mentah-mentah lagi. Lepas habis air secawek, lepas kita balik eh.
0: Jin ni kelas sore ke Jin? Kau ada gudang?
3: Ada. Kita nak buat ucapai pun dia.
0: Wih.
3: Ucapai kepada adik Ye, adik Seh.
0: Ucapai ke dia?
3: Semoga malam tidur lena.
0: Cedik tu ayat tu. Mujur tak wish api birthday dia. Beres lah, Jeng. Ada lagi?
3: Ya, bertugas malam ni.
0: Ya, terima kasih lah, Jeng. Mak Jeng eh?
3: Mak Jeng.
0: Ya, Jeng. Kelik-kelik, Jeng. Kalau ada gugatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi ni kelah tinggal bening ke guana ni. Masa ni duk main kira apa ni, kira kereta lagi ni. Tak ada arah lah ke dia. Tak apalah, moga kebahagiaan dia. Kemungkinan orang rumah dia memahami dek ni. Lain orang, lain cara dia kakak nak gapai kebahagiaan ni masing-masing. Habis nak pergi tembok ni kira kereta. Pergi habis sampai bahagia. Yah hanya tak seturut ke? Tak seturut Yah main TikTok ni. Ada lain. Khabar-khabar kak. Berkapuh tangguh tu. Waktu tu kena bayar kak. Walah, habislah.

Oh, tu dia adik kakak eh. Hanya kekanda yang dapat mengobati hatiku rindu. Jadi awak kira kanda weh. Eh. Hmm. Oh, kanda pula eh. Alah, leknya. Baik dia kakak, kita sudah pun ada di penghujung pertemuan. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pula pada hari Sabtu malam hak lah. Di Retro Malam Minggu. Untuk itu, assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you. Dengarkanlah lagu penutup tirai antara kau dan aku.

0: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar
0: radio. Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM, kemas segitu. Dengar tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus, Assalamil Mu'min, Al-Hayyil Qayyum, Dzil Jalali wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad, al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunan, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.

ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan, dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM Semesta. Ini yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semestinya yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan saja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM, sentiasa di hati.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKV serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Bang dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my, di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita, dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang, 107.1. Di Seremban, Negeri Sembilan, frekuensi Nasional FM, 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat, Johor, frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta Lebuh Raya Utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk memulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itu dia lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ . Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di Nasional FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Nasional FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan Nasional FM di mana sahaja anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi, ke mana sahajalah yang anda tuju. Semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Almar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya dia minatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ya, azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhana rabbiyal azim wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia itu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah dimerdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadid dan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, syadi dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok sauban ni kurus, pucat. Ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka sauban dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi gemuk apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni. Terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta. Orang yang baru dapat cinta. Seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu. Semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu. Tengok air nampak kamu. Jadi, sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dilihat Nabi nak, orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat rumah sauban ni dengan Nabi. Maka sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah. Bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu, dipikir-pikirkan sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi. Tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni, mungkin kat bawah. Macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan? Tapi kalau boleh tak naklah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi susah sauban ni. Lagi susah hati dia. Macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali. Dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia. Kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut. Sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Opsional FM, sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wataala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.49 pagi, zon 2 5.51 pagi dan zon besut 5.47 minit pagi. Dan bagi 30 minit untuk jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami Easy Digu Pagi, Gukito Blakau.

0: Alamak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, kari pap pun boleh. Kita bagi kari pap ubi ke kan, kari pap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan Salat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klip dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi semuanya. Ya,
1: hari ni Easy datang. Temankan semualah Gugu Pagi. Edisi hari Rabu. Dah pun 14 Oktober 2026. Bersama Ella juga kita dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijri.
2: Ya, makna kata kalau esok kita berada di pertengahan Oktober lah eh.
1: Tengah-tengah dah 15 hari bulan ni. Bulan ni ada 31 hari bulan.
2: Lebih kurang lah lajunya. Masau.
1: Jolahlah Is eh. Hari ke hari tu memanglah kita rasa super dengan cepat sangat waktu berlalu.
2: Tapi ada bagusnya untuk kita cepat dapat gaji.
1: Pikir next lah eh. Baru je dapat ni Is.
2: Rasa macam baru je masuk. Nak masuk lagi.
1: Okay, dan untuk anda semua pun super juga kita pun. Pagi-pagi kita ngamak masuk. Untuk yang mana nak buat ucapan pagi lah.
2: Benar sekali.
1: Jadinya boleh telefon kami. Taliannya 09-7488-630 ataupun 09-7433-8588. Kita nak ambil lah pemanggil pertama. Hok mana ada dah ni di talian kita. Hello, assalamualaikum.
2: Hai.
1: Hello.
2: Bangun. Saya rasa dia nak call orang lain. Dia nak call gateway dia.
1: Terletak dah tu. Kakak dia, abis-abis dia, mokcik tu. Kita ambil seorang lagi pemanggil. Hello.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Ya,
2: Kak Su.
3: Kak
2: Su
3: baca. Ya, betul.
2: Kak Su sihat kau?
3: Sihat. Alhamdulillah. Keadaannya lo ni lagi.
2: Alhamdulillah sihat Kak Su.
3: Alhamdulillah, amin.
1: Okey, baik. Hari ini ucapan Kak Su untuk siapa? Sila ke?
3: Ucapan Kak Su untuk DJ Lee dengan DJ Izzy. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada Hajah Kak Ajabi, Kak Ida Kapuraja, Opah Hadi Tawar, Pok Nikmat Tawar, Wan Tawar, Bere, Adik Pawah, Adik Payak, Cik Gudun dan apa ni Umi Habibah Gunung, Kak Lung Pulau Conda, Pok Mak Besuk Umi Jauh, Pok Mak Sibu, Pok Jak Kok Kio, Pok Nik Unik Lebut Pukul, Abis Fadi di Pirda Kemasu, Sumut Paya Ngaji Din, dan akhir sekali kepada Abis Mak Dutu Hijab, Beli Rana Baca, Tok Gitu, Pak Kak Simah Macai, Kak Nuni pun Kak Mah Bedi Mulu, dan semualah pernah. Tak lupa juga kepada Kak Cik sebelah Pirdi Macai. Itu saja Lee. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Kak Su. Okey, ini pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hai.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anung kita ni.
4: Ya, Kak Anung.
1: Okey, baik Kak Anung. Sihat kita?
4: Apa khabar Lee dengan Is?
2: Baik, alhamdulillah. Kak Anung masak gapo hari ni pagi?
1: Ada menu sarapan ke?
2: Tunjuk ada.
4: Kat kedai je.
1: Tu ambil belilah mudah Kak Anung. Letih masuk.
4: Memang mudah.
1: Okey, Kak Anung tu capek untuk siapa ni?
4: Ya.
1: Ucapan untuk siapa Kak Nun? Sila ke.
4: Ucapan selamat pagi buat Is dengan Lee, selamat bertugas. Dan buat Ajah Kak Yajabi, Pemak Besuk, Umi Johor, Mak Besang, Kak Tri Kolanah, Kak Ruh Kak Lanah, Cik Usuk Labok, Kak Semah Macang, Kak Mah Badin Demelor tu, dan Kak Sibatiok Saning, Umi Abdiboh, Pojak Pokiok. Dan buat Izan dengan Amy di Wakaf Baru dengan ucapan selamat pagi. Itu saja dengan Izan dengan Liz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: You know what kerja orang je batuk.
1: Tak tahu pergi sorga buat Yai.
2: Warna
1: tu.
5: Halo, pagi-pagi masa dia lah.
2: Oh, ya,
5: kalau minat ikan saya dulu tak ada kan ni ya.
1: Kering dekat dulu.
5: Mungkin semaya dia ada ekor.
1: Yalah, dah kering lah tekaknya.
5: Ekor ni kita tak minat lah kan.
2: Wajak kau tu email tutup lah. Ekor tu pagi sejuk.
1: Apa pula hujan semalam. Kau harus sejuk.
5: Ya, kita tak apa. Apa ni? Yo ekor yo kering tekak lah.
2: Kena pergi cari kopi tarik tu.
5: Saya nak buat dah ni.
1: Okey. Apa yang ucapilah untuk siapa hari ni?
5: Ucapan selamat pagi buat Liz dan Islah juga pada pagi ni. Semoga Liz dan Islah sahaja dipulakan segala urusan hari ni.
2: Amin.
5: Dan selamat bertugas lah. Dan buat Idrisati di Kampung Bakun pada pagi ni. Puluh hamba di Perumatan Suka tu. Anapi di Temubu. Terima kasih Anapi. Dan buat Islah ni. Isad Abdul Rahman PK Ham SK Bukit Batu dalam perjalanan ke sekolah tu berhati hati kita memandu. Ismail Dayu ni PK PSK Puan Bogor. Ini Ashan Abdullah Grup Saya SK Demi Dua pada pagi ni. Habis jual mula di belakang Majlis Kabosa ni. Buat istiri buat istiri dah lah kali hari tu. Habis jual patu amat di Tanah Merah tu pada pagi ni. Buat pokok lah setiap menyebut kabung usaha pada pagi ni. Buat Haji Mewa lah disebut Puan Mak Besu amat tu. Pasti amat jabi kasah amat pula melakukan kaya amat wakil bayu. Bawa ni wakil baru. Kaya ajar kaya di jabi tu. Semua pendengar-pendengar KTFN pada pagi ni. Kedua di mana jual anda berada. Oh itu. So ni, ayu sini semangat kabung usaha. Ustaz kamu rasa. Tuan Haji Zawawi Ibrahim Siti Kolej Wakil Baco. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya. Ini kita nak baca juga. Ada kiriman di nombor WhatsApp Pelantaran FM. Marinya daripada Kak Sah Pulau Melaka. Dengan ucapannya selamat pagi kepada Mak Petam, Pak Ya, Kak Cik IPD, Kak Ma, Kak Long, Opah Tawang, Cik Yusuf Labok, Zul Alif dan Pak Awet Jelos, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Terima kasih Kak Sah.
2: Kita ada Faizul Atau Panjang. Selamat pagi buat Pak Nikmat Tawai, Abel Pak Beret 12, Pak Teh Jabi, Pak Awet, Kak Tis Lising, Ipah Tanjung Kala, Abel Le Paseho, Abel Mak Dusun Hijau, Pak Jakob Kiyok, Tok Yitu Pak Osman, goodbye.
1: Okey, baik. Lepas ni lah Is, kita baca lagi. Ada sikit lagi tu ucapannya. Tapi kita nak layan dulu lagu ini, nyanyian daripada Imran Ajmain featuring Nabil dan juga Diana Daniel.
2: Wow, menangis ketawa hanya di Radio Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Hey, ha, I love you too.
1: Ha, terima kasih, terima kasih semua.
0: Terima kasih. Rasa macam tak saya balik lagi. Sambung next song.
1: Okay, ini kita nak ambil lagi pemanggil pagi ni. Yang mana nak bagi ucapan pagi ni ada siapa ni? Kita ambil dulu yang ini. Hello.
0: Hi.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam biasa, bangun dari tilam anda.
1: Ah, Pak Osman. Pak Osman ini suara dia ngulik.
0: Oh, itulah. Kita pun
2: macam mana anda bodoh. Okey, comel boleh.
0: Comel,
1: bereh-bereh kita pagi ni. Pak Osman bereh ke tak bereh tu?
2: Bereh lah, tak menyorok lagi lah.
1: Menyorok lepas ni, Pak Osman. Asyik kandak ke?
0: Ajak kami sekali.
1: Asyik kandak ayam tanduri. Nasi kandak ayam tanduri ke lepas ni tu?
2: Ui. Nasi kandak ya. Nasi kandak. Sotong lah.
1: Sotong dia
0: telur sotong.
1: Lauk dia T20. Oh,
0: ya. Pak Osman kan Datuk Seri.
1: Okey, Pak Osman, ucapan lah untuk siapa hari ni tu.
2: Okey lah, untuk ni sedang ialah selamat tugas dan boleh-boleh selalu dan semoga penuh titi lah.
0: Okey.
2: Okey, untuk orang dulu, Pak Wanda Adha, Liga, Rupiah, Ahmad, Mama Ismail, Abang Fahri, Kak Masul, Faizul dan teman-teman juga, Pak Suli, Kak Su Batuk, Pak Yah, Jabi lah, Kak Mamilu, Pak Yah, dan Pak Lang, Pak Masud, Pak Jakokel, Haji Ne, Kati, Ima, Hamid Harini, ini Habib Baguni juga, Kak Ani, Kak Min, Zul Ali, Kak Mah dan juga Abang Hin. Itu saja lah. Terima kasih banyak lah. Semoga sihat selalu di Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Pak Osman kita lah tu. Dari Pulau Pinang, Is. Ini kita baca, Is. Ucapan paginya ada daripada Tok Yi ni.
0: Okay.
1: Kata Tok Yi kita ni. Salam, selamat pagi buat DJ Kelantan FM. Moga sihat-sihat. Pagi ni kita nak bawa ucapan. Selamat pagi buat semualah orang-orang Kelantan. Ucapan juga buat Abang Mak Besut, Faizul, Mat Pertam, Pok Nik, Lubuk Pukul, Kak Su Bacok, Abang Jo Tanah Merah, Nur, sehat-sehat belaka. Dari Tok Yi, baru habis kejo, masuk pukul 11 malam tadi. Hati-hatilah kelik tu.
0: Ya, dan kita juga ada ni, Hi DJ Berdua, dan semua penggegar setia Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, anda harapnya semuanya dalam keadaan sihat selalu dan ceria sokmo, dan buat DJ Berdua yang bertugas, harap sihat sokmo dan ceria sokmo. Dari Ambo, edisi ketiga, kita jumpa pulau ada sama Tata.
1: Okey, ini pula kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya. Ucapannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ-DJ yang sedang bertugas. Untuk anak buah Kak Ha, Kak Isha, selamat menduduki final exam LJM. Singkatan tu. Biasa apa ni? Jawab dengan tenang. Untuk Mok Kak Ha, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Amin.
0: Menariknya WhatsApp Kak Ha ni, dia macam berepisod. Esok kita nak tahu pula. Cerita apa yang terjadi. Ini dari Kak Rupiah Ahmad, Segamat Johor. Tuju pada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari, Kak Mawar Ismail, Adni Osman Keluang, Johor, Linda Sarawak. Ucapan selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM pada DJ pagi ni. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ini pula kita ada kiriman daripada Ida Muhammad, asal Kota Kinabalu, Sabah.
0: Okay.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat gandingan duo Is dan Lee. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Ida.
0: Ini kita ada Kak Mama Cik. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ yang bertugas dan buat Pok Mak Besuk, Kak Sah Pola Melaka, Kak Su Bacok, Kak Pah, Kak Cik, Kak Long, Kak Pah. Terima kasih sahabat yang masih mengingati Kak Mas. Semoga berada dalam rahmat Allah selalu.
1: Okey, yang terakhir sekali ni kita ada kirim ucapan daripada Umi Habibah Gunung Bacok. Dengan ucapannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat DJ Liz dan Is di Konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga DJ berdua sihat ceria di samping menjalankan tugas. Umi di sini nak ucapkan selamat pagi buat Rupiah Ahmad, Kak Hajah Halijah, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Su, Kak Nun, Kak Min, Pak Osman, Zul Alif, Pok Teh, Pok Omar Besut, Abang Fadil, Tok Yi. Dan buat semula sahabat-sahabat Radio Kelantan FM tak kira di mana berada. Semoga sihat sentiasa dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya yang mana menghantarkan kirimi ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Okey, that's post kat Alola East deh. Kita pagi-pagi ni lepas ni nak masuk ke pukul 7 pagi.
0: Ya.
1: Kita nak dengar utama 7 pagi dululah deh.
0: Ya, nak ke Kuala Lumpur.
1: Betul. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan kami berdua. Pastinya lepas ni ada macam-macam lagi lah. Antaranya kita nak siarkan lagu ni jugalah. Ni lagu ni kena lah kalau pagi-pagi. Kalau pasal malam tak berapa nak kena ni.
0: Mana nak? Benar sekali.
1: Ini lagu nyanyian daripada kumpulan Hujan.
0: Hujan-hujan. Hujan lain.
1: Ada juga lagu ni.
3: Kalau berpacaran, jangan tunggu lama-lama.
0: Boleh insaf dengan lagu ni.
3: Kalau dah berkenan.
1: Dan juga seterusnya lepas ini, kita ada lagu ini daripada Nabila Razali. Eh, belum cukup lagi sebab kita baru je ni.
0: Baru cukup satu jam, dek.
1: Belum. Jadinya untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Terus ke bersama dengan kami berdua.
0: Ni kita ada lagu Merana dari
1: Rosalinda.
0: Gu pagi.
1: Gu kita belakang.

Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Sa'ada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan pol 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18-21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1 juta bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertaluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi lah bersama dengan kami berdua, Easy, hari ini.
2: Tadi siapa yang cakap awal-awal tadi? Lain lah dia.
1: Suara dia memang sedap. Yeah, tak dapat dinafikan. Yeah,
2: tapi wajahnya tak dapat aku lihat.
1: Okey, kalau dengar suara tu, termimpi-mimpi pada tengah malam.
2: Boleh order 40 dulang hati nyamuk.
1: Risau nak cari nyamuk pagi ni. Okey, Is, pagi-pagi ni kan, kita tengoklah kalau nak diikut kan di Kelantan kita ni petai-petai memelah hujan ribut peti. Kalau di Tunjung lagu mana semalam ada hujan kok.
2: Maring ki kami warga Kelantan FM list tak ada kan.
1: Tak
2: kita
1: ada.
2: Kan dah berene-rene dah dekat luar RTM ni.
1: Sukanya.
2: Memang sedap sangat-sangat. Kena ada yang buat rakit naik perahu. Sebab apa? Sebab hujan mari dengan lebat secara tiba-tiba pada petai maring dan sekitar pukul 2:30 macam tu.
1: Okey, baik. Kalau di macet tu ingat saya panah mai. Cumanya alah ke Malay lah. Malay ada jugalah sikit-sikit. Tapi tak lebat mana. Supalah pagi tadi pun. Tapi kita harapkan supaya anda semua bersiap sedia lah. Sebab kita ni tengok keluar tu macam joong lagi dia.
2: Biasa bila kita nak cakap pasal cuaca, matahari warna oren-oren tu menyinari dah di wajah.
1: Tapi
2: hari ni, tak ada hari ni. Jadi untuk Met Malaysia, dia ada meramalkan hari ni, kalau di sekitar Kelantan, pagi ni memang tak ada hujan. Katanya Met Malaysia. Tapi petai dengan Malay, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalam.
1: Okey, baik. Jadi kena siap sedialah untuk kita semua. Tapi cumanya Is, kalau hujan tu kita suka juga sebenarnya.
2: Jangan ada peti.
1: Betul. Cuma disebabkan oleh keadaan cuaca ataupun jerebu di Kelantan ni, kita tahu tak berapa teruk sepulangnya negeri Johor. Negeri Sembilan, mana negeri Selangor yang mana sekolah pun ditutup disebabkan oleh IPU yang sangat tinggi. Di Kelantan ni hidup main 90, 50.
2: Kelabu-kelabu tu ada lagi.
1: Ada juga. Kalau dalam 50 tu dia masih ada lagi. Tapi di peringkat sederhana ataupun hijau lah. Hijau dia. Tapi tak boleh juga sebenarnya.
2: Betul.
1: Sebab dia ada juga lagi. Kita harapkan supaya cepat-cepat lahir leh jerebu ni.
2: Ya, hujan ni pun membantu juga sebenarnya.
1: Jadi kita mau melukis hujan lagi.
2: Tapi jangan lebat.
1: Janganlah sikit sangat ni.
2: Jangan lebat sangat.
1: Lebat sangat bahaya juga.
2: Bahaya juga. Sebab takut macam biasalah air kat perut ditunjung.
1: Tapi tak apalah muka. Musim dia adalah Is deh. Sabarlah Is
2: Kita kena standby je.
1: Pengalaman pertama Is lah. Duduk ditunjur kak ngopi kan hujan-hujan gini Is.
2: Harap-harap tidak. Janganlah.
1: Nak kata dok tu tak boleh juga Is. Tak
2: sebab
1: nak kata dok
2: Is. Wajib dia.
1: Bagi wajib tak hujung tahun eh.
2: Eh, menakutkan betul.
1: Okey, dan untuk anda semua yang sedang mandu, baru je turun nak pergi Pak Kijar tu. Hati-hati memandu. Ini kita nak beri lagu untuk abang-abang kita, kak-kak kita. Pak Kijar pagi-pagi ni.
2: Masalahnya turun pagi kelip malik kerja gapo lama betul.
1: Cari duit lebih lah
2: Mungkin 2-3 kerja dia buat dari sehari. Baiklah, jom kita layak Gu Pagi.
1: Duh kita belakang.

0: 7.29 minit pagi.
1: Menjadi dewasa, saya memilih menjadi remaja.
0: Kita akan menginjak dewasa dari sehari ke sehari.
1: Oh,
0: dari tahun ke tahun.
1: Oh,
0: ini
1: tidak.
0: Dah nak masuk hujung tahun dah kita ni. Tinggal 2 bulan lebih je lagi nak masuk tahun 2027.
1: Aduhai, bapa. Yang tu tak suka laju-laju.
0: Bila hujung-hujung suruh laju sangat ni.
1: Laju.
0: Kalau awal-awal masuk bulan 1, bulan 2 tu suruh slow sikit.
1: Gitulah.
0: Tahulah. Okey, dan untuk anda semua, pagi-pagi ni kan, untuk yang mana mungkin ada nak pergi sarapan pagi di mana-mana sahaja kedai-kedai market, untuk kakak kita, mokcik-mokcik kita,
1: beli kita
0: yang mencari kedai-kedai market tu, kadang-kadang ke ada daripada kita ni yang mana dia tak boleh dengan asap.
1: Betul. Dan abis-abis kita kalau nak pergi hijau tu kan, biasa dia isap rokok dulu, atau lepas breakfast dia isap rokok dulu, dan setiap masuk lah dia isap rokok sebab dia perokok. Tapi
0: yang ini ni sebenarnya untuk demo-demo yang mana di kedai makan dah pun tergantung, tepek dah situ,
1: tak
0: dilarang
1: cara
0: merokok,
1: tak cara.
0: Besar situ tak cara.
1: Ya, tapi tak apa, kita ada detektif lepas ni.
0: Janganlah, takutnya lepas ni siapa surat
1: lepas ni kita ada detektif, di mana orang awam boleh jadi detektif sebab dekat My Sejahtera ada My Lapo.
0: Betul.
1: Jadi orang sekeliling anda boleh jadi detektif untuk kata ambil gambar abis-abis tengah merokok tu, dan boleh lapor di My Lapo.
0: Betul. Jadi jaga-jaga untuk anda semua. Jangan nak merokok orang lah lepas ni. Ini yang mana kita dah pesan banyak kali. Tepek pun tepek dah, royak pun royak dah, tak dengar juga. Jadi ini adalah salah satu cara yang mana orang awam ni boleh sahaja laporkan aduan berkaitan dengan kesalahan merokok ni lah ya. Ini di bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852 dengan lebih mudah melalui My Lapo di aplikasi My Sejahtera.
1: Ya, dan cara dia pula dekat My Sejahtera tu ada My Lapo. Yang pertama, buka My Sejahtera, lepas tu klik My Lapo, lepas tu klik laporkan di sini, lepas tu pilih jenis kesalahan, lepas tu pilih muat naik gambar bukti. Maksudnya kalau jenis kesalahan merokok kan, muat naiklah gambar dia tengah merokok.
0: Jangan muat naik gambar kita tak jadi.
1: Selfie video. Lepas tu masukkan nama tempat. Duduk sekejap, van pun sampai.
0: Dah mana. Okey, baik. Jadi itu adalah apa antara inisiatif kerajaan untuk mengelok ataupun tak sebuih lah merokok di kawasan awam ni.
1: Berita buruk lah untuk abis-abis.
0: Jaga budah luar ni.
1: Tambah lagi
0: jaga budah. Marah. Tak marah. Goyak je.
1: Saya ada nombor telefon Mac Bunga. Nanti saya call je.
0: Risau saya. Tak marah. Kita pesan. Elok-elok. Okay. Dengar tu. Saya pun suka kalau ada lagu ni ni. Klik-klik lepas ni. Buat apa ke? Ambil abang saya ni. Kenapa? Rupanya kita ni buat keseleh.
1: Ya. Dan perempuan pun ada juga isap rokok.
0: Ya, ada.
1: Ini termasuk vape ke apa?
0: Boleh lah.
1: Janji keluar asap, kita ambil gambar.
0: Jangan
1: lupa flick kamera. Kalau tidak, selfie dihantarnya.
0: Okey, dan untuk anda semua, semua kalau lah. Lepas ni kita nak dengar kisah orang selamat dan saya pong berkenaan dengan merokok juga ni.
1: Kena molek atas
0: Kena pagi ni.
1: Pagi memang akan jadi gelap. Tambah pula dengan asap. Gelap, capa berasap. Hujan, digu pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Hei, bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji, dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Tak review tak kamu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. My basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni.
0: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantik FM lah, Abah Muih.
1: Ni baru yolo. Kelantik FM. Jeligo je berasa.
2: Wano, nampak gaduh mak. Aku tanya mu aku ayuh ni. Aku nak pergi dobi waya. Wano, mak. Lagak kau mugi dobi rumah mung tak ada air ke, mak. Dobi-dobi ni waya. Mu dengar? Boleh kering lalu. Boleh pakar lalu. Jimak ke tu masuk ke waya. Jimak tu jimak apa bimak. Dulah udah bimak tu ngulu jangan duduk berasak. Kedah dobi jangan duduk berasak sangat bimak. Bapa pula saya mu cakap duduk berasak. Kedah dobi pula saya. Aku tahulah saya. Aku nak tanya mu ni, mak. Aku ayah ni, aku darak. Mu kata mu tahu tu gapo dia, mak. Ho tahunya, abayah mu nak royak kedah dobi ni, abayah. Merupakan zoom larangan merokok, abayah. Senai-senai kau pakai mudah, abayah. Tak boleh isap rokok lah situ. Gitu kau. Aku nak raya ke mumak. Tak boleh isap rokok. Jangan tebal lah. Saat ni teroyak tu. Amak.

Kan tahu aku nyuhik pita klinik kedai makan terhisaknya. Oh ni abeyo terbaru lah abeyo. Kalau kamu segota saya piti gak isak lah sungguh. Tapi gak kena pinyak lah. Ketaku kena same. Maha kau mak kena same mak. Maha tak maha apa yo. Boleh beli seputih mutu yo. Maha.

0: kok saya boyo kok panjang lagi tu. Ngerti mak aku kurai pedih mulut isau kok. Baru pedih mulut punya 1,000 tu.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya lah ada sokmo Easy akan sentiasa ada untuk anda setiap Isnin Rabu. Dan sekarang ni 7.51 dah kita.
2: Betul tu. Pagi-pagi lagu ni kes kat Allah. Ya mana Mok dengan Ayuh ni nak carilah bagi-bagi keperluan pagi-pagi ni. Kena tubik pergi pasar Is.
1: Ya, saya pun hari Jumaat ni pun mak saya nak pergi cari ikan pari.
2: Oh, ikan pari.
1: Tak puas makan minggu lepas.
2: Waktu apa tu? Menunya bakar kau?
1: Bakar
2: asam pedah ke?
1: Bakar sahaja. Lepas tu cicah asam
2: ayasin.
1: Yes.
2: Oh, sedapnya dia. Dia memek lah kita ni ke. Kalau nak cari bagi basah, kena pergi pagi.
1: Benar.
2: Kalau dia pergi hujung-hujung tengah hari, habis.
1: Bagi tu tak basah dah. Bagi tu jadi kering.
2: Kering dah nyo. Takutnya tak ada dengan kedah-kedah. Sutuk dah pun.
1: Kecuali kena ni rumah Tok Perai.
2: Okey. Sebabnya, okay, Is. Kalau di Kelantan ni sendiri pun kita suka kalau nak beli di Jualan Rahmah Madani ni. Sebab dapat harga yang sangat murah.
1: Betul. Kualiti okey.
2: Kualiti terbaik. Jauh lebih murah daripada pasar-pasar raya.
1: Betul.
2: Yang mana inilah kerajaan akan perluaskan lagi. Susulai kawalai. Kenaikan harga susulai gaji minimum baharu yang mana diumumkan oleh Perdana Menteri kita untuk Belanja Awal 2027 lah.
1: Ya.
2: Dan program Jualan Rahmah Madani ni akan diperluas bagi mengekalkan kestabilan harga barangnya, keperluan dan juga mengelak kenaikan harga secara mendadak. Berikutnya pelaksanaan kadar gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027.
1: Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dia ada royak lah. Langkah ini akan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pecatutan bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan kos sara hidup.
2: Betul tu. Dan juga kerajaan ni dia nak menyasarkan pelaksanaan 30,000 program Jualan Rahmah Madani dengan 5,000 program Jualan Agro Madani tahun depan ni. Dengan peruntukan masing-masing 700 juta riyal dan juga 50 juta riyal. Banyaklah tu.
1: Dan dari segi kekerapan program Jualan Rahmah Madani ini dan juga kita kata ada saluran peruntuk keh untuk Jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan akan disasar ke 50 juta untuk 5,000 program Jualan Agro Madani dan juga 30,000 program Jualan Rahmah Madani dengan pembelanjaan atau peruntuk keh 700 juta.
2: Okey, baik. Lepas tu pula ke, kalau untuk perusahaan mikro ni, mana kecil dan juga sederhana, dengan hasil jualan bawah 50 juta riyal setahun ni, dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum ni. Jangan duk gusing lagi lah sebabnya ini bagi memberi ruang lah kepada majikan ni menyesuaikan kedudukan kewangan dululah. Dia juga operasi peniaga air.
1: Dan orang kata pekerja yang kehilangan pekerjaan susulan penstrukturan semula ke syarikat dan dilindungi sistem insuran pekerjaan SIP layak menuntut faedah berkenaan termasuk elaun mencari pekerjaan bagi tempoh sehingga nebula.
2: Okey, baik itu antara yang mana inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh kerajaan bagi Belanja Awal 2027. Dia juga yang ini Liz nak berkongsi jugalah berkenaan dengan Jualan Rahmah Madani yang mana berlangsung hari ini 14 Oktober 2020 hari Rabu bertempat di Bacok Tawang bersebelahan Klinik Paus Mile. Ada juga di Kuala Kerai Mengkebang, Premis Pasir Kelang Minimart. Lepas tu di Kubah Kiai ada di Pasir Tumbuh ni Masjid Mukim Padang Enggang. Enggan. Lepas tu di Pasir Putih Semerok Masjid Asyakiri startnya pukul 9 pagi. Lepas tu jauh sikit di Jeli, di Bukit Bunga ada, di Ailanah ada, di Gua Musa ada, di Tumpat pun ada juga Jualan Rahmah Madani. Boleh gila nak cari bagai-bagai murah ni.
1: Ya, kenapa nak pergi tempat mahal kalau ada tempat murah?
2: Betul. Okey, jadi untuk anda semua, kita lepas ini pukul 8 pagi Is, kita nak dengarkan sketsa.
1: Sketsa Kelantan sana sini.
2: Dan juga hari ini kita dengar apa?
1: Hari ini kita ada Ceria Bahasa.
2: Betul. Jadi kena nantikanlah semuanya selepas ini di jam yang ketiga.
1: Ini kita ada Bila Bunga-Bunga Berguguran. Saya masa kecil dulu, saya tunggu bunga jambu dulu. Saya tak tahu apa saya suka. Dia nampak macam salji.
2: Sebab dia comel. Jadi teruskan layan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Kelantan sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi 14 Oktober 2026. Penguasaan kecerdasan buatan AI perlu diperkasa dalam kalangan rakyat merentas generasi bagi memastikan Malaysia mampu bersaing sebagai negara maju selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan industri semasa. Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM Mirza Farouk Amir Razali berkata AI boleh dimanfaatkan dalam pelbagai urusan termasuk pendidikan, penyediaan bahan bentangan dan tugasan harian. Inisiatif kerajaan menyediakan latihan AI secara percuma mampu memperluas akses masyarakat terhadap teknologi berkenaan.
2: Sekeping MyCard dan sehelai sijil kelahiran membawa makna besar kepada masyarakat orang asli di pedalaman Gua Musang termasuk menjadi kunci kepada akses pendidikan, pekerjaan dan pelbagai urusan kehidupan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, bagi penduduk yang tinggal jauh di pedalaman, mendapatkan dokumen pengenalan diri tidak mudah kerana mereka perlu menempuh perjalanan jauh untuk berurusan di pejabat kerajaan. Dokumen pengenalan diri mempunyai kepentingan besar dalam kehidupan seseorang kerana menjadi asas kepada pelbagai urusan.
1: Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelakkan kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu tidak sepatutnya. Sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard, pihaknya tidak pernah berdepan dengan petugas sengaja mengeluarkan kad pengenalan sah kepada individu yang tidak berhak menerimanya. Setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan dan kawalan kualiti. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.